begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

0: gimana kabarnya ini? Pasti baik-baik nggak ya? Kak Shirley gimana kabarnya? Baik?
1: Luar biasa, Luar Kak Keisha. Biasa.
0: Hari ini kita kembali lagi ke sekolah minggu ya. Kita kembali lagi mau beribadah. Kita harus semangat. Ayo siapa itu yang masih belum siap? Semuanya sudah siap semua kan? BW sudah siap? Terus ada siapa lagi itu? Noel? Noel sudah siap? Leo? Leo sudah siap belum? Oke, Raven? Sudah siap semua, Nika? Oke, kalau sudah siap semua, sekarang sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kita pujikan dari terbit matahari. Boleh tepuk tangan, boleh sambil berdiri, boleh ikut gerakannya Kak Keisha dan Kak Shirley.

0: doa dulu ya Kak Shirley ya.
1: Okay.
0: Sebelum kita memulai ibadah ini, semuanya ambil sikap doa yang baik. Semuanya kita mau menghadap Tuhan. Kak Kesia tunggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali lagi Engkau memberikan kepada kami hari yang baru lagi. Terima kasih sudah memberikan kepada kami juga anugerah yang baru lagi. Engkau yang memberkati ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhir nanti. Engkau yang membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mulut kami, sehingga ibadah ini hanya digunakan untuk memuji dan memuliakan namamu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Amin. Oke. Nah, karena kita sudah ya melihat bukti nyata akan kasih Tuhan, kita masih bisa melihat matahari bersinar, melihat bulan-bulan juga di malam hari dan juga bintang. Nah, kita juga lihat ya bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari segalanya, lebih tinggi dari langit. Jadi kita pujikan bersama-sama setinggi-tingginya langit dengan bersemangat dan masih tetap berdiri. Kita juga bertepuk tangan dan mengikuti gerakan dari Kak Shirley dan Kak Kesia ya.
0: Semangat ya.
1: Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.

0: Ya.
1: Ya, semangat. Dan Kak Gesya sih percaya di rumah pun mereka juga pasti semangat sekali.
0: Betul
1: karena,
0: sekali.
1: Karena iya dong, masa Tuhan sudah kasihnya besar kayak gitu terus kita cuma lemes-lemesan. Enggak boleh ya. Nah Kak, tahu enggak hari ini kan minggu kelima.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya minggu kelima itu kan kita ada yang spesial gitu loh, tema yang spesial.
0: Betul
1: tahu
0: sekali.
1: Enggak temanya kita hari ini apa?
0: Kayaknya ada yang berbau-bau asin-asin gitu.
1: Oh gitu ya. Kalau kalau dengar kata asin, ingatnya apa dong? Hah? Masako? Ya? Ada yang bilang Masako?
0: Waduh, Masako.
1: Kalau selain itu yang asin, yang asin.
0: Asin, asin.
1: Iya, kayaknya ada yang bilang garam.
0: Wow, pintar.
1: Nah, kalau di Alkitab, garam itu temannya sama?
0: Terang.
1: Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi garam dan terang di dunia ini. Oke, yuk sama-sama sekarang kita nyanyikan lagu sebagai, gak cuma lagu aja tapi juga sebagai komitmen kita untuk mau jadi anak terang. Kita nyanyikan Aku Anak Terang. Boleh ikut gerakannya sama Kak Gesya ya, sama Kak Shirley juga bisa.
0: Ayo semangat semuanya.

0: Nah, itu ya harus jadi komitmen buat kita semua untuk jadi anak yang terang dimanapun kita berada.
1: Betul sekali, dan cara untuk menjaga komitmen itu adalah salah satunya kita harus rutin dan setiap hari membaca firman Tuhan. Sudah saat teduh belum setiap hari yang diberikan oleh kakak-kakaknya?
0: Sudah belum? Ayo.
1: Mana suaranya yang sudah saat teduh setiap hari? Oke.
0: Ada, Kak.
1: Suaranya. Wah, banyak nih kayaknya ya. Makanya sampai terdengar di sini ya. Oke, baiklah. Jadi, ayo mari kita terus memberikan semangat kita untuk membaca kitab suci dan berdoa setiap hari melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Mari kita pujikan bersama, baca kitab suci. Ikuti gerakannya ya.

0: Wah, ini baru bangun, ada yang baru bangun. Wah, ini yang baru saya makan. Gimana? Senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya? Wah, Mr. GJ juga senang. Semua belajar di rumah tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita bersama-sama mau belajar tentang kita sebagai anak Tuhan. Kita juga adalah garam dan terang dunia. Kita akan belajar apakah itu garam dan terang dunia. Semua sudah siap? Nah, itu masih berdiri tuh. Ayo duduk. Oke, duduk ya, tenang dulu ya. Tidak ngobrol dulu ya. Oke. Sebelumnya kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tirukan Mr. Kicil berdoa. Itu masih ada yang masih buka mata? Mr. Gejo tunggu deh. Oke, tirukan Mr. Gejo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami bisa belajar firman Tuhan. Kami ingin mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang penting. Kenapa? Ini berbicara tentang kehidupan kita bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama-sama dengan orang tua kita dan keluarga kita. Ini berbicara tentang hidup di tengah-tengah mereka supaya kita menjadi orang yang menyenangkan, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang dan orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, kita adalah garam dan terang dunia. Oke. Sekarang bersama-sama dengan Mr. Gijio, pelan-pelan kita akan membaca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menunjukkan siapa kita. Diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Oke, sudah siap? Kita bacakan sama-sama dengan suara keras. Ya, oke. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, Mr. Gizio mau tanya nih, siapakah kalian? Coba dijawab. Siapakah kamu? Ayo coba dijawab. Siapakah kamu? Kalau Mr. Gejo ditanya, maka Mr. Gejo menjawab. Siapakah Mr. Gejo? Oh, Mr. Gejo adalah anak Allah. Mr. Gejo adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Mr. Gejo adalah, ya, umat pilihan Tuhan. Nah, ini Mr. Gijo. Nah, sekarang Mr. Gijo tanya sama kalian nih. Siapakah kamu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, katakan pada mama papa yang di samping kalian ya, yang menemani kalian, katakan siapa kamu? Sudah? Ya. Siapa aku sebenarnya? Nah, adik-adik, pertanyaan ini penting. Kenapa? Ketika kita bertanya siapakah kita di hadapan Tuhan, maka kita harusnya tahu bahwa kita adalah umat Tuhan kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu siapakah kita? Nah lalu di dalam ayat yang kita baca baru saja menceritakan tentang dua identitas kita. Apakah itu? Pertama dikatakan, aku adalah garam dunia. Coba katakan sama-sama, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia. Nah, yang kedua, aku adalah terang dunia. Nah, ini adalah identitas kita. Siapa kita? Yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah, coba. Berarti kan kalau kita bercita-cita kalau nanti sudah gede mau jadi apa? Itu bukan identitas di hadapan Tuhan. Itu adalah pekerjaan kita. Tetapi identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan adalah hal yang rohani yang kita miliki karena keselamatan yang Tuhan beri. Kita bukan hanya sebatas aku adalah dokter, tapi kita juga adalah garam dunia. Aku adalah perawat, tapi kita juga adalah terang dunia. Aku adalah tentara, tapi kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini yang Mr. Gijo maksud. Jadi apapun kita, pekerjaan kita, maka hati kita adalah anak-anak Allah. Dan hari ini kita akan belajar dua hal. Bahwa aku adalah garam dunia dan aku adalah terang dunia. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah tahu garam? Angkat tangan. Nah ya, pasti tahu garam lah. Siapa yang tahu lampu? Nah itu juga ya, semua tahu lampu. Ya, oke. Nah kita belajar yang pertama, aku adalah garam dunia dulu. Aku adalah garam dunia. Siapa di sini yang suka makan? Siapa yang suka makan? Oh, enggak ada yang suka makan. Hah? Masa sih? Lah itu gendut-gendut begitu, masa enggak suka makan? Kita semua suka makan. Mr. Gejo juga suka makan. Makannya itu sedikit. Ya, makannya itu sangat sedikit. Ya, jadi Mr. Gejo tambah lama tambah gendut. Nah, siapa di sini yang tidak suka makan? Dan siapa di sini yang suka makan? Coba bayangkan. Bagaimana kalau makanan kita ketika mama memasakkan buat kita, ternyata tidak dikasih garam. Enak tidak? Sudah pernah mencoba? Kalau belum pernah mencoba, nanti minta sama mama, "Ma, untuk besok jangan masak pakai garam ya." Percaya sama Mr. Gijo, enggak enak. Rasanya itu hambar. Nanti kita enggak bisa makan banyak-banyak. Pasti kita cuma makan sedikit lalu kemudian kita buang. Padahal tidak boleh membuang makanan. Makanan harus habis. Nah, garam membuat makanan kita menjadi enak dan kita senang makan. Nah, ini garam. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia. Identitas kita adalah garam dunia, maka maksudnya apa? Nah, begini adik-adik ya. Kita adalah garam dunia karena kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Mr. Gigi ulangi. Dimanapun kita berada, berteman dengan siapa, kita sedang ada di mana, kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebagai contoh yang salah, misalnya begini. Pada waktu kita ada di kelas, kita iseng. Lalu kemudian kita bully teman kita. Supaya kita senang, tapi dia akhirnya menangis. Kita senang, kemudian teman-teman kita bersorak. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kemudian ada kucing lewat, kita tendang, wow, gitu ya, kemudian kita bersorak. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan.
1: Lalu kemudian pada waktu kita ada di rumah, gitu ya, sama papa, sama mama, kita lompat-lompat, nakal, kemudian lempar-lempar barang, rusakin barang, papa mama sedih. Pasti Tuhan juga tidak senang. Nah, ini contoh salah. Nah, lalu bagaimana contoh yang benar? Kalau kita adalah garam dunia, yang tadi Mr. Gijo katakan, kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita bersama dengan mama papa, gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, gitu ya. Sehingga papa mama senang, kita bukan menjadi orang yang suka bikin onar. Sehingga mereka senang, oh, bisa ngobrol dengan senang, bisa menceritakan firman Tuhan dengan senang. Nah, ini penting. Pada waktu kita di sekolah sama teman-teman, pada waktu kita ada di sana, wah, teman-teman senang ya, tidak khawatir kalau dibully ya, bahkan ngobrol dengan kita tentang Yesus. Oh, mereka senang. Nah, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan itu pada semua orang dimanapun kita berada, kapanpun, sama siapapun yang ada di tengah-tengah kita, kita membuat mereka senang, membuat mereka melihat cinta kasih Tuhan. Nah, ini yang Mr. Gejo maksud, memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai seperti contoh yang salah tadi, dimanapun kita berada, orang tidak suka. Harusnya dimanapun kita berada, orang bersuka cita. Nah, ini menjadi garam dunia. Nah, sekarang apa artinya kita menjadi terang dunia? Apa artinya? Nah, adik-adik, loh, lampu mati? Hah? Oh, loh, lampu mati? Loh, kok gak kelihatan apa-apa? Semuanya gelap. Loh, adik-adik lihat Mr. Gijo tidak di mana? Mr. Gijo tidak lihat apa-apa nih? Halo, di mana kalian? Duh, tidak kelihatan. Waduh, bagaimana nih? Waduh, bagaimana ya? Gak kelihatan siapa-siapa. Siapa yang bisa lihat Mr. Gijo? Hah, di mana ya Mr. Gijo ya? Oh, nah, ini baru terang. Aduh, bikin Mr. Gijo takut. Aduh, tadi itu ya gelap gulita. Gak kelihatan apa-apa. Mr. Gijo jalan ke sana kemiri, kemari, takutnya kesandung. Aduh, gak enak kalau ada, kalau gelap ya, mati lampu gak enak. Ya, kita gak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang kita punya penerangan, punya lampu, dan kita bisa melihat semua orang, kita bisa melihat barang-barang, dan adik-adik di rumah bisa melihat Mr. Gijo lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi, kita adalah terang dunia. Artinya adalah kita memiliki perbuatan baik bagi semua orang karena kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan ya, Mr. Gijo akan ulangi lagi. Kalau kita menjadi, kita adalah garam dunia, artinya dimanapun kita berada, kita menjalankan peran kita sebagai anak-anak Allah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi, kita adalah terang dunia, artinya apa? Kita harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, perhatikan. Siapa di sini yang tidak suka memberi? Siapa di sini yang tidak suka berbagi? Siapa di sini yang tidak suka membantu? Siapa di sini yang tidak suka untuk berbuat baik pada orang? Nah, itu adalah contoh yang mendukakan hati Tuhan. Allah sedih. Tetapi yang membuat Allah senang adalah pada waktu orang tua kita membutuhkan pertolongan, kemudian kita dimintai tolong, gitu ya. Kita dengan suka hati menolong mama-papa kita. Iya, ma, saya bantu. Kemudian ada teman kita yang mungkin perlu dibantu, perlu ditolong. Tidak usah diminta, kita lihat, langsung dibantu. Menawarkan bantuan pada mereka. Tapi kadang-kadang kita susah sekali untuk bantu teman. Aku gak kenal kamu. Kamu bukan temanku. Kamu jahat. Tak boleh begitu. Siapapun orangnya harus kita bantu. Ini adalah perbuatan yang baik. Menjadi terang adalah berbuat baik kepada mereka. Nah sekarang coba, siapa hari ini mulai dari pagi tadi, siapa yang sudah berbuat baik pada papa mama? Angkat tangan. Nah, siapa yang sudah berbaik pada orang lain? Nah, menjadi terang dunia artinya semua orang menikmati kasih kita. Semua orang mengalami berkat Tuhan yang sudah kita terima, lalu kita berikan kepada mereka. Nah, inilah perbuatan baik. Oke, sekarang Mr. Gejo tanya sekali lagi. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sesuai dengan Matius pasal yang kelima tadi, kita adalah garam dunia. Nah sekarang yang kedua, kita adalah terang dunia. Nah apakah garam dan terang dunia sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan? Pertama, ya, kita dimanapun berada, seperti yang Mr. Gejo katakan tadi, harus membawa sukacita. Sukacita bukan sekedar senang. Contohnya pada waktu kita senang-senang nih, dengan membuli teman kita nih, ya, dengan mengganggu teman kita nih, kita bisa senang. Hei, kamu jatuh, syukurin, kita senang. Bukan itu. Sukacita berbeda dengan rasa senang. Sukacita adalah buah Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita, sehingga di dalam kondisi apapun, apakah pada waktu kita sendirian kita sukacita, pada waktu kita sakit kita masih punya rasa sukacita, pada waktu kita belum makan kita punya sukacita. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Nah, kita harus membawa sukacita di tengah-tengah mereka. Bukan cuma sekedar rasa senang. Sukacita bisa membuat kita senang. Tetapi sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan itu anugerah Tuhan. Nah, Mr. Gijo ingatkan sekarang. Dimanapun kita berada, harus membawa sukacita Tuhan di tengah-tengah mereka. Pada papa mama, pada saudara kita, pada lingkungan keluarga kita, pada lingkungan sekolah kita dan bermain kita, sukacita harus ada. Dan mereka bisa melihat, Mr. Gejo, ini adalah garam dan terang dunia. Aku bisa melihat kasih Tuhan kepadanya. Itu sukacita. Ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua. Aku adalah garam dan terang dunia. Apa maksudnya? Membawa kebaikan. Yang tadi itu membawa sukacita. Kalau kita datang dalam satu tempat gitu ya, maka semua ingin berteman dengan kita, kita menyenangkan. Nah, tapi yang sekarang, tindakannya apa? Kalau kita sudah ada di satu tempat, contohnya di dalam keluarga, kita melakukan apa? Kita mungkin bisa membantu papa mama. Kalau kita mungkin ada di lingkungan teman-teman sekolah kita, apa yang kita lakukan? Mungkin taat pada guru, membantu teman-teman yang pada waktu itu kesulitan belajar, tapi bukan nyonteki lo ya, bukan memberi contekan, itu salah. Tapi membantu mereka yang kurang bisa, yang kurang mampu, kita bantu. Kemudian pada waktu kita lihat di lingkungan kampung teman-teman kita bermain, ada yang mungkin belum mampu, kita bantu. Mereka makannya bagaimana? Mereka sekolahnya bagaimana? Mereka kesulitan apa? Atau kita tanyakan kepada mereka, bolehkah aku berdoa buat kamu? Nah, ini kebaikan. Ya, dimanapun kita berada, harus membawa sukacita. Dan dimanapun kita berada, harus membawa kebaikan. Nah, inilah anak-anak Allah menjadi garam dan terang dunia. Nah, sekarang, dimanapun kita berada, ingat satu hal yang Mr. Gejo katakan ini. Menjadi garam
0: atau sebagai garam dan terang dunia, harus memberitakan Injil. Di sini siapa yang malas-malasan memberitakan Injil? Oh, Mr. Kecil, lihat wajahnya itu ya, malu. Lihat wajahnya takut memberitakan Injil. Adik-adik, siapa di sini yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Angkat tangan. Nah, itu menerima anugerah keselamatan. Nah, memberitakan Injil itu artinya memberitakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit menebus kita dari dosa. Nah, ini Injil. Ini harus diberitakan kepada semua orang yang belum percaya. Dan adik-adik jangan malu, adik-adik jangan takut. Karena ini adalah kebenaran. Ini adalah apa yang kita alami dan nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Merubah hidup kita. Nah, itu yang kita beritakan. Jangan malas ya. Jangan takut ya. Jangan malu ya memberitakan Injil. Nah, inilah garam dan terang dunia. Oke? Kemudian yang keempat. Yang keempat. Aku adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Mengasihi semua orang. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak memiliki kasih kepada sesama kita. Siapapun dia, kita kenal ataupun tidak kenal, bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita sekalipun dan berdoa bagi mereka. Sehingga mengasihi mereka adalah siapapun, dimanapun, kapanpun. Dan kita tetap mengasihi mereka, menjadikan mereka teman kita, memeluk mereka, mendoakan mereka. Nah, inilah kasih. Ya, lihat bagaimana Tuhan mengasihi kalian. Nah, sekarang kalian harus belajar mengasihi sesama. Nah, inilah garam dan terang dunia. Nah, yang kelima. Banyak banget ya, lima. Gak apa-apa ya. Garam dan terang dunia, ini betul luar biasa. Itulah siapa kita. Oke, yang kelima. Membuat hati Allah senang. Menjadi garam dan terang bagi orang lain. Mengasihi orang lain. Dimanapun kita berada membawa sukacita. Dimanapun kita berada membawa kebaikan. Dimanapun kita berada memberitakan Injil. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat hidup kita, Tuhan kemudian senang. Oh, ini adalah anakku. Aku mengasihi engkau. Ah, Tuhan tersenyum. Tuhan senang. Tapi kalau seumpama kita jahat, tidak mau membantu orang tua, kita melawan orang tua, kita berantem, Tuhan berkata, aku tidak senang. Oh, adik-adik, mana yang kita pilih? Membuat Allah tersenyum atau membuat Allah marah? Menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita, ini adalah siapa kita. Kalau ditanya, siapakah engkau? Katakan, aku adalah anak Allah. Aku adalah garam dan terang dunia. Ada aku, di sana ada sukacita. Ada aku, di sana ada kebaikan. Ada aku, di sana ada pemberitaan Injil. Ada aku, di sana ada kasih. Ada aku, di sana semua orang memuliakan Tuhan. Mau menjadi garam dan terang dunia? Nah, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah garam dan terang dunia. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Mr. Gijio selalu berdoa buat kalian. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Semua tutup mata, lipat tangan. Tirukan Mr. Gijio berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang garam dan terang dunia. Siapa kami? Kami adalah garam dan terang dunia. Karena kami ingin memuliakan Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah sukacita di sana ada. Di tempat di mana kami berada, ada kebaikan terjadi di sana. Dimanapun kami berada, ada pemberitaan Injil di sana. Dimanapun kami berada, ada kasih bagi mereka. Dan dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah Tuhan selamatkan. Dan kami adalah garam dan terang bagi dunia. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Semua katakan, amin. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye.
2: Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang garam dan terang. Nah, semuanya mengerti kan tadi firman Tuhan ya? Oh, ada yang bilang ngerti.
3: Iya, betul.
2: Nah, intinya ya, setelah selesai ibadah ini, semuanya harus berusaha jadi anak terang dan juga jadi garam dimanapun kita berada. Sama seperti Tuhan Yesus yang juga jadi garam dan terang di dunia ini. Oke? Nah, seperti biasa Kak Kesia mau mengumumkan ada pengumuman soal persembahan. Jangan lupa ya, jangan lupa tetap terus berusaha, terus belajar memberikan persembahan yang terbaik. Nah, persembahan yang akan kalian berikan nanti dikirimkan di rekening yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa ingatkan papa mama juga untuk memberikan persembahan ini. Tetap semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik pada Tuhan. Oke, sekarang selesai sudah ya Kak ya.
3: Betul.
2: Ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, kembali lagi Kak Kesia ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan.

0: sama-sama kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan kami, sudah membimbing kami dari ibadah ini, dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa, setelah ibadah ini kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Ajari kami, bimbinglah kami, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Engkau saja yang pakai hidup kami, Engkau saja yang tuntun kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Oke, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

People, selamat datang di seri edukasi ibadah. Tempat di mana kita akan membongkar makna di balik setiap elemen dalam kebaktian minggu. Tujuan dari seri ini sederhana, supaya kamu gak cuma ikut ibadah, tetapi benar-benar mengerti dan mengalami.

Shalom guys people. COVID-19 yang melanda dunia ini beberapa tahun yang lalu memaksa kita untuk beribadah secara virtual. Walaupun kita sadar bahwa Allah terus menyertai umatnya di masa-masa yang sulit, tapi kejadian tersebut mengingatkan kita bahwa kehadiran fisik itu penting. Kita menyadari bahwa manusia itu tidak hanya bereaksi melalui kata-kata ataupun pikiran, tapi melalui kehadiran dan tindakan. Oleh karena itu, tubuh merupakan bagian yang sangat penting dalam kekristenan, termasuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya dengan sebuah seni yang menggunakan tubuh fisik kita, yaitu seni tarian. Bagaimana menggunakan seni tarian di dalam ibadah? Kalau kita bisa melihat Alkitab kita, ada begitu banyak referensi teks yang menunjukkan bahwa tarian sebagai bentuk penyembahan kepada Allah. Kita bisa melihat dalam kitab Keluaran, misalkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Miriam menjadi pemimpin untuk mengajak para perempuan-perempuan untuk menari bagi Tuhan. Atau kita bisa melihat sendiri bagaimana Raja Daud menari bagi Tuhan ketika tabut perjanjian ada di Yerusalem. Bahkan di kitab Mazmur sendiri ada referensi yang mengajak umat untuk memuji Tuhan menggunakan tari-tarian. Lebih daripada itu, iman Kristen adalah tentang bagaimana Allah mengambil dan menjadi manusia. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Kristus mengambil tubuh menjadi seorang manusia sehingga kita dapat menggunakan tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Maka tidak heran bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Allah. Karena itu, ketika tarian digunakan dalam liturgi ibadah,

0: Yesus memberkati.
1: Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara streaming. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu karena hari ini adalah minggu yang ke-5. Nah, kita bersyukur. Nah, mungkin yang baru datang ya masuk saja langsung ya. Kita bersyukur ya, kita nanti akan beribadah bersama-sama intergenerasi memuji Tuhan bersama-sama dengan anak dan cucu-cucu kita gitu ya. Mari kita memulai ibadah kita. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengambil waktu teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menghantar kami ke tempat ini, kami kembali diizinkan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih kami bisa menikmati hadirat Tuhan, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa bersyukur, bersorak-sorai untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mempersatukan kami, telah membuka jalan untuk kami datang kepada Tuhan yang kudus. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan. Dan biarlah Tuhan juga yang akan memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu, para pelayan, jemaat Tuhan, kami diberkati melalui ibadah pagi hari ini. Kami membuka ibadah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Sekali lagi saya mau sapa, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Oke, sudah siap ya? Yuk kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah. Ya Tuhan, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.

Sungguh kasih-Mu tak terselami, Tuhan. Saat ini kami mau datang kepada-Mu untuk mengakui segala dosa kami. Saudara, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.

Tuhan Yesus, sungguh kami kagum akan karya-Mu. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Bapa. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Tapi kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau mau datang ke dunia. Engkau mau mengasihi kami. Engkau mau memberi anugerah kepada kami. Bahkan Engkau mau mati rela di atas kayu salib untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami. Sebentar, kami datang kepada-Mu. Kami mau memberikan pujian. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tilik setiap hati kami, agar kami mampu memberikan yang terbaik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ibadah ini kami mulai, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, keluar, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dan saudara-saudara sekalian, pengampunan sudah diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur kepada-Nya, sebab Dia baik bahwa

Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, pakai kami. Saudara, setiap langkah hidup kita, semua itu karena anugerah-Nya. Mari kita terus mengikut Dia dan hidup bagi Dia.

Puji Tuhan. Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Ya Tuhan, kami rindu kasih-Mu untuk mengubah setiap hati kami. Biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kemuliaan-Mu yang kami nyatakan. Ini kami Bapa, ubah hati kami.

0: Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersama-sama sudah memuji Tuhan dan menyampaikan kerinduan kami. Kami mau seperti Tuhan. Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu, baik dari anak sekolah minggu, mama, papa, kakak-kakak remaja, opa, oma, Tuhan, semua dari kami adalah anak-anak Tuhan yang mau terus menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri menjadi anak Tuhan yang baik. Kami perlu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami semua datang kepada Tuhan memohon kasih Tuhan supaya kami boleh dengar-dengaran, memperhatikan firman-Mu, melakukannya setiap hari. Dan kami terus berubah menjadi anak Tuhan yang serupa dengan Tuhan, melakukan yang Tuhan suka. Tuhan, tolong kami semua. Kak Vena yang ada di sini, papa mama, opa oma, kakak-kakak remaja, anak-anak sekolah minggu, kami semua kiranya boleh dengan hati yang sungguh, hati yang mau dibentuk oleh firman-Mu, datang dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau nyapa anak-anak saya dulu. Anak saya banyak Bapak Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi kelas Bethlehem. Siapa ya kelas Bethlehem ya? Oh ini katanya. Selamat pagi kelas Sion. Oh selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, izinkan saya untuk pagi hari ini mengambil waktu kita semua 15 menit untuk saya berbagi firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, Kak Vena punya sebuah gambar. Gambar apa ini? Gambar apa? Masa sih? Bukan biola ya? Bukan, kok bisa itu gitar? Tahu dari mana? Oh senarnya 6, bagus. Nah, Kak Vena bawa gitar. Kira-kira gitar ini bisa bunyi enggak dengan baik? Masa sih mau saya mainkan nih? Kak Shirley tolong mainkan, bisa Kak Shirley? Coba Kak Shirley pencet-pencet senarnya Kak Shirley. Perlu jadi lagu yang baik enggak? Oh. Mic-nya apa?
1: Di lubang ini.
0: Oh, coba. Bisa bagus enggak? Nah, Kak Vena punya teman. Ayo Om L, maju Om L. Nah. Coba kalau Om L yang main, kalian bisa tebak lagunya enggak? Terserah.

0: Okay, thank you Om L. Dipanggil Om L atau Kak L? Oh, Kak L katanya ya. Anak-anak, kenapa gitar yang dipegang Kak Shirley tadi enggak bisa bunyi dengan baik? Karena mainan. Kalau itu kenapa bisa bunyi dengan baik? Karena gitar beneran. Nah, kalau Kak Vena tanya nih, bagaimana kita bisa menghasilkan lagu yang indah dimainkan? Yang mainkan Kak Shirley atau Om L? Om L, kenapa? Karena Om L lebih jago, Kak Shirley jagonya yang lain ya. Nah, Kak Vena mau tunjukin ini. Sebuah gitar bisa menghasilkan lagu yang baik, nada-nada yang baik, pertama harus dibuat oleh seorang yang profesional. Kalau dibuatnya seperti ini, mainan, bisa menghasilkan? Sekalipun ini yang pegang Om L bisa bunyi dengan baik enggak lagunya? Enggak bisa. Kenapa? Karena memang ini dibuat untuk main. Tapi gitar yang bisa buat lagu atau bisa buat mengiringi lagu yang baik harus apa? Dibuat profesional. Dibuat dengan cermat, dibuat dengan teliti. Kenapa? Supaya menghasilkan bunyi yang baik. Tapi gitar yang bagus seperti tadi yang dipegang oleh Om L, dimainkan Kak Shirley, tetap aja tidak bisa terdengar nada-nada yang indah. Kenapa? Karena untuk mengeluarkan nada yang indah, bukan hanya gitarnya harus dibuat sedemikian rupa untuk memang bermain gitar mengiringi kita menyanyi, tetapi yang mainkan juga harus bisa. Gitar yang sama dipegang Om L, sama dipegang Kak Vena, sama-sama? Tidak sama ya. Yang Om L pegang main dimainkan Om L selalu bisa menghasilkan lagu yang indah. Tapi kalau Kak Vena yang main, yang bunyi cuma jeng jeng jeng jeng jeng jeng, enggak ada nadanya gitu ya. Nah, untuk sebuah gitar yang baik dan menghasilkan lagu yang baik perlu dibuat dengan baik dan dimainkan dengan baik. Nah, Kak Vena mau mengajak kita baca ini sama-sama untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa baca. Yuk, kita baca sama-sama 1 Tesalonika 1. Maaf, ini harusnya 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 11, 2, 3. Karena mengah Nah, adik-adik tahu enggak? Ini ayat adalah doa Rasul Paulus. Untuk siapa? Jemaat yang ada di Tesalonika. Nah, saat itu jemaat Tesalonika hidupnya susah. Kenapa? Karena percaya Tuhan, mereka sering mengalami hal yang enggak enak. Mereka menderita. Nah, kalau temannya sedih, itu biasanya kita apa? Kita hibur kan? Benar ya? Nah, Bapak Paulus itu juga menghibur orang-orang di Tesalonika. Mereka bilang, tenang, Tuhan itu adil. Tuhan pasti nanti membela. Kapan? Nanti loh, Tuhan datang loh, datang lagi kedua kali. Pasti akan membela. Terus, Bapak Paulus berdoa. Salah satu doanya ini. Dia berdoa supaya apa? Supaya penderitaannya hilang? Tidak. Susahnya hilang? Sedihnya hilang? Tidak ternyata. Bapak Paulus berdoa supaya jemaat ingat. Orang-orang Tesalonika ingat. Ingat apa Kak Vena? Ingat bahwa mereka sekarang anak-anak Allah. Anak-anak siapa? Anak-anak anak Allah. Mereka ingat Tuhan itu baik dan membuat mereka jadi anak-anak Allah. Kak Vena tanya, jadi anak-anak Allah gimana caranya? Ada yang tahu? Untuk jadi anak-anak Allah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita, terus menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, Kak Vena tanya di sini, bagaimana kita jadi anak-anak Allah? Kita jadi anak-anak Allah karena Tuhan baik bagi kita. Baiknya gimana, Kak? Pertama, dia mati di kayu salib. Nah, anak-anak, waktu jemaat Tesalonika, orang-orang di Tesalonika sedih, susah hatinya. Paulus kasih tahu bahwa Tuhan nanti datang loh. Terus ingat ya, kamu ini sekarang anak-anak Allah. Kenapa kok jadi anak-anak Allah? Karena Allah baik. Bukan orang Tesalonika yang baik, tapi Allah baik. Nah, karena sudah jadi anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah? Kita melakukan yang baik. Kak Vena tanya, gimana tadi kita jadi anak-anak Allah? Waduh, kok gak ada suaranya? Bagaimana kita jadi anak-anak Allah? Karena Tuhan baik. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Nah, sekarang sudah jadi anak-anak Allah, kita harus melakukan yang baik. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Kak, kok banyak kata baiknya ya? Kita jadi anak-anak Allah karena Tuhan baik. Nah, karena kita sudah jadi anak-anak Allah, kita melakukan yang baik. Nah, coba Kak Vena tes. Yang bisa angkat tangan ya. Mengapa kita melakukan yang baik? Kenapa? Namanya siapa kok? Kak Vena belum kenal ini ya.
1: Giovanno.
0: Oh, Giovanno. Mengapa kita melakukan yang baik?
1: Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah.
0: Wah, good. Terima kasih Giovanno. Silakan duduk ya. Nanti hadiahnya cari Kak Vena setelah sekolah minggu. Oke? Nah, pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita bisa melakukan yang baik? Gimana? Aduh, malu semua. Nah, anak-anak, lihat ya. Nih. Coba kita melakukan yang baik, kenapa? Bagaimana caranya? Dengan kekuatannya siapa? Kekuatannya Tuhan. Kita bisa lakukan yang baik? Bisa, tapi pasti selalu gagal. Tapi kalau dengan kekuatan Tuhan, kita bisa melakukan yang baik. Jadi kembali ke pertanyaannya. Mengapa kita melakukan yang baik? Karena kita anak-anak Tuhan. Bagaimana kita melakukan yang baik? Dengan kekuatan dari Tuhan. Yuk, ini nanti ayat hafalannya ya kakak-kakak sekolah minggu di kelas bawah. Coba baca sama-sama. 2 Tesalonika 1 ayat 11b. 1, 2, 3. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya yang menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Nanti kelas kecil bisa dari kata dan. Oke? Nanti dihafalkan sama kakak-kakak sekolah minggu ya. Yuk sekarang kita berdoa. Papa mama, yuk kita berdoa sekali lagi buat anak-anak kita. Saya minta papa mama boleh berdiri. anak-anak juga berdiri. Yuk kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kita. Oke, anak-anak semua sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan beribadah bersama anak-anak kami. Bersyukur mereka boleh menikmati satu persekutuan bersama mama papa, bersama opa oma, keluarga besar di tempat ini, bagian dari tubuh Kristus. Kami bersyukur untuk itu. Dan kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk anak-anak kami. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, baik dari yang kelas Bethlehem sampai dengan kelas Sion. Tuhan berkati mereka, dari yang kanak-kanak belum umur 1 tahun sampai mereka yang masuk di usia 12 tahun. Tuhan berkati. Tuhan tolong anak-anak boleh selalu ingat tentang kebaikan Tuhan yang sudah menebus mereka menjadi anak-anak Tuhan. Dan tolong mereka melakukan yang baik karena mereka anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini buat anak-anak kami. Tuhan yang menolong pertumbuhan mereka hari lepas hari. Kiranya Engkau yang menopang mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi hari lepas hari. Berkati mama papa, berkati opa oma yang mendampingi pertumbuhan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi teladan yang baik. Bukan hanya menjadi teman seperjalanan pertumbuhan anak-anak kami, tetapi menjadi teladan yang baik, memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, silakan ke ruang sekolah minggu. Terima kasih Kak Melinda.

0: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beribadah bersama anak-anak bukan sebuah rutinitas karena minggu kelima begitu ya. Tetapi ini jadi satu momen gitu. Kemarin saya mengikuti sebuah workshop gitu tentang pelayanan anak-anak. Satu berkat yang saya terima adalah kenapa ibadah intergenerasi perlu dilakukan di gereja. Jawabannya dari pembicara itu adalah supaya anak-anak belajar tentang ibadah bersama keluarga. Supaya anak-anak belajar dan melihat role model yang dilihat setiap hari. Bagaimana orang tua beribadah itu memberikan sebuah nilai untuk mereka juga belajar ibadah yang benar seperti apa. Nah, ini sesuatu yang menjadi ucapan syukur saya. Kenapa? Sekalipun belum satu bentuk ibadah yang wow gitu di tempat kita, tapi kita belajar untuk memulai ngajak anak-anak ibadah bersama. Karena sekali lagi pertumbuhan kerohanian anak-anak kita sebenarnya bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, bukan tanggung jawab guru di sekolah, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Role model yang bisa mereka lihat setiap hari itu memberi dampak yang baik bagi pertumbuhan anak-anak kita. Nah, itu seputar ibadah kita hari ini. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagian firman Tuhan dari 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Satu tema yang cukup menarik gitu. Karena kita kembali diingatkan tentang menyatakan, mengekspresikan bagaimana anugerah Allah di dalam hidup kita dan bagaimana kita memuliakan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah studi yang disebut dengan The One Person Factor. Sebuah studi yang dilakukan di Universitas Harvard dan studi ini meneliti demikian. Mereka mengumpulkan atau memperhatikan kehidupan beberapa orang yang berada di dalam sebuah tekanan yang cukup ekstrim, gitu ya. Mulai dari kemiskinan, mulai dari lingkungan yang penuh dengan kekerasan, ada banyak trauma yang terjadi dari orang-orang yang diteliti itu. Sebenarnya para peneliti ini ingin tahu satu hal, apa yang membedakan orang yang akhirnya hancur, orang yang akhirnya depresi dan kemudian hancur, dengan orang-orang yang justru bangkit dari keterpurukan, bangkit dari tekanan yang cukup ekstrim ini, dan mereka memiliki dampak yang cukup baik di tengah-tengah masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ternyata jawabannya adalah sama. Apa itu jawabannya? Kunci dari kemampuan seseorang yang berada di dalam tekanan ekstrim dan kemudian bisa bangkit adalah adanya orang-orang yang mendampingi mereka. Orang-orang yang berhasil menang dari sebuah tekanan menurut penelitian tersebut gitu ya, adalah mereka yang minimal punya satu orang yang kuat, tulus, dan mendukung dengan baik kehidupan seseorang itu. Jadi dari penelitian ini kita melihat bahwa faktor satu orang penopang itu bisa membalikkan sebuah keadaan. Adanya seorang pendukung yang kuat, yang pendukung yang tulus, seorang pendukung yang ada untuk mereka yang di dalam keterpurukan, itu bisa membalikkan keadaan. Mungkin pada waktu itu kehadiran orang tersebut tidak mengubah keadaan, tetapi itu berdampak di dalam diri orang tersebut. Untuk apa? Mereka menjadi kuat, mereka menjadi pribadi yang bangkit dari keterpurukan.
1: Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini studi tentang kondisi mental, kesehatan mental seseorang. Jika kita lihat nanti ya di dalam bagian Alkitab yang akan kita baca, jemaat Tesalonika itu sedang dihantam sebuah badai penganiayaan. Jemaat di Tesalonika itu mengalami kehidupan yang tidak baik-baik saja. Tetapi pada faktanya, mereka tidak mudah untuk hancur. Kenapa? Karena mereka punya seorang penopang, satu pribadi yang menopang. Dan jawabannya kita tahu bersama, itu adalah Kristus. Satu pribadi, pribadi yang menopang dengan sempurna, itulah yang dimiliki oleh jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dari ayat yang menjadi tema kita hari ini. 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Jika dunia psikologi mengatakan kehadiran satu orang kepada mereka yang hancur hatinya itu bisa mengubah keadaan, terlebih lagi kehadiran penolong yang sempurna di tengah-tengah umatnya itu juga bisa membalikkan sebuah keadaan. Mari kita lihat bersama-sama teks kita hari ini. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama karena hanya dua ayat. Demikian firman Tuhan 2:3. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa jemaat Tesalonika menghadapi sebuah penganiayaan, penindasan yang itu tidak mudah ditanggung oleh seorang jemaat baru, seorang yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Paulus meneguhkan hati jemaat di Tesalonika dengan cara mengingatkan mereka tentang keadilan Allah. Penganiayaan itu tidak mudah untuk mereka lewati. Bahkan di tengah-tengah penganiayaan itu, ada sebuah isu yang membuat jemaat ini merasakan, ini Tuhan mau datang nih, ini sudah akhirnya. Ada satu goncangan yang membuat mereka merasa, sudah, ini benar-benar tidak mampu lagi. Ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilewati. Bahkan ada yang memiliki sebuah orientasi yang keliru. Tuhan sebentar lagi datang, maka aku harus menjadikan diriku layak di hadapan Tuhan. Makanya Paulus di dalam suratnya, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12, dia menegaskan tentang satu kenyataan bahwa Tuhan itu adil. Kamu jemaat di Tesalonika, memang kamu menghadapi sebuah tantangan. Memang kamu berada di dalam sebuah himpitan, penindasan. Tapi satu hal yang perlu diingat adalah Kristus itu adil. Allah itu adil. Dan kalau kita perhatikan kata adil itu muncul berkali-kali di dalam pasal yang pertama dari surat 2 Tesalonika. Kata penghakiman itu juga muncul, pembalasan itu juga muncul. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita melihat Paulus di dalam suratnya meneguhkan hati jemaat di Tesalonika dan mengatakan Tuhan yang adil itu akan mengadakan sebuah penghakiman, akan mengadakan sebuah pembalasan. Dan dia memang akan datang dan menunjukkan keadilannya. Dan ini sangat melegakan orang-orang di Tesalonika. Mungkin penderitaannya tidak berubah ketika mereka membaca suratnya Paulus. Tetapi satu hal yang pasti, mereka diteguhkan imannya. Mereka dikuatkan imannya. Mereka diingatkan, ada satu pribadi yang memperhatikan mereka, bukan Paulus, tetapi Allah sendiri. Bukan Paulus yang hadir untuk mereka, bukan itu yang Paulus ingin katakan. Tapi mereka didorong oleh Paulus mengingat bahwa Tuhan itu akan datang di tengah-tengah kamu. Tuhan itu memperhatikan apa yang terjadi pada umatmu, umatnya di Tesalonika. Dan Allah tidak pernah mengabaikan penderitaan mereka. Setelah Paulus membicarakan itu, Paulus menyampaikan sebuah doa. Dan doa ini dicatat di dalam ayat yang kita baca tadi. Paulus secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa kenyataan penderitaan dan kepastian pada keadilan yang akan datang, yang Tuhan akan nyatakan, membawa Paulus untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Jemaat Tesalonika. Bahwa status mereka itu adalah umat Tuhan. Bahwa mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Bahwa mereka akan menerima kemuliaan Tuhan. Paulus, Bapak Ibu, di dalam ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12 menyadarkan kita bahwa penopang kita bukan sekadar manusia biasa, melainkan pribadi yang menyatakan kasih karunia Allah dan kemuliaan Kristus. Penderitaan hidup bukan akhir dari segalanya, melainkan sebuah panggung yang menyatakan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Penderitaannya tidak akan diambil pada saat Paulus berdoa. Tetapi satu yang pasti, bahwa pertolongannya, penopang itu akan datang dan menegakkan keadilan. Penopang itu akan datang dan memberikan sebuah kelegaan. Dan penopang itu adalah pribadi yang menyatakan kasih karunia Allah, grace itu sendiri, dan kemuliaan Kristus. Paulus ingin menegaskan kepada jemaat di Tesalonika bahwa penderitaan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Mereka tidak seharusnya putus asa, melainkan sebuah panggung untuk menyatakan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bersama-sama tiga wujud nyata dari doa Paulus tentang bagaimana hidup kita itu menjadi satu panggung dari kasih karunia dan kemuliaan Allah. Bagaimana kita bisa memanifestasikan tentang anugerah Allah dan kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu mengingat ini. Kita itu dipanggil oleh kasih karunia. Di ayat yang ke-11, bagian A dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak dan layak bagi panggilannya. Untuk jemaat di Tesalonika, untuk kita umat Tuhan dapat menyatakan kemuliaan Allah, kita harus memahami terlebih dahulu satu fondasi yang penting di dalam kehidupan kerohanian kita, yaitu posisi kita di dalam Dia. Yang menarik di sini adalah kata layak atau menyatakan kelayakan. Di ayat 11a tadi muncul kata, Allah kita menganggap kamu layak. Kata layak di sini adalah sebuah kata yang sebenarnya merujuk Adam. Allah itu menyatakan kamu layak. Menganggap kamu layak. Kalau menganggap kamu layak, sebenarnya layak enggak, Bapak Ibu? Misalkan nih, saya menganggap Kak Debbie kakak saya. Ya. Dia kakak kandung saya bukan Bapak Ibu? Bukan ya. Nah, Paulus menegaskan sebuah posisi yang menarik bagi jemaat di Tesalonika. Dia mengatakan bahwa Allah menganggap kamu layak. Allah melayakkan, Allah memasukkan kita menjadi satu hitungan yang layak. Bagian dari penghitungan Tuhan, oh Vena ini layak nih jadi anakku. Posisi saya sebenarnya tidak layak Bapak Ibu. Posisi saya sebenarnya bukan siapa-siapa yang seharusnya dianggap baik, dianggap pantas oleh Allah. Tetapi Allah dalam kasih karunia-Nya menganggap saya pantas, menganggap saya layak. Kata layak di sini adalah sebuah kata yang menunjukkan tentang kasih karunia. Allah tidak memanggil kita karena kita sudah layak. Dia memanggil kita ketika kita masih berdosa. Lalu kasih karunia membuat kita dihitung layak di hadapan Tuhan. Dinilai layak, bukan karena kita sebenarnya layak, tapi dianggap layak. Dimasukkan di dalam hitungan seseorang yang layak. Layak untuk apa? Untuk panggilannya. Panggilan apa? Bukan berhenti pada diselamatkan, tetapi panggilan menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam bagian ini, di tengah-tengah penderitaan jemaat di Tesalonika, mereka dibawa oleh Paulus kembali, yuk ingat tentang siapa kamu di hadapan Tuhan. Kamu adalah orang-orang yang dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam penderitaan kamu, di dalam ketidaknyamanan hidupmu, di dalam kegelisahan, kepenatan, mungkin keputusasaan jemaat di Tesalonika, mereka diingatkan siapa mereka. Mereka adalah anak-anak Allah. Penderitaan, kesusahan, tekanan yang mereka alami tidak menghanguskan status mereka sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai anak-anak Allah. Karena Allah lah yang melayakkan. Bukan karena kamu baik, kamu jadi anak-anak Allah. Tetapi karena kamu anak-anak Allah, kamu dinilai baik oleh Allah. Jadi bukan karena saya baik, saya jadi anak-anak Allah Bapak Ibu. Tetapi karena saya anak-anak Allah, saya dinilai baik oleh Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah memperhatikan jemaat di Tesalonika karena Allah lebih dahulu melayakkan mereka menerima panggilannya. Dan panggilan di dalam bagian ini Bapak Ibu adalah sebuah undangan resmi, sebuah undangan sah. Jadi kalau budaya saat itu kata kleseos ini Bapak Ibu, itu merujuk pada sebuah undangan yang sah, sebuah undangan yang resmi, sebuah undangan yang bukan.

orang-orang yang dilayakkan. Dilayakkan untuk sebuah panggilan. Panggilan apa? Panggilan yang sah menjadi warga kerajaan Allah. Penderitaan tidak berakhir pada saat itu. Tetapi status mereka itu adalah status yang sah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan Allah bukan sebuah tawaran atau brosur yang bisa kita abaikan begitu saja. Melainkan sebuah panggilan yang memiliki kuasa untuk mengubah status kita menjadi anak-anak Allah. Penderitaan Bapak Ibu tidak menciptakan kelayakan. Penderitaan adalah panggung di mana kelayakan yang dari Allah itu diuji dan dibuktikan. Penderitaan mereka, orang-orang di Tesalonika, itu bukan sebuah ajang untuk mereka membuktikan bahwa mereka bertahan karena mereka supaya mereka dianggap layak. Tetapi mereka bertahan karena mereka sudah menjadi warga kerajaan Allah. Penderitaan mereka tidak seharusnya menciptakan sebuah kelayakan. Mereka bertahan di dalam penderitaan bukan untuk menjadi layak, tetapi mereka bertahan karena mereka sudah dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Menjadi penderitaan adalah sebuah panggung di mana kelayakan dari Allah, status yang diberikan Allah kepada kita sebagai anak-anak-Nya, itu diuji dan dibuktikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, saya bertanya pada diri saya sendiri, di mana saya meletakkan kelayakan saya di hadapan Tuhan? Di mana saya meletakkan kelayakan saya sebagai pelayan Tuhan? Di mana saya meletakkan kelayakan saya sebagai anak-anak Tuhan? Jika di dunia bisnis, misalkan Bapak Ibu, kita kalau mencari karyawan, yang kita cari sesuai dengan kebutuhan kita enggak? Oh, ini pantas nih, karena misalkan kita mencari seorang admin gitu ya, di dalam perusahaan kita. Oh, ini pantas nih, jadi admin, dia bisa menguasai Microsoft Word, misalkan, Excel, misalkan. Oh, dia bisa nih, punya pengalaman ini, itu, ini layak nih. Kita perhitungkan masuk jadi karyawan kita gitu. Tetapi berbeda dengan Allah, Bapak Ibu. Kelayakan kita bukan karena apa yang ada di dalam diri kita. Kelayakan kita adalah apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Kita dianggap layak karena Allah melayakkan kita. Karena Kristus di dalam pengorbanannya menjadikan kita pantas menjadi anak-anak Allah. Berbeda dengan cara kerja dunia. Yang layak adalah punya ini, punya itu. Bapak Ibu kalau perhatikan yang suka melihat media sosial gitu ya. Akhir-akhir ini suka ada begini. Mamahku cari menantu yang bisa bahasa Mandarin misalkan gitu ya. Pernah ya lihat anak-anak muda pernah lihat ya. Oh, aku cari pacar yang bisa bahasa Korea misalkan. Terus teman-temannya mencoba satu kata begitu ya. Kita kalau bahkan mencari menantu pun kan punya kriteria Bapak Ibu ya. Benar enggak? Tetapi kalau kita renungkan, hidup kita itu penuh dengan anugerah yang luar biasa. Tuhan tuh enggak melihat ada apa dengan kita. Oh, bisa Mandarin kah? Maka layak jadi anak Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Oh, bisa bahasa Inggris yang fasih kah? Oh, jadi anak Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Kita layak menjadi anak Tuhan karena kita dilayakkan. Karena karya Kristus di dalam kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara kerja Allah sungguh luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, Paulus di dalam doanya mengatakan bahwa kamu menjadi kuat, kamu belajar mengampuni yang menindas kamu, kamu mengasihi mereka.

0: bertahan di dalam penderitaan bukan mengejar kelayakan hidupmu, tetapi karena kamu sudah dilayakkan, makanya kamu bertahan di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah ujian, kegagalan, atau tekanan rohani sekalipun, kita perlu selalu ingat bahwa kelayakan kita itu bergantung kepada kasih karunia atau grace. Bukan bergantung apa yang kita perbuat, tetapi bergantung pada kasih karunia. Ketika kita berusaha menjadikan diri kita layak di hadapan Tuhan, kita akan terjebak pada legalisme, dan ketika kita terjebak pada legalisme, faktanya kita akan menjadi lelah, Bapak Ibu. Lelah, capek, putus asa. Karena standar yang Tuhan berikan tidak akan pernah mampu untuk kita capai. Tetapi doa Paulus ini melegakan. Seberat apapun hidupmu, jatuh bangunnya hidupmu, itu tidak membuat kamu lebih layak atau kurang layak di hadapan Tuhan. Karena kelayakan hidupmu di hadapan Tuhan, itu karena kasih karunia. Sehebat apapun kita, Bapak Ibu, termasuk saya, di dalam kerohanian kita, itu tidak mengubah kita jadi lebih baik. Jadi pribadi yang punya nilai plus di hadapan Tuhan, tidak. Kita sama-sama orang berdosa yang sekarang dalam sebuah perjalanan. Untuk apa? Diproses oleh Tuhan tentunya. Status kita sebagai anak-anak Allah tidak bergantung kepada kamu rohani atau enggak. Tetapi bergantung kepada kasih karunia Allah. Saya yakin setiap kita di ruangan ini pasti sering mendengar bahwa status kita anak-anak Allah itu kan pemberian dari Allah, bukan pencapaian kita. Nah, itulah yang dimaksud oleh Paulus dalam bagian ini. Jadi jangan pernah kita meletakkan kelayakan kita terhadap prestasi kita. Anak-anak muda, apapun prestasi kamu, tidak mengubah kamu layak di hadapan Tuhan atau tidak. Kamu layak di hadapan Tuhan, itu karena anugerah. Jangan kamu putus asa ketika orang di dunia, di sekitar kamu bilang, kamu gak bisa ini, itu, kamu gak pantas tinggal di sini. Jangan pernah terganggu dengan itu. Kenapa? Karena kelayakan hidupmu itu bergantung pada anugerah Allah. Sehebat apapun dunia mengakui kamu, tanpa kasih karunia Allah, kamu bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kamu tetap orang berdosa. Tapi selemah apapun kamu, atau selemah apapun dunia menilai kamu, di sana ada kasih karunia dan Allah mengatakan, engkau layak bagiku. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu hebat, tetapi karena kasih karunia. Karena grace itu yang sudah aku sematkan di dalam hidupmu. Jika akhir-akhir ini kita lihat, Bapak Ibu, begitu orang mudah putus asa dan menghilangkan nyawanya. Saya mau bilang bunuh diri kok rasanya berat gitu ya. Menghilangkan nyawanya sendiri. Kenapa? Karena mereka gak tahu ada anugerah Allah yang sebenarnya yang Tuhan nyatakan pada kehidupan manusia. Dan jika kita hari ini disadarkan ada anugerah itu, kita harusnya bersyukur. Entah ketika kita bisa bertahan, entah kita lemah, bahkan ketika dunia melihat kamu kok hancur sih, enggak bisa kamu diselamatkan. Selama anugerah Allah itu yang menopang kita, Tuhan berkata, enggak apa-apa. Kamu tetap anakku, karena kamu menjadi anakku, bukan karena kamu hancur atau kamu menjadi pribadi yang baik di mata dunia, tetapi karena kasihku. Jadi jangan pernah kita mudah putus asa. Di dalam penderitaan pun, ketika kita berkata, Tuhan aku lemah, aku enggak bisa bertahan, aku enggak mampu lagi. Jangan kita merasa bahwa kita gagal sebagai orang percaya. Itu sebuah ungkapan jujur di hadapan Tuhan, aku butuh anugerah-Mu untuk bertahan. Dan Tuhan sudah sediakan itu. Ketika kita menjadi anak Allah, disitulah Tuhan ingin menegaskan kita, kamu enggak sendiri, woi, gitu ya. Ada Allah, ada aku, pribadi yang sempurna itu yang menopang hidupmu. Bapak Ibu, ini sebuah penghiburan buat kita. Mungkin penderitaan kita tidak seberat jemaat Tesalonika. Tetapi tantangan kita adalah di mana kita meletakkan kelayakan hidup kita. Prestasikah, anakkah, kekayaankah, keberhasilan bisnis kitakah. Jika kelayakan kita hanya diletakkan di situ, kita akan lelah dan kita akan hancur dan putus asa. Tetapi ketika kita sadar, baik buruknya hidupku ada di dalam anugerah-Nya, kita akan dihiburkan dan dimampukan untuk bertahan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi panggung dari manifestasi kasih karunia Allah dan manifestasi kemuliaan Allah itu. Ketika kita menyadari ini, bahwa kita diubahkan itu oleh kuasa Kristus. Ketika kita sudah sadar siapa kita di hadapan Tuhan, kita pribadi yang dilayakkan oleh Tuhan. Kita diingatkan di poin kedua ini. Tuhan tidak hanya berhenti melayakkan hidup kita sebagai anak-anak Allah, tetapi Tuhan mengubah hidup kita oleh kuasa Kristus. Di ayat 11 bagian B, di sana dikatakan bahwa dan memenuhi semua perkenanan kebaikan yang baik dan pekerjaan iman itu di dalam kuasa. Bapak Ibu, ada satu kata yang menarik yang dipakai untuk atau diterjemahkan oleh bahasa Indonesia dengan kata memenuhi. Kata memenuhi dari bagian ini atau di dalam bagian ini, itu berarti mengisi penuh bahkan sampai tumpah, menggenapi, menuntaskan, dan itu bagian Allah mengerjakan di dalam kita melalui kuasa Kristus. Sebenarnya apa yang Allah penuhi? Apa yang Allah selesaikan? Apa yang Allah tuntaskan itu di dalam kehidupan kita? Itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama ini, yaitu kehendak-Mu untuk berbuat baik. Di sana Bapak Ibu muncul kata eudokia yang merujuk pada kesenangan atau kerelaan hati yang murni untuk melakukan yang baik. Ketika tadi status kita sudah diubah menjadi anak-anak Allah, Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita. Nanti kita akan lihat bagaimana, apa buktinya Allah yang mengerjakan. Allah lah yang mengerjakan untuk kita rela melakukan sesuatu yang baik. Kasih karunia mengubahkan keinginan hati kita. Kita yang mungkin dulunya egois, Bapak Ibu, diubahkan untuk memiliki kerelaan hati yang murni untuk melakukan yang baik bagi sesama. Kita yang mungkin dulunya hanya berpikir untuk kita, tetapi sekarang kita berpikir, kebaikan apa yang bisa saya lakukan untuk seseorang, untuk orang lain. Kebaikan Allah yang seperti apa yang bisa saya bagikan untuk orang lain juga menikmati kebaikan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerelaan kita bukan karena kita semata-mata baik, tetapi karena hati kita sudah limpah akan kasih karunia. Keinginan daging yang egois digantikan dengan kesenangan dan kerelaan hati yang murni untuk melihat kebaikan terjadi pada orang lain. dulunya ketika kita belum diubahkan, belum dilayakkan sebagai anak-anak Allah, kita menjadi pribadi yang egois. Mementingkan diri sendiri. Tetapi sekarang kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Dan mulai belajar untuk apa? Digerakkan untuk melakukan yang baik pada orang lain. Bapak Ibu, saya punya satu teman gitu. Kami dalam satu tim pelayanan di luar gereja ya, di luar rek. Ada satu tim gitu. Memang ada salah satu anggota tim saya ini, kalau saya bilang itu perlu ditutup dulu baru dia jalan gitu ya. Maksudnya perlu dikasih instruksi baru dia melakukan bagiannya. Nah, teman-teman yang lain ini enggak bisa. Enggak bisa, ini dibuang aja, ini menghambat kerja tim kita. Di situ, dan kebetulan tim yang ini belum percaya Tuhan gitu Bapak Ibu. Di situ saya berdoa, jujur saya berdoa, Tuhan saya harus bagaimana menghadapi situasi ini. Anak si A ini memang sulit untuk dibilangi. Kalau dibiarkan, ini memang mengganggu kerja timnya kami gitu. Tetapi kalau dia dibuang istilahnya ya, dikeluarkan dari tim. Kok saya enggak damai sejahtera? Saya yang enggak damai sejahtera Bapak Ibu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana? Bagaimana saya harus melakukan ini? Pada saat tertentu saya diingatkan Tuhan begini. Ketika kamu jelek, ketika kamu enggak produktif, ketika kamu bukan siapa-siapa, aku menyediakan loh orang-orang yang membawa kamu untuk berubah, bertumbuh. Jujur Bapak Ibu, dulu saya bukan orang yang berani ngadepin orang gitu. Saya lebih orang yang ya sudah, cari aman gitu. Tahu ya Bapak Ibu, ada konflik ini. Saya enggak berani menghadapinya. Saya lebih baik mundur dan cari aman. Itu saya dulu. Tetapi memang Tuhan menempatkan satu orang. Dan saya ingat sekali orang itu. Dia selalu belajar, ayo belajar, hadepin. Aku di belakang, aku backup kamu. Itu kalimat yang selalu dia sampaikan kepada saya ketika saya mengalami problem, masalah begitu. Dan orang itu selalu bilang, ayo hadapi, kamu enggak sendirian, ada aku. Dan kebaikan orang itu dipakai oleh Allah untuk apa? Mengubahkan saya. Saya ditolong Tuhan berani menghadapi orang, bertanya baik-baik. Mungkin saya bukan orang alfa yang selalu memimpin, tidak. Tapi saya dibentuk oleh Tuhan, berani untuk menghadapi orang, bertanya. Di tengah konflik saya berani untuk menjadi penengah dan lain sebagainya. Kenapa itu saya bisa alami? Karena ada orang lain yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kebaikan kepada saya. Orang tersebut bertahan untuk apa? Untuk menjadi dorongan bagi saya. Kalau orang itu bilang, aduh aku give up, bis ngatasin kamu. Mungkin saya enggak jadi Vena yang sekarang. Gitu. Tetapi orang itu berani membayar harga, melakukan kebaikan kepada saya. Dan itu dipakai Allah untuk membentuk saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu yang Tuhan selesaikan. Itu yang menjadi doa Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ketika jemaat Tesalonika didorong untuk melakukan, bertahan di tengah penderitaan, melakukan kebaikan di tengah penderitaan, mereka diingatkan bahwa kelayakan hidup yang demikianlah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang menyelesaikan kebaikan yang mereka lakukan, bukan karena mereka baik hati, tetapi kebaikan hati mereka digerakkan karena kebaikan Allah di dalam diri mereka. Status mereka yang sudah dilayakkan itulah yang mendorong mereka melakukan perbuatan baik. Bukan hanya perbuatan baik. Apa yang Allah sedang kerjakan, apa yang sedang Allah ubahkan di dalam diri jemaat di Tesalonika,
1: yaitu pekerjaan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sana muncul, kalau kita perhatikan tadi di ayat yang 11b, muncul kata pekerjaan iman. Apa artinya? Yaitu suatu perbuatan yang lahir dan bersumber dari iman. Bukan usaha kedagingan seseorang. Bukan usaha dari kekuatan manusia. Pekerjaan iman itu adalah sebuah tindakan nyata yang lahir karena kita percaya pada janji dan karakter Allah. Sehingga mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain, memperlakukan pekerjaan kita, memperlakukan studi kita, mempengaruhi keputusan kita. Jadi iman itu, pengajaran iman yang kita terima, kebenaran firman Tuhan, karakter Allah yang kita ketahui, itu tidak berhenti pada kepala kita. Tetapi menjadi satu ekspresi kita hari lepas hari. Itu yang dimaksud pekerjaan iman. Dan itu dipenuhi oleh Allah. Kasih karunia Bapak Ibu menghasilkan iman yang aktif bekerja. Iman yang kita miliki bukan sekadar teori di hari Minggu, tetapi menjadi sebuah tindakan nyata yang berdampak setiap hari. Ini yang dilakukan oleh Allah di dalam diri kita. Allah tidak hanya memenuhkan kita, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Tetapi Allah memampukan kita menghidupi iman kita hari lepas hari. Dan kalau kita lihat di sana, semua dikerjakan oleh Allah, bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu diteguhkan dengan munculnya kata ini. Di dalam kuasa Tuhan memampukan kita di dalam kuasanya untuk melakukan dua hal tadi, yaitu melakukan pekerjaan baik dan melakukan pekerjaan iman. Melakukan tindakan baik dan melakukan pekerjaan iman. Kebaikan kita kepada orang lain dan ekspresi dari iman kita itu bisa kita lakukan karena ini Bapak Ibu, karena kuasa. Semua penggenapan kebaikan dan pekerjaan iman kita tidak terjadi lewat kekuatan mental kita, melainkan dieksekusi, diwujudkan di dalam kuasa Allah. Bapak Ibu, ketika Paulus melihat jemaat ini di dalam penderitaan, dia tidak hanya menasihati, menghibur dengan hiburan yang palsu. Penderitaan boleh terjadi, tetapi statusmu sebagai anak-anak Allah, kelayakanmu sebagai anak-anak Allah, itu tidak akan hilang. Kenapa? Karena Allah yang memberikan. Dan sekalipun kamu di tengah penderitaan, kamu harus melakukan yang baik. Melakukan, mengekspresikan imanmu, itu bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kekuatan Allah. Paulus di dalam doanya memohon sebuah anugerah yang luar biasa bagi jemaat di Tesalonika. Menyadari kelayakan hidupnya, menyadari hidupnya dimampukan hari lepas hari melakukan yang baik karena ada Allah yang memberi kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini, saya teringat tokoh ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang pernah membaca biografi tokoh ini. Ada yang ingat? Seorang misionaris di India, Ibu Emmy. Saya terpesona, bukan terpesona ya, saya kagum dengan cara Tuhan membentuk dia sejak sebelum pandemi. Jadi bulan misi sebelum pandemi gitu ya. Saya lupa tahun berapa, mungkin Kak Debbie atau guru-guru sekolah minggu yang lain ingat. Kami dengan sengaja itu membahas tokoh misi semua perempuan gitu. Bukan karena PIC-nya waktu itu perempuan, tetapi memang kami mau tokoh perempuan semua. Salah satunya ini, Ibu Emmy. Ibu Emmy pelayanan di India. Pelayanan yang penuh dengan tantangan, Bapak Ibu. Dan di sana dia melihat sebuah budaya yang membuat dia tergerak hatinya. Budaya Ibu, budaya apa itu? Yaitu budaya anak-anak kuil atau budaya yang disebut Deva Dasi, di mana anak-anak perempuan kecil itu dari keluarga miskin khususnya itu dijual dalam tanda kutip atau diserahkan ke kuil-kuil yang ada untuk apa? Dinikahkan dengan para dewa. Namun pada faktanya anak-anak kecil ini, anak-anak wanita yang kecil ini, perempuan ini, itu mengalami eksploitasi, pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa. Sebagai seorang misionaris, dia bisa saja, Bapak Ibu, memilih untuk apa? Ya sudah, yang penting saya berkhotbah, menyampaikan Injil, seruan pertobatan, kemudian selesai. Tetapi tidak dengan Ibu Emmy. Ia melakukan sesuatu tindakan yang menurut saya di luar dugaan. Dia mewarnai kulitnya dengan kopi. Dan dia menyamar menjadi masyarakat lokal. Dan dia menyelinap masuk ke tempat-tempat terlarang. Demi apa? Menyelamatkan anak-anak perempuan ini. Sehingga dia bukan berhenti menyelamatkan, dia mengumpulkan anak-anak itu dan membangun sebuah tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak ini. Dan di usianya yang sudah tua, Emmy mengalami sebuah kecelakaan yang membuat dia harus terbaring di tempat tidur, bukan 1-2 hari, 1-2 tahun, tetapi 2 tahun terakhir hidupnya. Tetapi dia tidak berhenti untuk menunjukkan kebaikannya. Dari tempat tidurnya, dia menulis banyak hal, berdoa, memimpin panti asuhan yang dia bangun. Kondisi tubuhnya, fisiknya mungkin lemah, tetapi dia melakukan pekerjaan kebaikan. Dia bukan hanya melakukan kebaikan kepada anak-anak yang sudah dilecehkan ini, anak-anak perempuan yang ada di India ini. Tetapi dia mengekspresikan imannya setiap hari. Mengekspresikan kasihnya kepada anak-anak. Karena dia sudah menikmati kasih karunia Allah. Sehingga dia pernah menulis sebuah kalimat gitu. Di sana dikatakan, jika aku mengizinkan diriku merasa tidak nyaman karena hal kecil yang mengganggu kenyamananku. Jika aku mengabaikan jiwa-jiwa yang terhilang demi menjaga reputasi atau keselamatanku sendiri, maka aku belum tahu apa tentang kasih salib atau kasih karunia. Dia bisa saja egois, yang penting saya melakukan penginjilan, yang lain urusan orang India atau penduduk India. Tidak, dia berhenti di sana, menjadi sama, mewarnai kulitnya dengan sengaja untuk menyelamatkan anak-anak. Bapak Ibu, ini sebuah contoh yang cukup saya kagumi secara pribadi. Bagaimana seorang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayan Tuhan, bukan hanya berhenti melayani, tetapi atau asal melayani, tetapi dia memberi diri, mengekspresikan kebaikannya, mengekspresikan pekerjaan imannya, mengekspresikan kebaikan Allah yang sudah dia terima untuk orang asing, untuk orang yang bukan sebangsanya. Itulah yang dilakukan Emmy. dan ratusan anak perempuan di India memanggilnya dengan sebutan ama atau ibu dalam bahasa mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa merayakan kasih karunia Allah, mewujudkan, mempertontonkan kasih karunia Allah, mempertontonkan kemuliaan Allah ketika kita sadar bahwa kita sudah dilayakkan terlebih dahulu. Dan kita sadar kebaikan apapun di dalam diri kita bukan karena kemampuan kita. Bahkan ketika kita bisa menghidupi iman kita, itu bukan karena siapa kita, tetapi itu karena pekerjaan Allah. Itu kuasa Allah di dalam diri kita. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi panggung dari manifestasi kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa hidup kita dipakai untuk kemuliaannya. Di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam dia. Kata dimuliakan, Bapak Ibu, di sana bentuknya pasif. Kalau Bapak Ibu suka belajar gitu ya, dari bahasa Yunani-nya itu pasif. Artinya adalah nama Yesus mendapatkan sebuah kehormatan, pujian melalui apa yang terlihat dari kehidupan jemaat. Bukan karena jemaat baik terus Kristus jadi dimuliakan, bukan. Tetapi dari kebaikan jemaat, dari kebaikan kehidupan jemaat di Tesalonika, orang bisa melihat apa? Allah itu mulia, Allah itu baik. Jadi bukan kemuliaan itu dicapai melalui kebaikan orang Tesalonika, tetapi justru kebaikan orang Tesalonika itu mempertontonkan, menunjukkan betapa mulianya, betapa luar biasanya Allah orang Israel atau Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menebus jemaat di Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat di Tesalonika hidup mengasihi saat dibenci, tetap setia sekalipun menderita, dunia melihat bahwa Tuhan yang luar biasa yang memampukan mereka bertahan. Iman yang luar biasa itu lahir dari pribadi yang sempurna itu, yang menopang jemaat Tesalonika untuk bertahan. Sehingga kita bisa mengatakan demikian, Bapak Ibu. Tujuan tertinggi hidup Kristen bukanlah kenyamanan atau kesuksesan pribadi, melainkan seberapa jelas nama Yesus dipamerkan dan dihormati melalui karakter kita. Siapapun kita, sekalipun kita sudah lanjut usia, sekalipun anak-anak remaja mengatakan, aku masih remaja, umurku masih belasan tahun, dan lain sebagainya. Kita perlu ingat, kita ini adalah alat di mana Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya di tengah dunia. Melalui gaya hidup kita, melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, melalui kebaikan dan pekerjaan iman kita yang digerakkan, didorong oleh kuasa Allah itu, sebenarnya Allah ingin menunjukkan kepada dunia betapa besar dan agungnya dia, betapa hebat dan mulianya dia yang berkuasa atas dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan orang biasa. Hidup kita adalah sebuah panggung yang menyatakan, menunjukkan kasih karunia dan kemuliaan Allah. Kalau dulu dosen saya selalu bilang, hidup kita itu seperti di akuarium yang ditonton oleh semua orang. Bukan ditonton terus dikagumi, Bapak Ibu. Kalau berhenti di sana kagumi, bagus ya hidupnya. Tidak. Kita dipertontonkan bukan untuk dihina. Kita dipertontonkan untuk menyatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang mulia. Jadi kita semua adalah sebuah panggung. Kita semua adalah sebuah tempat di mana Allah bisa memanifestasikan anugerahnya, bisa memanifestasikan kemuliaannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa kita? Karena kita yang dilayakkan. Kok kita bisa? Karena ada kuasa Allah yang mendorong kita. Bagaimana kita melakukan? Kita melakukan karena Allah kita itu mulia adanya. Bagian kita hanya menunjukkan, memancarkan kemuliaan itu. Karena kemuliaan sejati adalah milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melakukan ini. Menyerahkan hidup kepada Yesus. Bukan kita kehilangan jati diri kita. Atau kehilangan siapa kita. Melainkan sebuah keuntungan yang besar dan abadi. Karena Allah lah yang mengikat kita begitu erat dengan Kristus. Sehingga mustahil kita gagal. Kemuliaan dan kemenangannya sudah memenuhi hidup kita. Di fase terakhir muncul sebuah kata di dalam Dia. Kalau kita baca Bapak Ibu, dimuliakan di dalam kamu. Tetapi tidak berhenti di situ saja, tetapi kamu di dalam Dia. Tuhan bekerja di dalam kita dan kita tidak mungkin gagal, bukan karena kita kuat. Tetapi karena Allah yang bekerja di dalam kita. Bukan berarti kita tidak pernah jatuh, tidak akan pernah jatuh. Kita akan jatuh, tapi kejatuhan kita tidak akan menghilangkan kelayaan kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Allah yang besar. Karena kita tidak akan pernah kehilangan. Saat kita belajar menurunkan ego kita, Bapak Ibu, Dia akan memberi ruang bagi kasih karunia, demi memberi ruang bagi kasih karunia, maka ada tempat di mana kita akan menjadi cermin yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Di saat kita sadar, kita ini dilayakkan, kita bisa karena kuasa Tuhan, dan kita ini panggung yang menyatakan kasih karunia, kemuliaan Tuhan. Dan kita menurunkan ego kita. Di sana ada sebuah ruang kasih karunia. Ada satu tempat di mana kita menjadi cermin yang memancarkan kemuliaan Allah. Sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin membagikan kalimat yang saya dapatkan ketika saya mempersiapkan bagian ini. Kita tidak akan pernah bisa memamerkan kemuliaan Tuhan jika hidup kita tidak terlebih dahulu ditopang dan digerakkan oleh kasih karunia. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu amazing ya. Dia selalu menunjukkan anugerahnya dulu, baru memanifestasikan sesuatu. Allah menunjukkan grace itu dulu dalam hidup saya. Baru saya bisa menjadi alat yang memancarkan kemuliaan itu. Tuhan tidak menuntut kita seperti seorang bos gitu ya. Saya bukan bilang leader ya, tapi bos yang pokoknya ini harus selesai. Ini harus tercapai. Tetapi Dia Allah yang beranugerah dulu. Dan kemudian dari anugerahnya itu memampukan kita untuk mencapai apa yang Dia inginkan. Hidup yang memanifestasikan kemuliaan dan anugerah Allah adalah hidup yang menyadari bahwa kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, namun di dalamnya ada harta karun, kasih karunia, dan kuasa yang besar. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Coba kita mengingat diri kita. Apakah saat ini kita sedang lelah dan putus asa? Kita lelah untuk mengekspresikan iman kita? Kita lelah untuk melakukan kebaikan karena dunia mungkin mengecewakan kita? Kita lelah untuk menjadi pribadi yang dianggap layak, baik secara rohani maupun di dunia pekerjaan kita, di dunia sekolah kita. Jika demikian, hari ini kita diingatkan bahwa anugerah itu cukup bagi kita. Dan kekuatan itulah yang memenuhi kapasitas kita untuk bertahan. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan merenungkan di mana selama ini kita meletakkan kelayakan hidup kita. Jika kelayakan hidup kita karena prestasi, kekayaan, keberhasilan, keluarga, kita akan capek, Bapak Ibu. Karena kita tidak akan pernah puas. Tetapi kalau kita sadar kita layak di hadapan Tuhan, karena anugerah itu yang melayakkan kita, kasih karunia itu yang melayakkan kita, kita akan dikuatkan untuk melakukan hal yang baik, mengekspresikan iman kita, karena kita sadar pribadi yang melayakkan itulah yang memampukan kita. Jika kita sadar ada anugerah, ada kuasa Allah dalam hidup kita, dan kita hidup di dalamnya, secara otomatis dunia akan melihat manifestasi dari kemuliaan Allah melalui hidup kita. Di mana kita meletakkan hidup kita? Di mana kita menganggap diri kita pantas untuk diperhitungkan? Jawaban yang pasti adalah di dalam anugerah-Nya. Kesempatan siang hari ini kita juga diingatkan Bapak Ibu, bahwa perkataan kita, keputusan kita, sikap kita, integritas kita dalam dunia bisnis, kejujuran kita di dalam dunia sekolah kita, pendidikan kita, kuliah kita, itu sebenarnya ajang di mana Allah menunjukkan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Bukan ajang di mana kita memamerkan siapa kita, tapi tempat di mana Allah ingin berkarya dan menunjukkan kuasa-Nya. Pertanyaannya, sudahkah kita mengekspresikan itu dengan sesuai dengan iman kita? Jika kita mengaku orang kita orang percaya, mari kita datang kepada Tuhan dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Engkau melayakkan aku. Terima kasih Engkau berkarya di dalam diriku, membuat aku bisa berbuat baik, membuat aku bisa melakukan kebenaran firman-Mu, mengekspresikan imanku. Dan kita berkata, Tuhan ini aku, pakai aku menjadi panggung untuk Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah dunia. Bapa yang baik, pada saat siang hari ini, hamba-Mu sangat terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu yang begitu kaya, begitu dalam, begitu kuat mengubahkan kami. Dan hamba-Mu terbatas menyampaikannya. Tetapi pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan, kami diingatkan satu hal yang meneguhkan kami bersama-sama. Bahwa Engkau tidak pernah berhenti beranugerah di dalam hidup kami. Engkau Allah yang melayakkan kami. Bukan hanya melayakkan kami.

0: melakukan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Tuhan, kami rapuh, kami lemah, kami bisa saja jatuh kapanpun. Tapi bersyukur Engkau memakai kami menjadi satu panggung kemegahan yang menunjukkan kemuliaan-Mu, bukan menunjukkan siapa kami. Tuhan, ampuni kami jika selama ini mungkin ego kami, keinginan kami untuk menonjol, keinginan kami untuk diakui, keinginan kami untuk dianggap layak, itu mengaburkan anugerah-Mu, mengaburkan karya-Mu di dalam hidupku. Tuhan, ampuni kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu sekali lagi. Apapun situasi hidup kami Tuhan, mampukan kami selalu ingat hidup kami ada karena anugerah-Mu. Dan mampukan kami untuk kami selalu ingat kami ada menjadi alat kemuliaan-Mu. Karena kami rindu Engkau dimuliakan di dalam kami. Dan kami menikmati persekutuan dengan Engkau. Dan itulah yang menyukakan hati kami di tengah-tengah dunia yang jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada
1: jika engkau makan Debbie. Atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Gereja kembali mengundang anak-anak kelas 1-6 SD untuk mengikuti SAL yang diadakan pada 14-16 Juni di Bukit Doa Immanuel Bregen dengan berbagai kegiatan menarik seperti glamping, game seru, dan Bible study. Biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Segera daftarkan anak-anak melalui link rec.or.id/event atau hubungi kontak person yang tersedia. Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DD untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Bregen. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini. Atas anugerah dan tuntunan Tuhan, berikut kami umumkan susunan kandidat terpilih, majelis dan ketua pengurus lokal REC untuk periode pelayanan 2026 sampai 2029. Apabila ada masukan atau keberatan yang sah terkait nama-nama kandidat di atas, mohon dapat disampaikan dengan menghubungi gembala lokal setempat. Mari kita bersama-sama mendukung dan membawa para pelayan Tuhan ini di dalam doa-doa kita, agar mereka senantiasa diberikan hikmat dan kekuatan dalam melayani gereja Tuhan. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan. Yang pertama, baru saja kita melihat adalah nama-nama yang sudah digumulkan dan sudah terpilih dan sudah melalui proses tahap wawancara dan proses yang lainnya. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar, dan panitia, hamba Tuhan, majelis yang saat ini sedang berlangsung

beri kesempatan jikalau ada keberatan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan nama-nama yang ada di sini, Bapak Ibu bisa menghubungi hamba Tuhan yang ada. Begitu ya. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu menghubungi hamba Tuhan jikalau ada keberatan atau hal yang lain ingin disampaikan berkaitan dengan calon atau kandidat terpilih majelis yang akan datang ini. Lalu yang berikutnya untuk Kemkep akan dilaksanakan pada tanggal 23-26 Agustus, ini hanya untuk yang sudah selesai DG1, silakan bisa segera mendaftar melalui link yang sudah disediakan. Dan bulan depan akan ada acara untuk sekolah minggu SAL, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan karena hari ini adalah terakhir pendaftaran. Jadi hari ini adalah terakhir pendaftaran untuk anak-anak mengikuti SAL. Dalam rangka SAL, guru-guru sekolah minggu juga mengadakan bashar yang Bapak Ibu bisa dukung juga. Bapak Ibu bisa beli nanti setelah ibadah ini ada bakwan yang dijual di lantai dasar. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang akan kita naikkan untuk Kota Surabaya dan kelanjutan pemilihan majelis, saya mau menyambut, apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bisa angkat tangan sebentar, jika lo berkenan. Ada yang, oh, oke, ya. Selamat datang, Bapak Ibu. Ada yang lain di atas? Baik, di tempat ini ada 3 kali ibadah, pukul 8, pukul 10, dan pukul 5 sore, dan khusus untuk minggu yang kelima berarti 1 tahun 3 kali, kurang lebih seperti itu, akan ada ibadah intergenerasi bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, seperti hari ini. Nah itu saja yang ingin saya tegaskan, dan seperti yang sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu, nanti setelah acara ini akan ada penyerahan hadiah lomba foto kem keluarga yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menerima dan Tuhan yang akan memberkati, digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kau memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa pada saat ini untuk Kota Surabaya yang berulang tahun ke-733. Kami mendukung kota ini, kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin wali kota dan jajaran yang ada, biarlah mereka boleh bekerja dengan takut akan Tuhan, membawa kemajuan bagi Kota Surabaya ini. Kami menyerahkan seluruh masyarakat yang tinggal, yang menikmati Kota Surabaya, kiranya Engkau juga memberkati, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera bagi kota ini. Dan kami juga terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk para kandidat terpilih majelis yang akan melayani di periode yang akan datang, kiranya Tuhan Engkau juga yang akan menolong, memberkati mereka, mempersiapkan mereka juga untuk tim formatur, untuk panitia, untuk hamba-hamba Tuhan yang terus menggumulkan, mendoakan, menyusun kepanitiaan, kemajelisan. Tuhan Engkau juga yang akan menolong dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungimu, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan damai sejahtera, dan kiranya Allah Roh Kudus juga terus menuntunmu hari demi hari, memberikan engkau hikmat, kekuatan, dan penghiburan. Segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu, dan terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu,

yang layak menerima semua itu. Tapi apa yang kami tidak layak terima, kami sudah terima karena kemurahan Kristus. Sebentar kami akan melihat firman-Nya. Tolong setiap kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang kami tidak paham, kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Apa yang kami belum miliki, Engkau akan memberikannya kepada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Silakan duduk jemaat sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara agama itu membuat Anda bodoh? Apakah agama itu membuat Anda berpikiran sempit? Does religion make you a fool? Saudara, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penulis yang bernama Jane Corr, seorang komentator sosial, seorang penulis yang menang award, saudara, di dalam majalah online Rational Magazine yang diberi judul artikelnya Why God Has No Place in Public Schools. Kenapa Allah tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik di Australia ini? Dia mengatakan, saudara, bahwa agama itu membuat kita cupet, sempit pikirannya. Dia mengatakan pada waktu ada chaplaincy, pada waktu ada orang yang mengajarkan agama Kristen khususnya di Australia, maka dengan kata lain ada asumsi bahwa agama Kristen itu lebih superior daripada semua kepercayaan lain, sehingga seharusnya sebagai negara yang sekuler tidak ada lagi pelajaran agama di sekolah karena kita adalah negara sekuler dan agama itu membuat orang berpikiran sempit karena menganggap agama Kristen lebih superior daripada yang lain. Itu argumen utama dia, dan kita bersyukur saudara-saudara ada orang Kristen yang membalas dengan sangat-sangat elegan, dengan sangat-sangat biblical di ruang publik itu, yang kemudian dipick up oleh ABC, seorang yang bernama John Dixon, seorang Anglican pastor dan writer dan penulis banyak buku, The Doubter's Guide to Jesus dan seterusnya. Terus dia menulis beberapa argumen untuk menyangga itu, dan dia berkata begini, dia bilang, kalau Anda bilang bahwa agama itu ya tidak boleh diajarkan karena dianggap lebih superior daripada yang lain, maka bukankah pada waktu engkau menyangga itu, sebenarnya engkau sedang bilang bahwa sekulerisme itu sebenarnya lebih tinggi daripada agama. Bukankah sekulerisme itu sendiri itu punya doktrin.

doktrin tertentu, sehingga sebetulnya sekularisme itu tidak beda dengan agama. Itu adalah sebuah agama yang memakai nama sekularisme. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Jane Corr itu adalah sebetulnya sedang mengangkat tinggi sebuah agama yang bernama sekularisme, yang perlu diajarkan kepada semua orang, dan yang lain-lain termasuk agama tidak boleh diajarkan. Nah, saudara, itu adalah satu apologetika di ruang publik yang saya kira perlu kita pikirkan untuk lakukan. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah agama itu betul-betul membuat kita bodoh? Saudara, kemarin dulu mungkin ya, saya lagi nyetir dan membuka radio, saudara, dan radio Kristen di Melbourne, karena cuma satu, Anda mungkin tahu namanya, dan saya kaget, saudara, karena mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tersebut, saudara. Dia mengatakan, dia sedang membahas filmnya, dokumentari Jennifer Lopez yang baru keluar di Netflix, saya belum lihat. Dan dia bilang bahwa Jennifer Lopez ini dari kecil diajarin untuk menjadi orang yang self-confident, ya, percaya diri oleh mamanya. Ya, mamanya bilang, apa yang kamu lakukan, kamu pasti bisa berhasil. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa, oh, saya ini sangat kagum kepada J-Lo itu. Dan dia kemudian mengatakan bahwa kalau kita semua nih sekarang hari ini kita harus punya percaya diri. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Karena masa depan kita, kita sendirilah yang membentuknya. Dan kalau kita melakukan itu dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Saudara, saya sampai kaget, saudara. Untung saya enggak nabrak orang ya, karena saya lagi nyetir. Karena ini yang muncul di radio Kristen. Konsep bahwa if you do your best, God will help you. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan membantu Anda dan memberkati Anda. Saudara, kerancuan ini muncul di mana-mana. Dan saudara tahu penganut agama yang terbesar, agama apa saudara di dunia ini? Agama terbesar di dunia ini adalah do your best religion. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan dan Tuhan akan membantumu. Saudara, di tengah kerancuan seperti ini, dunia yang kita alami sehari-hari, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang religion. Saudara, tentu ada yang disebut true religion, ya, karena kata agama itu sendiri muncul dalam, misalnya di dalam Yakobus, saudara, yang dikatakan bahwa ibadah yang murni, true religion itu apa? Membantu janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itu adalah ibadah atau religion yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan kata religion itu dipakai oleh bapak-bapak gereja, saudara, ya. John Calvin menulis Institutes of Christian Religion. Jonathan Edwards itu menulis Religious Affection. Jadi, saudara, religion itu bukan semuanya jelek. Tetapi yang muncul dalam teks kita hari ini, Filipi 3 ayat 1-9, adalah religion di dalam artian yang sangat negatif, saudara. Itu sebab judul khotbah hari ini, religion itu makes you a fool. Religion, agama di dalam arti yang sangat negatif, yaitu bahwa pada waktu kita menambahkan kepada Injil Kristus, kesalehan agama kita. Pada waktu kita menambahkan kepada salib Kristus, ketaatan kita kepada hukum Allah untuk kita bisa selamatkan, maka saudara, religion makes you a fool. Mari saudara, kita melihat poin yang pertama, kapan agama itu membuat kita menjadi orang bodoh. Mari kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu dia tiba-tiba bilang soal kalimat-kalimat yang sangat-sangat kasar kelihatannya. Saudara, kalau Anda ditanya, di manakah di dalam Alkitab Rasul Paulus panggil orang lain itu anjing? Ada, saudara, di Filipi pasal 3 ini ayat 2. Tapi apa yang Paulus sedang katakan, kalau Anda ingat ya, khotbah-khotbah yang lalu, dia sedang penuh dengan sukacita sepertinya. Dia ngomong bagaimana Kristus itu harus menjadi teladan di dalam
ketaatannya mentaati kehendak Allah dan dia itu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga Timotius, demikian juga Epafroditus. Itu yang dia tuliskan di pasal sebelumnya. Kalau dia mengatakan akhirnya maksudnya adalah sekarang kita pindah topik, tetaplah bersuka cita meskipun ada masalah di dalam gereja Filipi. Itu yang Paulus sedang katakan. Dan seperti seorang guru yang baik, kalau Anda bekerja sebagai seorang guru atau dosen, di saya, saudara, kita tahu bahwa salah satu teknik yang paling penting di dalam mengajar itu adalah repetition. Diulang-ulang, hal yang penting harus diulang-ulang. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan menulis lagi hal ini kepadamu, itu baik, akan memberikan keselamatan, kepastian akan keselamatan bagi engkau. Jadi kalau saudara menjadi guru, ulangilah terus hal yang baik. Jadi saya kepengen saudara, khotbah itu khotbahnya sama terus, teksnya sama terus ya selama berkali-kali sampai saudara bosan. Loh, kok sama persis ya dengan khotbah yang minggu lalu? Bahkan sudah 3 minggu ini sama terus. Iya, sama terus sampai Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari baru ganti khotbah gitu ya. Karena repetition itu penting, saudara. Dan itu yang Paulus sedang coba lakukan. Bukan hanya repetition, ya, teknik kedua mengajar itu adalah conviction. Saudara, pada waktu Paulus itu mengatakan di ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Dia memiliki konviksi, saudara, bahwa orang-orang ini melakukan hal yang sangat merusak gereja Tuhan. Jadi kalau gak ada konviksi, saudara, orang bilang, bagaimana saya bisa mau nurut apa yang dia katakan? Dia sendiri kelihatannya tidak percaya apa yang dia katakan. So you have to have conviction. Jadi repetition and conviction itu satu hal yang sangat penting. Dia sepertinya marah, saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk marah. Tapi yang Alkitab bilang adalah, pada waktu engkau marah, jangan sampai engkau berdosa. Kita harus lambat untuk marah, karena di dalam kemarahan gampang sekali kita berdosa. Tetapi Alkitab tidak melarang kita marah pada waktu saudara kesucian Allah itu diinjak-injak. Pada waktu kebenaran Allah itu dicampakkan oleh orang. Maka kita perlu marah, saudara. Dan itu yang Paulus lakukan kepada jemaat Filipi yang disusupi orang-orang yang menganut Yudaisme. Saudara, kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, Anda perlu paham itu sebelum kita bisa masuk memahami konteks yang ada di dalam jemaat Filipi. Ini untungnya kita khotbah eksposisi, semakin lama Anda semakin paham, saudara, konteks jemaat Filipi yang kita sedang bahas. Seakan-akan kalau Anda, ini khotbah yang ke-11 by the way dari kitab Filipi, Anda saya harap semakin lama semakin menjiwai bagaimana rasanya jadi jemaat Filipi. Jadi saudara, 7 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. 7 pasal pertama itu bicara bagaimana orang percaya dari bangsa Yahudi dan juga proselit Yahudi itu percaya kepada Kristus. Di pasal yang ke-8 ada sesuatu yang berbeda, saudara. Pertama kalinya orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang protes, saudara, dari bangsa Yahudi karena orang Samaria itu masih separuh Jewish, masih separuh Yahudi. Tapi di pasal yang ke-10, pertama kalinya saudara Injil itu keluar dari bangsa Yahudi dan diberitakan kepada orang non-Yahudi. Apa yang terjadi? Timbul protes, saudara. Bukankah Yesus orang Yahudi? Itu sebabnya mereka yang bukan orang Yahudi, kalau mau jadi pengikut Kristus, mereka harus jadi orang Yahudi terlebih dahulu. Itu sebabnya, saudara, di pasal yang ke-11, Rasul Petrus yang memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi itu disidang. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-11, saudara.
Di pasal yang ke-13, Paulus itu kemudian diutus secara khusus sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan misinya yang pertama, Kisah Rasul 14, Saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang menganut agama Yahudi ini protes keras di Antiokhia. Dan di pasal yang ke-15, sidang raya gereja pertama itu terjadi di Yerusalem. Di mana Paulus diminta mempertanggungjawabkan, Saudara, kenapa engkau mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi tanpa meminta mereka untuk jadi orang Yahudi? Bukankah Yesus adalah orang Yahudi? Saudara, Galatia itu ditulis secara khusus untuk berhadapan dengan orang-orang yang mementingkan Yudaisme ini. Dan sekarang, Saudara, orang-orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi ini, mereka terus mengikuti, Saudara, menyebarkan ajaran Yudaisme dan akhirnya sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi juga. Jadi, Saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil Kristus, maka Yudaiser ini, orang-orang menganut Yudaisme juga keliling, Saudara, untuk terus mengajarkan orang bahwa untuk selamat engkau harus disunat. Untuk selamat engkau harus juga taat kepada hukum Musa. Ini yang kemudian terjadi di gereja Filipi karena mereka disusupi hal ini. Saudara, masalahnya kalau gitu kenapa sih enggak boleh bersama-sama berdampingan? Karena ini merusak, Saudara. Anda kalau jadi orang tua, pernah enggak Anda masak sup sepanci besar gitu ya? Lalu kemudian dikasih racun tikus dikit. Oh, cuma dikit kok, enggak apa-apa supaya kekebalan tubuhnya itu naik gitu. Saudara, enggak ada orang tua yang gila seperti itu kan. Kalau ada berarti dia bukan orang tua gitu ya. Enggak siap jadi orang tua gitu kira-kira. Tapi pada waktu dikasih racun dikit aja, Saudara, maka seluruh sup itu akan sangat berbahaya untuk anaknya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa tidak mungkin Injil Kristus itu ditambah sesuatu, maka yang terjadi adalah rusak semuanya. Menyesatkan kita. Jadi, Saudara, meskipun ada 99% Injil, 1% pekerjaan baik, 1% ketaatan terhadap agama, maka itu akan merusak iman orang percaya. Itu sebabnya dia dengan penuh konviksi, dengan nada marah, dia berkata hati-hatilah terhadap tiga predikat orang-orang yang sama ini. Yang pertama anjing-anjing. Saudara, dia itu bukan swearing sebenarnya. Kalau sekarang kan kita pakai kata itu untuk swearing ya. Menyebut orang sebagai anjing. Tapi dia sebenarnya sedang melakukan sebuah apologetika yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu memanggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Sekarang Paulus membalik itu dan memanggil orang-orang Yahudi sebagai anjing. Nah, Saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat anjing itu seperti Benji, Lassie gitu ya, Chihuahua. Aduh, lucu banget gitu kan. Man's best friend. Saudara, zaman dulu yang dimaksud Paulus bukan anjing seperti itu. Ini adalah anjing liar. Anjing yang tidak ada pemiliknya. Anjing yang selalu mengais-ngais sampah, Saudara, untuk makan. Dan anjing yang bertengkar di jalan. Anjing yang seringkali menggigit orang. Anda mungkin masih lihat misalnya di beberapa tempat di Indonesia anjing-anjing liar semacam itu. Dan ini yang dimaksud Paulus, Saudara. Mereka ini mengancam keselamatan jemaat Filipi. Yang kedua, Saudara, Paulus mengatakan mereka ini pekerja-pekerja jahat. Jadi kelihatannya mereka melakukan pekerjaan yang baik, tapi pada waktu mereka menambahkan Injil dengan perbuatan-perbuatan agama, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara, perhatikan, orang-orang Yudaisme itu tidak menyangkal, Saudara, karena mereka sudah Kristen kan. Mereka tidak menyangkal Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyangkal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka cuman menambah bahwa kalau mau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah di dalam hukumnya. Yang ketiga, Saudara, mereka itu disebut penyunat-penyunat palsu.
Ya, dalam bahasa aslinya ini sebuah pan gitu ya, sebuah penekanan saudara, karena katanya hampir sama. Yang dimaksud Paulus, mereka ini bukan orang-orang yang diminta menyunatkan diri mereka oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15, tapi mereka ini seperti orang yang mutilate their flesh gitu ya, yang memotong bagian tubuh mereka sendiri. Jadi saudara, kalau Anda sekali lagi tahu sejarah keselamatan Allah, kita harus melihatnya secara progresif. Pada waktu Allah itu menyelamatkan manusia, dia memang memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat atau lebih saleh, tetapi dia memilih bangsa ini. Dan tandanya, tanda perjanjian sebagai sign and seal, sebagai meterai perjanjian Allah dengan orang Israel. Maka Allah berkata kepada Abraham, saudara, sunatkan anak laki-lakimu. Jadi sunat itu menjadi tanda, dan hari ini di perjanjian baru tidak ada lagi, saudara, karena pertumpahan darah itu tidak perlu lagi, karena sudah ada Kristus Yesus. Itu sebab baptisan air menjadi sign and seal, menjadi tanda dan meterai perjanjian Allah dengan umatnya. Kita adalah orang Israel rohani. Tetapi saudara, orang-orang ini masih mengajarkan bahwa kalau engkau mau selamat, harus disunat. Dan ini yang membuat mereka itu akhirnya menjadi penyunat-penyunat palsu, karena mereka tidak lagi bahkan menjadikan sunat itu sebagai sign and seal, tanda dan meterai, tapi sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi saudara, Paulus membandingkan di dalam slide berikutnya, ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Orang-orang yang religious dan orang-orang yang righteous. Dia bilang kita ini orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sunat rohani di dalam Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 11 bilang begini, di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara, kalau kita mengaku diri orang percaya, taunya dari mana? Kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi ada Roh Allah yang menyadarkan kita berdosa, yang menyadarkan kita butuh Allah. Itu kemudian kita datang, yang kedua, beribadah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, itu yang Paulus katakan. Itu sebabnya Anda harus bertanya hari ini. Anda ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, saudara? Anda termasuk orang-orang yang menjadikan tindakan agama itu sesuatu yang menambah kepada Injil. Saudara, hari ini Yudaisme mungkin tidak sekencang sekarang di gereja-gereja, tidak setebal di abad pertama hari ini di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita toh tidak kekurangan kreativitas untuk menambahkan kepada Injil. Ada banyak saudara gereja yang mengajarkan untuk selamat tidak cukup percaya ke Yesus, kita harus menjadi anggota gereja ini baru selamat. Untuk selamat kau harus dibaptis. Untuk selamat kau harus ikut KTB. Untuk selamat kau harus tahu doktrin. Saudara, semua Jesus plus theology itu akan menyesatkan saudara. Dan itu sebabnya semua tindakan agama itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Poin yang kedua, saudara, bagaimana agama membuat Paulus menjadi orang bodoh. Ya, ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Paulus itu sekarang men-challenge, saudara, orang-orang yang menjadi pengajar sesat ini. Dan termasuk jemaat Filipi. Kalau ada orang yang lebih menaruh percaya kepada hal yang lahir ya, aku ini lebih lagi. Karena semua pedigree, ya, background keluargaku, pendidikanku, achievementku, kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena semua itu, aku pasti diselamatkan. Lalu dia cerita tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa dia memberikan autobiografinya dalam bagian ini, saudara? Paulus tidak sedang pamer. Ya, ada orang yang mengatakan, kok Paulus pamer ya di ayat 4 sampai 6 ini dengan resuminya yang luar biasa itu. Dia sedang tidak pamer. Karena orang Yahudi bisa bilang begini, oh dia bilang
Yudaisme, taat kepada hukum Musa tidak lagi penting karena dia bukan orang yang percaya itu. Saudara, Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa percaya itu, aku ini yang paling percaya mestinya. Karena aku ini punya berbagai hal yang aku bisa banggakan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang bisa selamatkan karena itu semua, aku yang nomor satu diselamatkan. Ngantri paling depan di pintu surga. Itu yang Paulus angkat tangan. Lalu dia mulai mendaftarkan, saudara, kurikulum vitae dia. Saya lihat ada 7 di sana. Yang pertama dia disunat di hari yang ke-8. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu religiositas yang begitu tinggi. Orang tuanya itu sangat taat. Saudara, kalau Anda punya anak, ya mau disunat, anak laki-laki, untuk alasan kesehatan hari ini, pasti Anda tidak melakukannya di hari yang ke-8. Karena kasihan, masih kecil. Tunggulah nanti dia umur 6 bulan misalnya. Tetapi Allah itu mengatakan di hari yang ke-8, sunatkan anakmu. Ya, dan orang tua di zaman itu yang melakukannya kepada anaknya, kadang mereka taat kepada Allah, saudara. Itu yang Paulus sedang katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kok tahu Paulus, kamu kan masih umur 8 hari waktu itu. Ya diberitahu oleh orang tuanya. Nah, we doing this for you, meskipun kamu nangis, cerit-cerit umur 8 ya, karena Allah memerintahkan. Dengan kata lain, saudara, dia itu dari kecil dididik untuk taat kepada hukum Musa, hukum Allah. Yang kedua, dari bangsa Israel, itu menunjukkan ethnicity, sebuah etnis yang sangat-sangat murni, saudara, lahir dari keturunan Abraham, kemudian Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau. Dan dari keturunan inilah nanti akan lahir Mesias. Dan Paulus bilang, aku dari keturunan yang sama yang melahirkan Mesias. Murni. Yang berikutnya, aku dari suku Benyamin. Sudah tahu Benyamin ini adalah anak kesayangan Yusuf. Yakub maksud saya. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan Yakub, yaitu siapa? Rahel. Jadi saudara, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini dari suku Benyamin. Suku yang melahirkan raja pertama Israel. Suku yang setia kepada Daud. Jadi suku Benyamin ini suku yang luar biasa, saudara. Dan dia bilang bahwa bukan hanya secara etnis, tapi secara kesukuan, aku dari suku Benyamin. Yang berikutnya, aku orang Ibrani asli. Jadi papanya Ibrani, mamanya Ibrani, gak ada campuran sama sekali. Saudara, bukan hanya background keluarganya yang luar biasa, tetapi kinerjanya, achievement dia, experience dia itu juga luar biasa. Jadi orang dulu suka bilang bukan hanya bibitnya, tapi juga bobotnya. Nah ini saudara. Tidak ada orang tua yang mau cari calon menantu yang akan ngelewatin Paulus. Pasti, wah ini calon menantu ideal dambaan orang tua manapun. Ya, bukan hanya bibitnya baik, tetapi dia punya bobot yang luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Saudara, Farisi, kita selalu pikir kalau baca Alkitab orang Farisi itu jelek. Orang Farisi jelek. Tapi zaman dulu, orang Farisi itu menjadi panutan masyarakat, saudara. Kalau Anda mau cari orang untuk memimpin sebuah komunitas, cari orang Farisi. Kalau Anda minta pendapat dan nasihat, cari orang Farisi. Sudah, orang Farisi itu artinya the separated ones. Orang yang sengaja dipisahkan untuk mempelajari hukum Allah dan taati hukum Allah dengan luar biasa. Hanya ada 6.000 orang, jadi kelompok elit, saudara. Dan Paulus itu salah satunya. Dia hidup sangat militan terhadap hukum Allah sampai hal-hal yang sangat detail. Bukan hanya itu, dia dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi luar biasa ya. Yang berikutnya, saudara, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Saudara, tidak semua orang Farisi itu radikal, fanatik buta seperti Rasul Paulus. Karena Gamaliel dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang 5, itu bilang, gak usah kamu itu mengejar-ngejar pengikut jalan Tuhan itu. Kalau mereka betul-betul dari Tuhan, mereka gak bisa dilawan.
Tapi kalau mereka itu palsu, mereka akan rontok dengan sendirinya. Itu kalimat Gamaliel. Tapi Paulus beda, saudara. Dia itu pergi ke rumah-rumah orang Kristen, dia paksa masuk rumah itu, kemudian menyeret keluar orang-orang Kristen itu untuk dihukum mati. Itu kegilaan Rasul Paulus yang dulunya Saulus, saudara. Galatia 1 ayat 13 mencatat begini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ngeri kan? Tanpa batas. Saudara, bayangkan kalau di hari Anda hidup waktu itu. Kemudian ada ketukan Saulus di depan pintu Anda. Orang yang dengan segala macam perlengkapan senjata. Kemudian menyeret Anda keluar untuk dihukum mati. Itu yang terjadi. Yang terakhir tentang mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Ia menjaga hidup begitu rupa sampai titik kesempurnaan hampir. Bayangkan, saudara, orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan, dan Paulus hidupnya itu ingin mematuhi semua perintah dan larangan tersebut. Maka tidak heran seorang komentator itu bilang ada yang disebut sebagai the bloody Pharisee. Kalau mereka ke pasar itu mereka gak mau lihat kiri kanan, saudara. Mereka merem sampai nabrak-nabrak tembok, itu sebabnya bloody. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ada perempuan cantik lewat, kemudian dia itu tertarik, kemudian dia itu melakukan dosa karena matanya, melakukan perzinahan dalam hatinya, maka dia sudah melanggar hukum Allah. Jadi mendingan kepalanya berdarah-darah daripada ngeliatin orang kemudian berdosa. Itu namanya the bloody Pharisee. Dan Paulus itu taat dalam semua hal itu. Jadi saudara, kita berpikir, kok bisa ya orang yang sangat luar biasa pipit dan bobot ini bisa salah. Salah besar seperti itu. Kalau Anda tidak impress dengan Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi di abad yang pertama. Kalau Anda hidup di abad yang pertama, semua orang ingin jadi seperti Saulus pada waktu itu. Kalau dia hidup hari ini, saudara, dia mungkin sudah memenangkan begitu banyak piagam dan medal. Pulitzer, ya Logie Awards, Oscar, dia memenangkan segala macam. Dia mungkin namanya dikasih AO gitu ya. Dia mungkin knighted oleh the Queen, Sir Saul gitu kan. Saudara, dia akan mendapatkan semua accolades itu. Tetapi saudara, orang yang sangat luar biasa ini salah karena dia menggunakan standar yang salah. Itu alasannya. Karena ukuran yang dia pakai untuk melihat dirinya itu salah. Itu sebabnya sekarang dia mengatakan agama membuat aku seperti orang bodoh. Karena pada waktu aku berhadapan dengan standar yang benar, berhadapan dengan Kristus Yesus, di sana aku tahu betapa bodohnya aku. Karena secara eksternal aku sepertinya melakukan hukum Allah, tetapi secara internal ada banyak dosa dalam hatiku. Sudah tahu kira-kira apa yang menjadikan dia sadar akan hal itu. Karena dia itu kemungkinan besar, komentator bilang, melihat Stefanus. Pada waktu Stefanus itu sudah dikatakan penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa dari Tuhan. Dia gak punya itu. Dia kepingin menunjukkan dirinya berkuasa dengan menganiaya jemaat, tapi dia gak punya kuasa dan hikmat dari Tuhan. Sementara Stefanus pada waktu dia dihukum mati, mukanya itu bercahaya seperti malaikat. Dia itu iri luar biasa. Dari sana dia tahu, saudara, bahwa semua hal yang aku lakukan ini, pada waktu aku melihat Stefanus, orang yang sederhana ini, tapi luar biasa diberikan karunia, hikmat oleh Allah. Di sana Paulus sadar, Saulus sadar bahwa aku orang bodoh. Poin yang ketiga, jadi bagaimana kita tidak menjadi bodoh karena agama? Ayat yang ketujuh dan delapan dan sembilan jadi jawabannya. Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap atau kuhitung rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
Saudara, bukan karena semua hal yang menjadi kebanggaan Paulus itu salah. Tetapi itu salah karena itu dijadikan cara untuk mendapat perkenan Allah. Saya harap Anda paham ini karena sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kata kuncinya di dalam 9 ayat ini adalah kata count. Anda perlu memikirkan hidup Anda. Anda perlu menghitung, saudara, seperti seorang akuntan dan punya 2 buku, profit and loss statementmu. Dan salah satu hal yang kita seringkali ditipu oleh si jahat, saudara, khususnya kalau Anda belum percaya kepada Kristus, adalah bahwa hidupku sudah enak, sudah nyaman, sudah penuh keuntungan. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah punya pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, aku sukses, maka aku gak perlu Tuhan. Hati-hati. Engkau harus menghitung baik-baik hidupmu, dan salah satu hal yang akuntan yang baik itu selalu lakukan, tidak boleh ada tax invoice yang ketinggalan. Tidak boleh ada satu entry yang ketinggalan. Karena itu akan mengubah segala pembukuan tersebut. Maka, saudara, kalau Anda lupa bahwa ada satu area, yaitu area spiritual dalam hidupmu yang tidak masuk dalam buku itu, dan satu kali nanti Anda dan saya akan mengalami ultimate audit, perhitungan yang terakhir di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan kalau Anda hari ini berkata, aku sudah untung, aku sudah enak dan nyaman, tidak perlu Allah, saudara, mungkin ada yang ketinggalan di dalam pembukuan Anda. Nah, Anda perlu ingat bahwa si jahat itu selalu bekerja untuk membuat Anda lupa memasukkan unsur Kristus di dalam perhitungan Anda. Kalau kita orang yang sudah lama ikut Tuhan, saudara, kita seringkali seperti Saulus yang sebelum dia menjadi Paulus, memiliki moralitas yang tinggi untuk kita tidak berada dalam kesulitan, tidak dihukum Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak akan pernah punya cukup kebenaran untuk bisa masuk surga. Saudara, perhatikan, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa yang membuat Paulus itu jauh dari Yesus tadinya, tapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermoral, yang justru membuat dia merasa, aku bisa mencapai Allah tanpa bantuan siapapun. Jadi saudara, ada 2 cara untuk jauh dari Tuhan Yesus. Pertama, tidak peduli dengan dia. Yang kedua adalah melakukan berbagai tindakan-tindakan agama sehingga saudara tidak perlu Yesus untuk bisa mendapatkan keselamatan. Perhatikan Saulus, dia harus kehilangan agamanya untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi lagi, dia harus meninggalkan semua tindakan agamanya untuk menerima keselamatan Kristus. Kalau hal-hal yang berdosa itu saudara akan melanggar hukum Allah, maka hal-hal yang bermoral itu akan mengecilkan Allah. Karena kita berkata, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu enggak cukup. Aku harus tambahkan dengan ketaatanku terhadap agama, terhadap hukum Allah. Jadi saudara, Paulus sampai berkata bahwa segala sesuatu aku anggap sampah. Kata aslinya itu sebenarnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah saleh beragama, memberikan perpuluhan, suka nyumbang, beramal kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian sampai kepada pintu surga yang berkata, Tuhan aku mau masuk karena aku sudah melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan apa yang kau perintahkan di dalam hukumu. Nah, itu hanyalah sampah. Kenapa? Karena itu tidak akan cukup untuk membuatmu diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kristus sudah melakukannya secara sempurna tanpa perlu ditambah apapun lagi. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus menerus ditipu oleh si jahat. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda pada waktu Anda itu melihat orang lain yang beragama. Apakah Anda sungguh bersandar kepada Injil Kristus dan hanya kepada Injil Kristus?
Yang kedua, apakah Anda sudah menolong orang lain yang kelihatannya beragama, tetapi mereka itu masih sangat jauh dari Kristus. Justru mereka menyingkirkan Kristus karena agama mereka. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menolong mereka mengenal Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati bagi kami. Dan sekarang kami menyatakan kasih kami kepada-Nya dengan hidup bagi Dia. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami ingin ditemukan dalam kebenaran, bukan kebenaran kami sendiri, tapi kebenaran karena kami percaya

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

0: gimana kabarnya ini? Pasti baik-baik nggak ya? Kak Shirley gimana kabarnya? Baik?
1: Luar biasa, Kak Keisha.
0: Hari ini kita kembali lagi ke sekolah minggu ya. Kita kembali lagi mau beribadah. Kita harus semangat. Ayo, siapa itu yang masih belum siap? Semuanya sudah siap semua kan? BW sudah siap? Terus ada siapa lagi itu? Noel? Noel sudah siap? Leo? Leo sudah siap belum? Oke, Raven? Sudah siap semua, Nika? Oke, kalau sudah siap semua, sekarang sama-sama kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik, Tuhan sudah begitu setia dalam hidup kita. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Kita pujikan dari terbit matahari.

0: Yeah. Oke, sekarang kita doa dulu ya Kak Shirley ya.
1: Okay.
0: Sebelum kita memulai ibadah ini. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Semuanya kita mau menghadap Tuhan. Kak Kesia tunggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali lagi Engkau memberikan kepada kami hari yang baru lagi. Terima kasih sudah memberikan kepada kami juga anugerah yang baru lagi. Engkau yang memberkati ibadah ini ya Bapa, dari awal hingga akhir nanti. Engkau yang membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka mulut kami, sehingga ibadah ini hanya digunakan untuk memuji dan memuliakan namamu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Amin. Oke. Nah, karena kita sudah ya melihat bukti nyata akan kasih Tuhan, kita masih bisa melihat matahari bersinar, melihat bulan-bulan juga di malam hari dan juga bintang. Nah, kita juga lihat ya bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari segalanya, lebih tinggi dari langit. Jadi kita pujikan bersama-sama setinggi-tingginya langit dengan bersemangat dan masih tetap berdiri. Kita juga bertepuk tangan dan mengikuti gerakan dari Kak Shirley dan Kak Keisha ya.
0: Semangat ya.
1: Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.

0: dan Kak Gesia sih percaya di rumah pun mereka juga pasti semangat sekali.
1: Betul
0: karena
1: sekali.
0: Iya dong, masa Tuhan sudah kasihnya besar kayak gitu terus kita cuma lemes-lemesan, gak boleh ya. Nah Kak, tahu gak hari ini kan minggu kelima, biasanya minggu kelima itu kan kita ada yang spesial gitu loh, tema yang spesial.
1: Betul
0: tahu
1: sekali.

0: temanya kita hari ini apa?
1: Kayaknya ada yang berbau-bau asin-asin gitu.
0: Oh gitu ya. Kalau kalau dengar kata asin, ingatnya apa dong? Hah? Masako, apanya? Ada yang bilang Masako.
1: Waduh, Masako.
0: Oh, selain itu yang asin, yang asin.
1: Asin, asin.
0: Iya, kayaknya ada yang bilang garam.
1: Wow, pintar.
0: Nah, kalau di Alkitab, garam itu temannya sama?
1: Terang.
0: Nah, jadi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi garam dan terang di dunia ini. Oke, yuk sama-sama sekarang kita nyanyikan lagu sebagai, gak cuma lagu aja tapi juga sebagai komitmen kita untuk mau jadi anak terang. Kita nyanyikan, Aku Anak Terang. Boleh ikut gerakannya sama Kak Kesia ya, sama Kak Shirley juga bisa.
1: Ayo, semangat semua.

0: Nah, itu ya harus jadi komitmen buat kita semua untuk jadi anak yang terang dimanapun kita berada.
1: Betul sekali, dan cara untuk menjaga komitmen itu adalah salah satunya kita harus rutin dan setiap hari membaca firman Tuhan. Sudah saat teduh belum setiap hari yang diberikan oleh kakak-kakaknya?
0: Sudah. Ayo. Belum, ayo.
1: Mana suaranya yang sudah saat teduh setiap hari? Oke.
0: Okay. Ada kak.
1: Ada ya. Suaranya. Wah, banyak nih kayaknya ya. Makanya sampai terdengar di sini ya. Oke, okay, baiklah. Jadi, ayo mari kita terus memberikan semangat kita untuk membaca kitab suci dan berdoa setiap hari melalui lagu yang akan kita nyanyikan. Mari kita pujikan bersama baca kitab suci. Ikuti gerakannya ya.

0: Wah, ini baru bangun, ada yang baru bangun. Wah, ini yang barusan makan. Gimana? Senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Ya? Wah, Mr. GJ juga senang. Semua belajar di rumah tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sekarang kita bersama-sama mau belajar tentang kita sebagai anak Tuhan. Kita juga adalah garam dan terang dunia. Kita akan belajar apakah itu garam dan terang dunia. Semua sudah siap? Nah, itu masih berdiri tuh. Ayo duduk. Oke, duduk ya, tenang dulu ya. Tidak ngobrol dulu ya. Oke. Sebelumnya kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata ya. Tirukan Mr. Kecil berdoa. Itu masih ada yang masih buka mata? Mr. Gejo tunggu deh. Oke, tirukan Mr. Gejo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami bisa belajar firman Tuhan. Kami ingin mengerti isi hati Tuhan. Bagaimana menjadi garam dan terang bagi dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin ya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang penting. Kenapa? Ini berbicara tentang kehidupan kita bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama-sama dengan orang tua kita dan keluarga kita. Ini berbicara tentang hidup di tengah-tengah mereka supaya kita menjadi orang yang menyenangkan, orang yang menjadi berkat bagi banyak orang dan orang yang memuliakan nama Tuhan. Nah, kita adalah garam dan terang dunia. Oke. Sekarang bersama-sama dengan Mr. Gijio, pelan-pelan kita akan membaca firman Tuhan, ya. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang menunjukkan siapa kita. Diambil dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 16. Oke, sudah siap? Kita bacakan sama-sama dengan suara keras. Ya, oke. 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, adik-adik, Mr. Gizio mau tanya nih, siapakah kalian? Coba dijawab. Siapakah kamu? Ayo coba dijawab. Siapakah kamu? Kalau Mr. Gejo ditanya, maka Mr. Gejo menjawab. Siapakah Mr. Gejo? Oh, Mr. Gejo adalah anak Allah. Mr. Gejo adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Mr. Gejo adalah ya umat pilihan Tuhan. Nah, ini Mr. Gejo. Nah, sekarang Mr. Gejo tanya sama kalian nih. Siapakah kamu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oke, katakan pada mama papa yang di samping kalian ya, yang menemani kalian, katakan siapa kamu? Sudah? Ya. Siapa aku sebenarnya? Nah, adik-adik, pertanyaan ini penting. Kenapa? Ketika kita bertanya siapakah kita di hadapan Tuhan, maka kita harusnya tahu bahwa kita adalah umat Tuhan kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Itu siapakah kita? Nah, lalu di dalam ayat yang kita baca baru saja menceritakan tentang dua identitas kita. Apakah itu? Pertama dikatakan, aku adalah garam dunia. Coba katakan sama-sama, aku adalah garam dunia. 1, 2, 3. Aku adalah garam dunia. Nah, yang kedua, aku adalah terang dunia. Nah, ini adalah identitas kita. Siapa kita? Yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Kita adalah garam dan terang dunia. Nah, coba. Berarti kan kalau kita bercita-cita kalau nanti sudah gede mau jadi apa? Itu bukan identitas di hadapan Tuhan. Itu adalah pekerjaan kita. Tetapi identitas kita, siapa kita di hadapan Tuhan adalah hal yang rohani yang kita miliki karena keselamatan yang Tuhan beri. Kita bukan hanya sebatas aku adalah dokter, tapi kita juga adalah garam dunia. Aku adalah perawat, tapi kita juga adalah terang dunia. Aku adalah tentara, tapi kita adalah anak-anak Allah. Nah, ini yang Mr. Gijo maksud. Jadi apapun kita, pekerjaan kita, maka hati kita adalah anak-anak Allah. Dan hari ini kita akan belajar dua hal. Bahwa aku adalah garam dunia dan aku adalah terang dunia. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah tahu garam? Angkat tangan. Nah, ya, pasti tahu garam lah. Siapa yang tahu lampu? Nah, itu juga ya, semua tahu lampu. Ya, oke. Nah, kita belajar yang pertama, aku adalah garam dunia dulu. Aku adalah garam dunia. Siapa di sini yang suka makan? Siapa yang suka makan? Oh, enggak ada yang suka makan. Hah? Masa sih? Lah itu gendut-gendut begitu, masa enggak suka makan? Kita semua suka makan. Mr. Gijo juga suka makan. Makannya itu sedikit. Ya, makannya itu sangat sedikit. Ya, jadi Mr. Gijo tambah lama tambah gendut. Nah, siapa di sini yang tidak suka makan? Dan siapa di sini yang suka makan? Coba bayangkan. Bagaimana kalau makanan kita ketika mama memasakkan buat kita, ternyata tidak dikasih garam. Enak tidak? Sudah pernah mencoba? Kalau belum pernah mencoba, nanti minta sama mama, "Ma, untuk besok jangan masak pakai garam ya." Percaya sama Mr. Gijo, enggak enak. Rasanya itu hambar. Nanti kita enggak bisa makan banyak-banyak. Pasti kita cuma makan sedikit lalu kemudian kita buang. Padahal tidak boleh membuang makanan. Makanan harus habis. Nah, garam membuat makanan kita menjadi enak dan kita senang makan. Nah, ini garam. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah garam dunia. Identitas kita adalah garam dunia, maka maksudnya apa? Nah, begini adik-adik ya. Kita adalah garam dunia karena kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Mr. Gigi ulangi. Dimanapun kita berada, berteman dengan siapa, kita sedang ada di mana, kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebagai contoh yang salah, misalnya begini. Pada waktu kita ada di kelas, kita iseng. Lalu kemudian kita bully teman kita. Supaya kita senang, tapi dia akhirnya menangis. Kita senang, kemudian teman-teman kita bersorak. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Atau kemudian ada kucing lewat, kita tendang, wow, gitu ya, kemudian kita bersorak. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan.
1: Lalu kemudian pada waktu kita ada di rumah, gitu ya, sama papa, sama mama, kita lompat-lompat nakal, kemudian lempar-lempar barang, rusakin barang, papa mama sedih, pasti Tuhan juga tidak senang. Nah, ini contoh salah. Nah, lalu bagaimana contoh yang benar? Kalau kita adalah garam dunia, yang tadi Mr. Giju katakan, kita harus memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kita bersama dengan mama papa, gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, gitu ya. Sehingga papa mama senang, kita bukan menjadi orang yang suka bikin onar. Sehingga mereka senang, bisa ngobrol dengan senang, bisa menceritakan firman Tuhan dengan senang. Nah, ini penting. Pada waktu kita di sekolah sama teman-teman, pada waktu kita ada di sana, wah, teman-teman senang ya, tidak khawatir kalau dibully ya, bahkan ngobrol dengan kita tentang Yesus. Mereka senang. Nah, melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan itu pada semua orang dimanapun kita berada, kapanpun, sama siapapun yang ada di tengah-tengah kita, kita membuat mereka senang, membuat mereka melihat cinta kasih Tuhan. Nah, ini yang Mr. Gejo maksud, memberi pengaruh yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai seperti contoh yang salah tadi, dimanapun kita berada, orang tidak suka. Harusnya dimanapun kita berada, orang bersuka cita. Nah, ini menjadi garam dunia. Nah, sekarang apa artinya kita menjadi terang dunia? Apa artinya? Nah, adik-adik, lampu mati? Hah? Lampu mati? Kok gak kelihatan apa-apa? Semuanya gelap. Adik-adik lihat Mr. Gijo tidak di mana? Mr. Gijo tidak lihat apa-apa nih? Halo, di mana kalian? Tidak kelihatan. Waduh, bagaimana nih? Bagaimana ya? Gak kelihatan siapa-siapa. Siapa yang bisa lihat Mr. Gijo? Di mana ya Mr. Gijo ya? Nah, ini baru terang. Bikin Mr. Gijo takut. Tadi itu ya, gelap gulita. Gak kelihatan apa-apa. Mr. Gijo jalan kesana kemiri, kemari, takutnya kesandung. Gak enak kalau ada, kalau gelap ya, mati lampu, gak enak ya. Kita gak bisa lihat apa-apa. Nah, sekarang kita punya penerangan, punya lampu, dan kita bisa melihat semua orang, kita bisa melihat barang-barang, dan adik-adik di rumah bisa melihat Mr. Gijo lagi. Lalu apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tadi? Kita adalah terang dunia. Artinya adalah kita memiliki perbuatan baik bagi semua orang karena kita adalah anak-anak Allah. Perhatikan ya, Mr. Gijo akan ulangi lagi. Kalau kita menjadi, kita adalah garam dunia, artinya dimanapun kita berada, kita menjalankan peran kita sebagai anak-anak Allah untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi, kita adalah terang dunia, artinya apa? Kita harus melakukan perbuatan baik kepada semua orang karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, adik-adik, perhatikan. Siapa di sini yang tidak suka memberi? Siapa di sini yang tidak suka berbagi? Siapa di sini yang tidak suka membantu? Siapa di sini yang tidak suka untuk berbuat baik pada orang? Nah, itu adalah contoh yang mendukakan hati Tuhan. Allah sedih. Tetapi yang membuat Allah senang adalah pada waktu orang tua kita membutuhkan pertolongan, kemudian kita dimintai tolong, gitu ya. Kita dengan suka hati menolong mama papa kita. Iya ma, saya bantu. Kemudian ada teman kita yang mungkin perlu dibantu, perlu ditolong. Tidak usah diminta, kita lihat langsung dibantu. Menawarkan bantuan pada mereka. Tapi kadang-kadang kita susah sekali untuk bantu teman. Aku gak kenal kamu. Kamu bukan temanku. Kamu jahat. Tidak boleh begitu. Siapapun orangnya harus kita bantu. Ini adalah perbuatan yang baik. Menjadi terang adalah berbuat baik kepada mereka. Nah sekarang coba, siapa hari ini mulai dari pagi tadi, siapa yang sudah berbuat baik pada papa mama? Angkat tangan. Nah, siapa yang sudah berbaik pada orang lain? Nah, menjadi terang dunia artinya semua orang menikmati kasih kita. Semua orang mengalami berkat Tuhan yang sudah kita terima, lalu kita berikan kepada mereka. Nah, inilah perbuatan baik. Oke, sekarang Mr. Gejo tanya sekali lagi. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sesuai dengan Matius pasal yang kelima tadi, kita adalah garam dunia. Nah sekarang yang kedua, kita adalah terang dunia. Nah apakah garam dan terang dunia sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan? Pertama, ya kita dimanapun berada, seperti yang Mr. Geju katakan tadi, harus membawa sukacita. Sukacita bukan sekedar senang. Contohnya pada waktu kita senang-senang nih, dengan membuli teman kita nih, ya, dengan mengganggu teman kita nih, kita bisa senang. Hei, kamu jatuh, syukurin, kita senang. Bukan itu. Sukacita berbeda dengan rasa senang. Sukacita adalah buah Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita, sehingga di dalam kondisi apapun, apakah pada waktu kita sendirian, kita sukacita. Pada waktu kita sakit, kita masih punya rasa sukacita. Pada waktu kita belum makan, kita punya sukacita. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Nah, kita harus membawa sukacita di tengah-tengah mereka. Bukan cuma sekedar rasa senang. Sukacita bisa membuat kita senang. Tetapi sukacita itu adalah buah dari Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dan itu anugerah Tuhan. Nah, Mr. Gijo ingatkan sekarang. Dimanapun kita berada, harus membawa sukacita Tuhan di tengah-tengah mereka. Pada papa mama, pada saudara kita, pada lingkungan keluarga kita, pada lingkungan sekolah kita dan bermain kita, sukacita harus ada. Dan mereka bisa melihat, Mr. Gejo, ini adalah garam dan terang dunia. Aku bisa melihat kasih Tuhan kepadanya. Oh, itu sukacita. Ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, aku adalah garam dan terang dunia. Apa maksudnya? Membawa kebaikan. Yang tadi itu membawa sukacita. Kalau kita datang dalam satu tempat gitu ya, maka semua ingin berteman dengan kita. Kita menyenangkan. Nah, tapi yang sekarang, tindakannya apa? Kalau kita sudah ada di satu tempat, contohnya di dalam keluarga, kita melakukan apa? Kita mungkin bisa membantu papa mama. Kalau kita mungkin ada di lingkungan teman-teman sekolah kita, apa yang kita lakukan? Mungkin taat pada guru, membantu teman-teman yang pada waktu itu kesulitan belajar, tapi bukan nyontek gitu ya. Bukan memberi contekan, itu salah. Tapi membantu mereka yang kurang bisa, yang kurang mampu, kita bantu. Kemudian pada waktu kita lihat di lingkungan kampung teman-teman kita bermain, ada yang mungkin belum mampu, kita bantu. Mereka makannya bagaimana? Mereka sekolahnya bagaimana? Mereka kesulitan apa? Atau kita tanyakan kepada mereka, bolehkah aku berdoa buat kamu? Nah, ini kebaikan. Ya, dimanapun kita berada, harus membawa sukacita. Dan dimanapun kita berada, harus membawa kebaikan. Nah, inilah anak-anak Allah menjadi garam dan terang dunia. Nah sekarang, dimanapun kita berada, ingat satu hal yang Mr. Gejo katakan ini. Menjadi garam
0: atau sebagai garam dan terang dunia, harus memberitakan Injil. Di sini siapa yang malas-malasan memberitakan Injil? Oh, Mr. Kecil, lihat wajahnya itu ya, malu. Lihat wajahnya takut memberitakan Injil. Adik-adik, siapa di sini yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Angkat tangan. Nah, itu menerima anugerah keselamatan. Nah, memberitakan Injil itu artinya memberitakan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit menebus kita dari dosa. Nah, ini Injil. Ini harus diberitakan kepada semua orang yang belum percaya. Dan adik-adik jangan malu, adik-adik jangan takut. Karena ini adalah kebenaran. Ini adalah apa yang kita alami dan nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Injil sudah merubah hidup kita. Nah, itu yang kita beritakan. Jangan malas ya. Jangan takut ya. Jangan malu ya memberitakan Injil. Nah, inilah garam dan terang dunia. Oke? Kemudian yang keempat. Yang keempat. Aku adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Mengasihi semua orang. Kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak memiliki kasih kepada sesama kita. Siapapun dia, kita kenal ataupun tidak kenal, bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita bahwa kita harus mengasihi musuh kita sekalipun dan berdoa bagi mereka. Sehingga mengasihi mereka adalah siapapun, dimanapun, kapanpun. Dan kita tetap mengasihi mereka, menjadikan mereka teman kita, memeluk mereka, mendoakan mereka. Nah, inilah kasih. Ya, lihat bagaimana Tuhan mengasihi kalian. Nah, sekarang kalian harus belajar mengasihi sesama. Nah, inilah garam dan terang dunia. Nah, yang kelima. Banyak banget ya, lima. Tidak apa-apa ya. Garam dan terang dunia, ini betul luar biasa. Itulah siapa kita. Oke, yang kelima. Membuat hati Allah senang. Menjadi garam dan terang bagi orang lain. Mengasihi orang lain. Dimanapun kita berada membawa sukacita. Dimanapun kita berada membawa kebaikan. Dimanapun kita berada memberitakan Injil. Itulah yang diinginkan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat hidup kita, Tuhan kemudian senang. Oh, ini adalah anakku. Aku mengasihi engkau. Ah, Tuhan tersenyum. Tuhan senang. Tapi kalau seumpama kita jahat, tidak mau membantu orang tua, kita melawan orang tua, kita berantem, Tuhan berkata, aku tidak senang. Oh, adik-adik, mana yang kita pilih? Membuat Allah tersenyum atau membuat Allah marah? Menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita, ini adalah siapa kita. Kalau ditanya, siapakah engkau? Katakan, aku adalah anak Allah. Aku adalah garam dan terang dunia. Ada aku, di sana ada sukacita. Ada aku, di sana ada kebaikan. Ada aku, di sana ada pemberitaan Injil. Ada aku, di sana ada kasih. Ada aku, di sana semua orang memuliakan Tuhan. Mau menjadi garam dan terang dunia? Nah, siapakah kita di hadapan Tuhan? Kita adalah garam dan terang dunia. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan Mr. Gijio selalu berdoa buat kalian. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Semua tutup mata, lipat tangan. Tirukan Mr. Gijio berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar tentang garam dan terang dunia. Siapa kami kami adalah garam dan terang dunia. Karena kami ingin memuliakan Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah sukacita di sana ada. Di tempat di mana kami berada, ada kebaikan terjadi di sana. Dimanapun kami berada, ada pemberitaan Injil di sana. Dimanapun kami berada, ada kasih bagi mereka. Dan dimanapun kami berada, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah Tuhan selamatkan. Dan kami adalah garam dan terang bagi dunia. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Semua katakan, amin. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye.
2: Nah, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang garam dan terang. Nah, semuanya mengerti kan tadi firman Tuhan ya? Oh, ada yang bilang ngerti.
3: Iya, betul.
2: Nah, intinya ya, setelah selesai ibadah ini, semuanya harus berusaha jadi anak terang dan juga jadi garam dimanapun kita berada. Sama seperti Tuhan Yesus yang juga jadi garam dan terang di dunia ini. Oke? Nah, seperti biasa Kak Kesia mau mengumumkan ada pengumuman soal persembahan. Jangan lupa ya, jangan lupa tetap terus berusaha, terus belajar memberikan persembahan yang terbaik. Nah, persembahan yang akan kalian berikan nanti dikirimkan di rekening yang ada di bawah ini. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa ingatkan papa mama juga untuk memberikan persembahan ini. Tetap semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik pada Tuhan. Oke, sekarang selesai sudah ya Kak ya.
3: Betul.
2: Ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup dalam doa, kembali lagi Kak Kesia ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau kembalikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan, terima kasih Tuhan.

0: sama-sama kita ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah memberikan kami, sudah membimbing kami dari ibadah ini, dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Setelah ibadah ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Ajari kami, bimbinglah kami, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Engkau saja yang pakai hidup kami, Engkau saja yang tuntun kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin.
1: Amin.
0: Oke, selamat hari Minggu.
1: Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

sama setianya kami. Tapi perjalanan kekristenan kami adalah tentang kesetiaanmu Yesus, seberapapun tidak setianya kami. Oleh sebab itu kami mau sembah.

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun jemaat berada, kiranya kesempatan kali ini kita memiliki hati yang bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk beribadah.

Saudara yang terkasih, Tuhan merindukan hidup kita layak bagi panggilannya, agar namanya dimuliakan dalam hidup kita. Tapi jujur, mari saudara di hadapannya, kita mencoba untuk merefleksikan kembali hidup kita. Seberapa sering kita ini berjalan menurut keinginan kita sendiri? Seberapa sering kita mengabaikan kasih karunia-Nya? Di dalam hadirat yang beranugerah, mari kita buka hati. Seperti halnya pemazmur berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku

Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Siapa kami ini Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seharusnya tidak layak untuk dikasihi. Tetapi anugerah-Mu yang sungguh besar, yang sungguh melimpah, telah melayakkan setiap kami untuk boleh berjumpa dengan Allah yang kudus, untuk berelasi dengan Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, dan kiranya setiap kami dengan pertolongan Roh Kudus terus disadarkan bahwa hidup yang kami jalani saat ini dan hari-hari ke depan adalah hidup bagi Tuhan. Hidup ini bukan milik kami sendiri. Karena itu, kami harus terus memohon kekuatan dari Roh Kudus untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami terus mau menjauh, membenci segala rupa-rupa dosa. Karena kami tahu kami adalah alat yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang beranugerah. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terimalah berita anugerah Kolose 1:13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan kita

Tuhan, setiap kita telah diampuni, dipulihkan, dan dilayakkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Mari kita merespon kasih anugerah Tuhan dengan menyatakan pengakuan iman Exodus. Kami percaya bahwa setiap kata dalam seluruh naskah asli Alkitab adalah diilhamkan oleh Allah, sehingga kita tidak mengandung kesalahan apapun, baik dalam hal iman, etika, sejarah, maupun ilmu pengetahuan, karena diilhamkan oleh Allah. Alkitab merupakan standar kebenaran dan otoritas tertinggi dalam seluruh aspek hidup orang percaya, baik dalam hal doktrin maupun praktek hidup. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, satu hakikat, tiga pribadi, pencipta segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang dalam kedaulatannya yang mutlak dan pengetahuannya yang tak terbatas, telah menetapkan sejak kekekalan segala sesuatu yang akan terjadi. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal, sebagai juru selamat satu-satunya yang telah dan akan mendamaikan setiap orang pilihan dengan Bapa. Pendamaian itu hanya bisa dicapai melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kami semua mempercayai dan dengan sangat rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali ke dunia dalam kemuliaannya sebagai Hakim Agung, yang akan menghukum orang-orang yang tidak percaya kepadanya ke dalam neraka kekal, dan yang akan memberikan kehidupan penuh kebahagiaan di surga kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Kami percaya kepada Roh Kudus, pribadi ketiga dalam Tritunggal, yang melahirkan kembali setiap orang pilihan melalui kuasa Injil, memberikan iman kepada mereka, dan memimpin mereka dalam pengudusan hidup sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami menyadari bahwa semua manusia di luar Kristus adalah hamba dosa yang tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Allah, dan dengan demikian tidak mungkin bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Kami mengakui Gereja Universal yang merupakan persekutuan orang percaya di segala tempat dan abad, yang mengambil komitmen untuk mencintai ibadah dan terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, serta terus-menerus membangun kehidupan kerohanian pribadi yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa gereja harus memprioritaskan dan terlibat secara aktif dalam misi Allah guna mengabarkan Injil sampai ke seluruh dunia. Amin. Puji Tuhan. Kita datang di tempat ini beribadah kepadanya.

mengekspresi sukacita kita.

Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah setiap kita mengatakan Christ my all in all. The joy of my

0: Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pilihan untuk mengikut Tuhan bukanlah semata karena kami ingin dan kami mampu, tapi semata karena Roh Kudus yang sudah bekerja lebih dahulu, menolong kami untuk melihat, mencelikan mata rohani kami, supaya kami boleh melihat keindahan akan Injil-Mu Tuhan, kebaikan akan kasih-Mu yang Kau nyatakan, ketika Yesus Tuhan kami, yang sudah rela meninggalkan surga yang mulia, datang ke dalam dunia penuh dengan dosa, untuk merengkuh hidup kami, yang sebenarnya kami sadar, kami pun sebenarnya tidak layak. Jangankan bagi Tuhan, bagi manusia pun kami seringkali melukai hati mereka. Tapi kasih Tuhan yang ajaib itu, membawa kami kemudian sadar, bahwa di dalam Engkaulah kami menemukan arti kasih yang sejati, yaitu ketika kami berlari meninggalkan Tuhan, Engkau justru datang menghampiri dan memeluk kami kembali. Ketika kami mengabaikan Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kami. Ketika kami hanya memikirkan diri kami sendiri, Engkau justru merelakan tubuh-Mu dan hidup-Mu untuk kami, Tuhan, manusia yang berdosa ini. Sungguh, Tuhan, kami sangat mengucap syukur karena kebaikan kasih-Mu yang ajaib yang menolong kami sampai dengan saat ini boleh melangkah di tengah-tengah kebisingan dunia, tekanan penderitaan penganiayaan yang harus kami hadapi. Kami tak pernah ditinggalkan sendirian. Ketika kami jatuh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menopang kami sehingga kami tidak pernah tergeletak. Di dalam Engkaulah kami menemukan arti hidup yang sejati. Karena bagi kami buat apa? Berjuang mempertahankan hidup kalau kami tidak mengerti apa arti hidup yang sejati. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini, di tempat ini kami boleh datang untuk menghampiri tahta kudus-Mu itu semua karena jasa Kristus Tuhan kami yang sudah mendamaikan kami dan kami beroleh sebuah privilege, keistimewaan untuk boleh datang menghampiri tahta-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berfirmanlah atas kami Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami mengerti. Karena kami sadar di tengah dunia yang gelap dan bengkok ini, tak mungkin kami bisa menjalani sebuah kehidupan tanpa firman-Mu. Hamba-Mu yang sangat terbatas dan berdosa ini, memohon sekali lagi anugerah Tuhan, menopang dia, memampukan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kebenaran kitab suci ini. Doa kami Tuhan, pemberitaan Injil dan firman-Mu dari awal hingga akhir, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan, firman yang hidup. Gembala kami yang baik Tuhan, dan juru selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom buat kita semua. Mari kita langsung saja membuka firman Tuhan pada sore hari ini yang diambil dari teks 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Jadi dua ayat saja dari 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Hanya dua ayat, jadi mari kita membacanya bersama-sama ya. Kitab 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Oke, sudah menemukan ya? Mari kita membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, ya. Karena itu kami senantiasa, belum nemu ya? Oke, saya tunggu ya, sabar ya. Kayaknya Yesus belum datang kok kedua kali. Oke, coba dibuka dulu ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ya. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, yang sudah menemukan bantu saya katakan amin. Amin ya. Oke, kita baca ya. 3, 2 ya. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah jauh pemberitaan firman, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca merenungkan tetapi yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, saudara sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah Manifesting God's Glory and Grace. Menyatakan kemuliaan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Ya, tentu saja teks ini, tema ini diambil dari kalimat yang kita baca tadi sebelumnya, yaitu ayat 12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-12 itu tentu saja menjadi tujuan akhir dari apa yang disampaikan oleh sepanjang ayat dari pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kalau kita mau ngintip sedikit, ini adalah sebuah doa
1: bagi jemaat Tesalonika untuk tetap berbuat yang baik, ayat yang ke-11 dikatakan demikian ya, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Jadi konteks berbuat baik di dalam jemaat Tesalonika menjadi sebuah isu yang penting. Dan kalau kita ngomong tentang perbuatan baik, ini menjadi sebuah isu yang menarik untuk kita coba sama-sama evaluasi. Saya akan membukanya dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, apakah sepanjang minggu ini Anda berbuat baik? Oke, semuanya berbuat baik ya. Amin ya. Ya, kita berbuat baik itu kan banyak sekali ya. Ada orang ngomong, "Wah, ya Pak, ada orang yang minta-minta kita kasih uang ya. Ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita bantu, kita mendoakan." Itu semua perbuatan baik. Tapi sadarkah kita pada waktu kita berbuat baik, seringkali kita berbuat baik dengan alasan yang tidak ada hubungannya dengan Injil. Ini jadi sebuah refleksi. Jadi kalau kita ngomong tentang perbuatan baik, maka kita akan mundur sejenak dan memikirkan, mengapa kita berbuat baik? Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah lebih dahulu baik kepada kita. Betul ya? Kita manusia yang berdosa dan tidak mampu meraih Tuhan. Maka Tuhan dengan inisiatifnya datang kepada kita, lalu kemudian menebus dosa kita. Dan kita dilayakkan untuk masuk ke dalam surga, diterima oleh Tuhan bukan karena kita ini baik, tapi karena Tuhan yang baik. Karena kita kemudian percaya pada Yesus dan kita menjadi miliknya, maka ungkapan syukur dan terima kasih kita pada waktu kita sudah terima Yesus dan menerima keselamatan yang adalah anugerah adalah dengan cara berbuat baik. Tes 1, 2, 3 ini jalannya. Oke ya. Jadi karena kita berbuat baik sebagai ucapan syukur, maka kita harusnya itu melakukan segala sesuatu perbuatan apapun itu yang baik kepada sesama didasarkan oleh karena kebaikan Tuhan. Tapi percaya atau tidak, ada banyak orang Kristen mungkin termasuk Anda dan saya hari ini yang berbuat kebaikan tidak pernah ada hubungannya dengan Injil. Tidak ada hubungannya sama Injil. Contoh misalnya, saya ini kadang-kadang agak bergumul ya. Di Surabaya ini kan ada banyak orang-orang yang saya tahu ya cari kerja itu susah. Lalu kemudian dia cari kerja untuk membantu mobil putar balik, saya tahu ya, mobil putar balik di mer itu banyak, saya jadi ada putar balik ya, lalu kemudian ada orang yang ya bantu gitu ya, sampai ada orang tuh yang saking begitu sangat kreatifnya itu buat bendera tuh pakai tongkat, jadi begitu ada putar balik dia lambaikan tongkat tuh sampai nutupin mobil, lalu kemudian dia putar balik. Minta maaf sekali lagi, dengan segala hormat saya bukan mendeskreditkan pekerjaan tertentu, tapi bagi saya kadang-kadang itu justru membuat saya lebih susah. Karena orang ini, sadar atau tidak, karena dia berharap, karena dia sudah membantu dikasih uang, lalu apa yang terjadi? Dia berdirinya tuh agak-agak ke tengah. Jadi pada waktu kita putar setir kita, gak bisa penuh. Karena pada waktu kita penuh, mepet sama orangnya, jangan-jangan nanti kemudian kakinya keinjak sama ban kita. Bahkan waktu itu ada kasus Surabaya, konon, begitu mau putar balik, gak kasih uang, itu orang ngegoret mobilnya sudah. Lalu dipukul lah kacanya dan lain sebagainya. Sekali lagi ini kasus-kasus tertentu. Tapi pada waktu itu kita kemudian menyadari ada orang-orang tertentu supaya mobilnya tidak digores, lalu kemudian kasih uang. Ya, tapi tidak di sini, di negara Konoha. Ya, negara Konoha takut daripada nanti bermasalah, lebih baik kasih uang. Beberapa orang seperti saya mungkin bukannya tidak mau kasih uang, Pak. Tapi pada waktu mau kasih uang buka kaca, ini Bapak bukan hanya pegang bendera, tapi mulutnya ada rokok. Jadi waktu kita buka jendela, mau kasih uang, kita dapat bonus, yaitu asap gudang garam. Ya kita juga bergumul, akhirnya kita berpikir, ya udah deh gak usah ngasih. Atau mungkin contoh yang lain, saya gak tahu dengan Bapak Ibu sekalian, tapi di tempat saya itu ada Indomaret. Indomaret itu ada tukang parkirnya. Saya itu tahu, udah jelas, ada plangnya. Parkir gratis, betul ya? Parkir gratis ya. Tapi ini orang ada terus di sana. Dan kita juga tahu peraturannya di pemerintahan Surabaya ini bahwa setiap orang yang punya usaha dan punya lahan parkir, pengusaha itu wajib menyediakan tukang parkir, betul nggak? Nah kadang-kadang saya itu ke Indomaret, maaf ya, yang saya beli itu lebih murah daripada bayar parkirnya. Jadi akhirnya waktu saya beli, harga cuma 3.000, bayar pakai 5.000, enggak rela mau ngasih. Tapi pada saat itu saya dibantu. Mundur Pak, terus Pak, stop. Ayo Pak, terus Pak. Siang-siang bolong. Nah lihat Bapak ini, ya ampun Bapak ini sudah bantu saya. Masa sih saya tidak ngasih? Ngasih enggak? Ngasih. Sampai saya bergumul, duh ini gimana? gimana ya Tuhan ya? Terus saya parkir gratis, masa ngasih sih? Akhirnya apa yang saya lakukan? Ada tuh, setiap kali saya ke Indomaret, saya usahakan saya datang ke sebuah tempat, saya beli penyegar cap kaki 3, susu ultra, harganya mungkin 6.000, 7.000, 8.000. Tapi saya bilang, Tuhan, saya ingin tetap berbuat baik, tapi tidak menyalahi aturan yang ada. Caranya adalah, ya belikan minuman, harganya lebih mahal. Tapi anehnya, itu membuat damai sejahtera dalam diri saya. Sampai sekarang kalau saya ke Indomaret itu begitu turun, dibukain pintu. Dipanggil apa? Sama siang bos. Jadi bos ya. Gara-gara setiap kali parkir, ya begitu keluar, dia dapat minuman, dapat ultra, dapat segala macam. Soalnya saya belikan. Kadang-kadang juga mikir, itu kok bisa? Tapi dari situlah kita belajar. Seringkali kita berbuat baik, bukan karena Injil, bukan karena Yesus, bukan karena dia begitu baik buat saya, bukan. Tapi mungkin dua hal, yaitu yang pertama tekanan sosial, semua orang melakukan hal yang sama, masa saya tidak lakukan, atau tekanan psikologi. Merasa terintimidasi dalam diri, masa sudah dibantu, tidak nolong. Dan kita tahu dong tujuan yang baik dengan cara yang salah, tetap saja salah. Setuju gak sih? Tujuan yang baik, caranya salah. Ada orang datang mau nagih utang, bapak ngomong, jangan ngomong, bapak gak ada. Kita tahu tujuannya baik, nolong bapak gue, betul gak? Tapi waktu kita ngomong maaf, bapak gak ada, katanya bapak gitu. Kan? Sama aja bohongnya itu menjadi salah. Jadi gak cuma sekedar tujuan yang baik, enggak, caranya juga harus benar dong. Dari tengah-tengah dunia sudah jatuh dalam dosa ini, gampang gak buat-buat baik? Nah, gampang saudara, segala sesuatu variabel yang tidak kaitannya dengan Injil masuk dalam diri kita. Maka saya membukanya dengan kalimat begini saudara ya. Manusia dicipta seturut gambar Allah untuk berbuat baik. Tapi sejak jatuh dalam dosa, manusia justru menggambar dirinya sendiri dengan perbuatan baik. Kita mencoba untuk menentukan siapa kita itu dengan perbuatan yang baik. Maka kadang-kadang pada waktu kita ngomong agama apapun di bawah kolong langit ini selalu terkait dengan gini. Kalau kamu tidak baik, Tuhan tidak bisa terima kamu. Tapi kalau kita mau mundur, kita sadar kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa untuk berbuat yang baik. Ingat gak sih mantan gubernur Jakarta? Dia dapat penghargaan anti korupsi. Terus dia ngomong sebuah statement, bagus statementnya. Dia ngomong, saya ini aneh. Masa pejabat tidak korupsi dikasih penghargaan? Itu kalimat bagus banget gak sih? Karena bagi dia, pejabat tidak korupsi itu sudah lumrah. Sudah wajar. Tapi kalau pejabat tidak korupsi dikasih penghargaan, kan aneh, betul gak sih? Kan aneh, karena harus sudah selayaknya pejabat itu tidak korupsi. Sama manusia itu berbuat baik, karena Allah yang baik itu menciptakan kita untuk berbuat baik. Jadi kalau kita berbuat baik, sudah lumrah. Nah ini kita ngomong dalam dunia, kita berbuat baik, penghargaannya apa? Masuk surga coba. Jadi kadang-kadang kita mencoba mengidentifikasikan diri kita dengan segala perbuatan baik. Maka kita tidak mungkin bisa menyatakan kemuliaan Allah kalau kita tidak melakukan perbuatan baik seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka kita langsung saja melihat teks kita dengan cepat. Ini dia poin yang pertama yang kita bisa pelajari dari kisah 2 Tesalonika. Oke. Doa yang menyatakan penggenapan panggilan Allah bagi kita untuk kemuliaannya. Mari kita melihat bagian ayat yang ke-11. Sebelum kita masuk dalam kalimat itu, izinkan kita melihat dari helicopter view background jemaat Tesalonika. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita highlight. Yang pertama adalah jemaat ini masuk dalam sebuah proses penganiayaan. Belum masuk di dalam pemerintahan Nero memang, karena awal-awal tahun 50-an masih Claudius. Tapi kita tahu, setiap bangsa Roma yang menduduki sebuah bangsa selalu punya kewajiban. Kewajibannya adalah mereka semua harus tunduk dan nyembah kepada Kaisar. Nah pada saat itu jemaat Tesalonika sudah percaya pada Yesus menolak untuk menyembah Kaisar. Akhirnya konsekuensinya mereka diskreditkan, didiskriminasi, dikucilkan, tidak mendapat fasilitas. Maka kalau kita membaca ayat yang keempat di dalam konteks ini, Paulus memberikan sebuah apresiasi. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi jemaat Tesalonika sedang bergumul dengan penganiayaan dan tekanan. Poin yang kedua adalah ini menarik. Karena pada waktu kita baca kitab 2 Tesalonika, Konon menurut beberapa komentator ini surat dituliskan tidak lama setelah kitab 1 Tesalonika. Nah, kisah 1 Tesalonika di akhir kitabnya menjelaskan tentang hari kedatangan Tuhan. Nah, ternyata setelah Paulus mengirimkan surat yang pertama itu, beberapa guru palsu menggunakan ajaran Paulus dipelintir sedemikian rupa sehingga jemaat Tesalonika bingung. Dan dia mengatakan ini hari Tuhan sudah terjadi. Kalau kita baca pasal 2, itu nampak. Jemaat Tesalonika itu bingung tentang hari kedatangan Tuhan sehingga beberapa orang itu memilih untuk tidak lagi kerja. Pasal 3 kelihatan. Mereka kemudian malas. Kenapa? Sudah datanglah hari Tuhan. Karena konsep kebenaran yang keliru. Nah, di dalam sebuah konteks bagian inilah Paulus berdoa kepada Tuhan dan doanya dimulai dengan kalimat, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Saya bold di atas. Nah, kalimat ini menjadi penting untuk kita bisa memahami tentang berbuat baik karena terkait dengan panggilan. Kalau kita bertanya-tanya, maksud Paulus itu apa sih? Karena kalimatnya menganggap kamu layak bagi panggilannya. Apakah ini berita tentang panggilan menderita bagi Yesus? Apakah pada waktu itu doa, Tuhan aku berdoa supaya semua panggilan, semua penderitaan, penganiayaan yang sudah dialami oleh jemaat ini boleh membuat Tuhan akhirnya melihat jemaat ini dan menerima mereka karena mereka sudah menderita bagi engkau. Kalau kita melihat lebih dalam, kalimat ini sebenarnya menunjukkan bukan tentang itu. Paulus berdoa dengan kalimat kata panggilan yaitu kleseos muncul 3 kali dengan beberapa arti yang berbeda. Tapi kalau kita mau mengcapture lebih dekat, 1 Tesalonika pasal 12, kata yang sama muncul. Dan kaitannya dengan apa? Memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Bahkan di konteks ayat 5 dijelaskan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Artinya pada waktu Paulus berdoa bagi jemaat Tesalonika, doa Paulus itu terkait dengan panggilan bukan karena jemaat Tesalonika itu tabah, kuat imannya, menghadapi penganiayaan, sehingga Tuhan seharusnya melihat, oh jemaatku, engkau sudah menderita, maka engkau diterima, aku terima engkau karena engkau mau menderita bagi imanmu. Bukan itu. Yang Paulus sedang doa kepada Tuhan adalah supaya para jemaat ini sadar identitasnya tidak pernah berubah ketika musim kehidupan itu terus berubah. Dalam arti kata lain, John Calvin di dalam komentarinya mengatakan demikian, kita tidak berdoa agar menjadi layak atas panggilan itu. Poin pentingnya di sana adalah bukan keselamatannya, seolah-olah keselamatan tergantung pada jasa kita. Karena kita sudah bertahan, karena kita kuat dalam iman, menghadapi penganiayaan, sehingga Tuhan terima kita. Bukan, melainkan agar Allah meneguhkan kita dalam panggilan itu dan membuat hidup kita selaras dengan anugerah yang telah diberikan. Dalam arti kata lain, konteks dalam bagian jemaat Tesalonika pada saat itu adalah bukan berapa besarnya penderitaan yang dialami oleh jemaat, tapi betapa besarnya penderitaan Yesus bagi jemaat, sehingga jemaat ini kemudian bisa mendapatkan hidup. Yang utama dalam hidup bukan tentang kita menderita bagi Yesus. Walaupun bagian menderita bagi Yesus adalah bagian yang harus kita jalani. Tapi jangan sampai kita mengatakan, Pak, saya sudah memberitakan Injil, ditolak masuk penjara, Pak. Karena saya sudah melakukan semua jasa-jasa, saya sudah tabah dalam iman saya, maka Tuhan harusnya menerima saya. Bukan, saudara. Bukan. Karena penderitaan itu dialami oleh orang yang Kristen dan tidak Kristen. Betul? Sama seperti pertanyaan di Galaxy Mall. Pak, apakah hari ini masih ada mujizat yang terverifikasi? Saya bilang gini, mujizat itu general revelation. Apa itu maksudnya? Mujizat itu diberikan sama seperti matahari bersinar buat orang yang percaya Tuhan sama yang menolak Tuhan. Betul gak sih? Udara diberikan buat orang yang percaya Tuhan, buat orang yang tidak percaya Tuhan. Sama. Mujizat juga diberikan kepada orang yang percaya Tuhan, pada orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan dalam kejadian lama, itu dukun-dukunnya Firaun bisa membuat tongkat jadi ular. Apa bukan mujizat itu? Halo? Fun fact kan, berapa banyak kita punya tetangga datang ke Gunung Kawi, miskin jadi kaya. Ada gak? Kalau gak ada saya tunjukin nih. Ada. Jangan sampai kita berpikir itu air ponari gak ada yang sembuh. Banyak. Atau air ponari mengantri sudah untuk minum air itu. Ada yang sembuh? Ada. Jangan bilang gak ada. Ada. Jadi kalau kita ngomong mujizat, semuanya general revelation. Sama, penderitaan dialami oleh orang yang kenal Tuhan dan gak kenal Tuhan. Maka poin pentingnya bukan penderitaannya. Poin pentingnya adalah bagaimana aku merespon penderitaan. Karena bagaimana saya merespon penderitaan menunjukkan identitas hidupmu dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Karena salah melihat masalah membuat hidup kita penuh dengan masalah. Kita gak bisa melihat lagi apa yang Tuhan mau di dalam semua penganiayaan, penderitaan. Maka ini menjadi poin penting untuk kita refleksikan. Kenapa? Karena di tengah-tengah penganiayaan itu, doa Rasul Paulus adalah supaya jemaat Tesalonika tetap berbuat baik. Karena berbuat baik pada waktu hidup kita baik, itu gampang. Tapi berbuat baik pada saat kondisi hidup tidak baik, itu gampang. Memberi dari apa yang kita punya, itu gampang. Janda yang miskin memberi dari kekurangannya. Maka menyatakan kemuliaan Allah itu justru ketika kita sampai pada titik dasar kehidupan yang kita tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi tetap menjadi berkat buat orang lain. Katakan amin, saudara. Gak kedengeran. Amin, saudara. Sudah ya, saya waktu antar istri saya itu ya, sudah ceritakan tumor parot di pinang itu. Waduh, nunggu hasil diagnosa dokter kan kayak nonton laga Barca lawan Real Madrid ya. Deg-degan hasilnya apa sih. Waktu nunggu datang pagi-pagi, waduh, udah doa terus, Tuhan tolong, udah overthinking. Kalau hasilnya jelek, waduh, anak masih kecil. Itu pelayanan gimana, masa mendampingi istri terus gitu loh. Udah mikir, aduh istri gue nanti dipotong rambutnya abis, botak, gue siap gak botak ya. Udah overthinking aja pokoknya, udah overthinking. Tiba-tiba ada ibu dari Indonesia juga, wah kayaknya lebih panik dari saya. Semua ditanya, ya. Mungkin tembok kalau bisa ngomong juga dia tanya mungkin tembok. Sampai panik muter terus gitu. Saya udah gak ngeh, saya bilang, Tuhan tolong. Cuma mikirin di saya, Tuhan tolong. Tiba-tiba istri saya dong, bawa itu ibu di sebelah saya. Bu, ini suami saya hamba Tuhan, nanti dia doakan ibu ya. Semua kalian lihat wajah, ini doa ini, kamu sakit. Jujur aja sih, gak bisa konsen aja gitu ngedoain orang lain, bahkan pada saat yang sama saya butuh didoain gitu ya sih maksudnya. Gak bisa konsen. Tapi karena sudah kandung didudukin, ya sudah saya doa Tuhan. Terus saya ingat Filipi pasal 4. Janganlah hendaklah kamu khawatir dengan apapun juga, naikkanlah doa dan permohonan dengan ucapan syukur, karena itulah yang seperti dikendaki oleh doa. Begitu doa, ngomong begitu, tau gak sih? Doa itu untuk siapa? Untuk saya sendiri. Tapi dari kejadian ini saya belajar, di titik yang sulit sekalipun, menyatakan kemuliaan Tuhan adalah ketika kita tahu kita tidak mungkin bisa berbuat baik karena situasi kita tidak baik, tapi Tuhan mengintervensi hidup kita dan melakukan apa yang kita rasa kita tidak mungkin bisa lakukan. Baik. Hari ini hidup Anda baik? Aduh Pak, sekarang kan dolar sudah mencapai dolar merdeka ya, 17.845. Merdeka! Dolar 17.845. Anda tahu buah apa yang paling manis? Ini ya, beberapa saya lihat ekonom-ekonom mengatakan Indonesia ini masuk dalam sebuah fase lipstick effect. Tahu lipstick effect gak sih? Jadi beberapa ekonom membuat sebuah survei negara-negara yang dalam krisis, tapi pada saat yang sama, rakyatnya itu menghabiskan uang untuk hal-hal yang remeh-temeh. Dan konon Indonesia masuk dalam fase itu. Kenapa? Karena semuanya sedang gonjang-ganjing tentang ekonomi. Kafe di mana-mana. Anak muda nongki-nongki dari pagi sampai pagi. Ngapain? Minum kopi gula aren. Kopi gula aren. 20.000, 15.000. Penuh tuh kafe-kafe di mana-mana. Indomie goreng penuh, saudara. Untuk hal yang remeh-temeh. Kenapa? Karena pada saat yang sama begitu disurvei, bentuk tabungan orang Indonesia yang ada di atas 50 juta hanya 0% sekian. Kenapa? Artinya tabungan semakin habis pada saat yang sama. Banyak nongki-nongkinya. Nongki-nongki cantik. Sebuah gambaran yang terjadi pada bangsa kita hari ini yang konon katanya gak apa-apa, baik-baik saja. Ya, orang desa tidak pakai dolar. Gak apa-apa, aman, tentram. Ya, yang penting gini, saya sudah perintahkan semua sekolah belajar bahasa Perancis. Ya, belajar bahasa Portugal ya, yang penting sekolah. Tapi di sana menjerit, saudara, menjerit, sungguhan menjerit. Kita berhitung, saudara, berhitung. Dan kadang-kadang dalam posisi yang sulit seperti ini, Tuhan justru mengintervensi hati kita untuk tetap apa? Tetap berbuat yang baik. Pernah kunjungi orang gak sih yang harus mendampingi mama mertuanya usia sudah lanjut bertahun-tahun di rumah, saudara? Saya pernah dicurhatin tuh satu orang ibu, saya gak ngomong konseling lah, curhat. Sambil nangis, dia ngomong, Pak, tolong doakan, Pak, gak tahan, Pak, tiap hari, Pak, harus mandiin mami, mami mertua, kasih makan, harus ajak jalan-jalan. Iya, kalau mami mertua responnya bagus, kadang-kadang saya terkepancing, saya tanya, kenapa, Ci? Mami itu lo ngomongnya kasar, udah dibantu, marah-marah. Terus saya bilang, terus gimana, Ci? Ya, saya berdoa, gak ngerti lagi doa saya apa ya. Karena aku udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena pada waktu situasi yang sulit, susah sekali untuk memikirkan orang lain. Kenapa? Karena diri sendiri saja harus survive. Tapi hari ini doa Paulus kepada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya panggilan identitas kita tetap berjalan, tetap terjadi, menjadi berkat buat banyak orang, walaupun situasi musim hidupku sedang tidak baik-baik. Musim hidup Anda sedang baik? Saya lihat wajahnya. Sama ya, tidak baik. Tapi hari ini kita doa, Tuhan tolong supaya pekerjaanmu, panggilanmu tetap dinyatakan di dalam dan melalui hidup saya. Amin, sudah? Maka poin yang kedua yang kita pelajari adalah doa. Nah ini dia, kita baca dulu ini. 3, 2 ya. Kemuliaan Allah dinyatakan ketika kita belajar untuk menyatakan kebaikan di tengah kondisi hidup yang sedang tidak baik. Poin yang kedua. Doa yang terkait erat dengan kehendak dan pekerjaan iman yang menyatakan kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya poinnya di sini. Karena panggilan itu terkait dengan bagaimana kekuatan Allah, itu ayat 11b, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik. Kalau Anda baca dari bahasa Indonesia, mungkin kadang-kadang kita bertanya, kekuatan Allah menyempurnakan kehendakmu. Maksudnya apa sih? Apa maksudnya kehendakku kemudian dengan kuasa Allah disempurnakan? Maka dalam konteks terjemahan bahasa Inggris, mungkin lebih akan kita pahami. Karena terjemahan bahasa Inggris dipakai kata, He will powerfully fulfill. Jadi ini bukan cuma sekedar kuasanya mampu, tapi Allah yang berkuasa itu memampukan, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani menarik. Karena cuma satu kata, plerose. Dan yang menariknya lagi kata ini adalah kata kerja bentuknya aorist subjunctive aktif. Kalau Anda bingung sebenarnya aorist subjunctive aktif itu menunjukkan kepada pekerjaan yang utuh di masa lalu. Beda dengan perfect pada saat itu, tapi aorist mengatakan sudah gak usah tanya apa-apa lagi. Tuhan sudah bekerja dengan kuasanya untuk menyempurnakan kehendakku. Jadi kehendakku kemudian diintervensi sejak pertama kali jemaat Tesalonika percaya pada Yesus. Kuasa Allah itu bekerja di dalam jemaat Tesalonika. Dan ini menjadi penting karena pasal 2 ayat 2 itu terkait dengan kekhawatiran jemaat Tesalonika. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh dan menantikan kedatangan Tuhan. Sehingga mereka pada saat itu bingung tentang hari kedatangan Tuhan dan beberapa orang tidak lagi bekerja. Ya, perhatiannya. Menariknya adalah pada waktu kita ngomong tentang kehendak kita, semua kehendak kita yang tidak nampak dimulai dari bagaimana kita memahami pengajaran yang benar. Tanpa pengajaran yang benar, kehendak kita itu akan mudah sekali menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan kalimatnya menarik karena powerfully fulfill itu bentuknya sudah sempurna. Jadi Allah di dalam dirinya sendiri, kekuasaan yang sempurna itu akan menolong dan mengintervensi kehendak kita. Sehingga kehendak kita itu kemudian bisa melihat dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sudah lengkap. Kenapa ini kita angkat? Karena di zaman hari ini ada beberapa pengajaran yang mengatakan dibaptis gak cukup om. Harus baptis Roh Kudus. Amin, saya. Harus baptis Roh Kudus. Gak cukup kalau cuma sekedar datang kepada Tuhan, lalu terima Yesus. Gak cukup, kuasa Allah itu kemudian cuma 30%. sisanya 70% Anda harus dibaptis Roh Kudus. Jadi menarik, kenapa? Karena pada zaman modern hari ini beberapa gereja membuat hukum Taurat baru yang mengatakan supaya bisa mengalami kuasa Allah yang sempurna, tidak cukup hanya sekedar terima Yesus. Anda harus datang ke loteng Yerusalem, lalu kemudian menantikan pencurahan Roh Kudus, dan pencurahan Roh Kudus itulah yang membuat Anda kemudian bisa mengalami kuasa Allah dengan sempurna. Kan pernah cerita ya, ada anak pemudi selalu ngomong sama saya, pernah ngomong, sambil nangis datang. Dia bilang, Pak Ju, tolong doakan saya supaya saya dikasih bahasa roh. Saya tanya, kenapa kamu nangis dan ngomong begitu? Kenapa kamu ngomong Tuhan jahat, tidak kasih kamu karunia bahasa roh? Karena teman-teman saya doa dan mereka dapat. Saya dalam hati udah pengen nyeletuk. Dapatnya apa? Sandal lama apa sandal baru? Begitu nangis, saya tanya lagi, kenapa kamu pengen banget bahasa roh? Dia bilang, karena di gereja saya, Pak, untuk jadi WL, pemimpin pujian, harus bisa bahasa roh. Kalau di sini menjadi WL harus bisa bahasa apa? Ya? Bahasa Jawa ya. Ya kamu gak bisa sempurna kuasa Allah bekerja di dalam dirimu kalau kamu tidak mengalami tentang perjumpaan dengan Roh Kudus. Ini kan jadi mengingatkan saya pada waktu saya sekolah S1 dulu. Begitu selesai, ada teman saya cerita, dia apply dalam sebuah gereja, dan gereja itu membutuhkan hamba Tuhan. Ya, singkat cerita, dia ujian, interview, lalu kemudian didoakan, dia baru ngerti, terakhir adalah syarat akhirnya, kenapa? Ada 5 calon. Lalu berlutut di depan hamba Tuhan senior. Lalu hamba Tuhan senior ini berdoa, pada waktu berdoa dia berbahasa roh. Begitu dia berbahasa roh, dia datang yang pertama, disentuh. Begitu disentuh, wah ini dipenuhi Roh Kudus, oke kamu lolos. Wah, kamu lolos. Teman saya yang kelima udah lihat, loh kok semuanya dites begitu ya? Terus cerita sama saya, aduh saya bingung. Saya gak punya karunia bahasa roh. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Terus saya penasaran dengan ceritanya, maksudnya apa nih? Begitu udah sampai mau deket, lalu kemudian dia ingat, dia kan orang Nias. Terus begitu deket, dipegang sama mbak Tuhan senior, dia ingat, dia sembah Yesus dalam bahasa Nias. Yahobu. Pokoknya ngomong bahasa Nias sudah sembah Yesus. Begitu didoakan, dia ngomong sembah Yesus dalam bahasa Nias, hamba Tuhan seniornya mengatakan, luar biasa engkau dipenuhi Roh Kudus. Saya baru dengar bahasa roh jenis yang seperti ini. Entah kenapa ya, beberapa orang Kristen merasa inferior gitu loh. Sampai beberapa orang mengatakan, iya deh, kita semuanya percaya Yesus. Kalau kita mati masuk surga, amin, masuk surga. Tapi maaf, pendeta-pendeta besar yang karunianya banyak, kalau mati, satu kafling sama Yesus, satu komplek. Nah kita rakyat jelata yang tidak punya karunia supernatural masuk surga, tapi tinggalnya di kabupaten. Jadi kalau Anda di surga mau ketemu Yesus, maaf, harus naik MRT 5 station. Harus turun naik bus, jalan kaki berapa kilo, baru ketemu Yesus. Orang-orang yang punya karunia, nah mereka waktu mati, satu komplek sama Yesus. Setiap pagi jogging sama Yesus, gokil, insta story. Nah kita di kabupaten, kita cuma bisa lihat, aduh Yesus sedang jalan-jalan nih sama PM. Oh Yesus jalan-jalan nih sama, ada banyak ya. Ya TTA ya, yang tahu-tahu aja. Sebenarnya menarik ya, enggak saudara. Kalimat itu jelas kok. Bahwa kekuatan Allah itu sempurna diberikan di intervensi. Tidak perlu ditambah ini, ditambah itu, mesti begini, mesti begitu. Enggak, saudara. Maka itulah, maka pemahaman kita terhadap doktrin menjadi penting. Karena salah paham umum beberapa orang Kristen, Anda bisa tambahkan. Banyak banget. Tapi mungkin 3 yang paling penting adalah yang pertama, penting belajar firman. Begitu belajar firman dan doktrin, maka semua kecanduan, keterikatan kita, semua pergumulan kita, semua penyakit mental kita langsung selesai. Lalu yang diklaim adalah kalau kamu punya sebuah kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Enggak saudara, ada pergumulan yang tahu jauh sekali. Kita percaya Injil, tapi Injil membuka ruang untuk interdisipliner. Yang kedua, Tuhan pasti bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini khotbah paling sering di mana? Di Adiasa. Kita tahu kecelakaan, Tuhan panggil, pasti Tuhan mendatangkan kebaikan. Orang bertanya-tanya maksudnya apa sih? Karena dibacanya sampai ayat 28 doang. ayat 29:30 menjelaskan mendatangkan kebaikan supaya aku dan engkau yang di dalam dia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itulah kebaikannya sebenarnya. Bukan kebaikan dalam perspektif, wah nanti kita kalau misalnya kehilangan satu istri dapat dua istri. Enggak gitu kan kebaikannya, bukan begitu saudara. Yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus pasti akan dibuktikan pengalaman seperti tadi sudah dimention, enggak usah terlalu panjang, nanti kita bikin dosa lagi khotbahnya. Tapi inilah mungkin yang perlu kita pahami. Nah ini dia, doktrin yang salah akan melahirkan masalah. Berapa banyak orang hari ini bergumul karena dia berpikir, aduh pabrik saya kok enggak maju-maju. Usaha saya kok gini terus. Wah dia datang sebuah gereja, terobosan finansial. Lalu Pak Pendeta mengatakan, siapa di sini yang kena pinjol, angkat tangan. Yang punya hutang, angkat tangan. Saya akan doakan minggu depan bayar persepuluhan, maka Tuhan akan melunasi semua hutangmu. Gokil. Lo ada loh faktanya. Jadi orang-orang tertentu yang hari ini lagi stuck dalam bisnis, mulai menyalahkan diri. Aduh, gua gak kasih persepuluhan. Aduh, gua gak kasih buah sulung. Aduh, begitu terus, saudara. Dan kita berpikir bahwa kalau kita

manusia berdosa, bisa tidak berdosa, memilih yang baik, mana yang jahat. Tapi kalau kita tahu di dalam post-fulfillment setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dalam kehendak kita? Kehendak kita itu tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Ini seperti ucing yang mati dikasih ikan asin di hidungnya. Kagak pernah respon, saudara. Gak bisa merespon. Kenapa mati, saudara? Jangankan lihat itu ikan. Mencium gak bisa, saudara. Mati. Kehendak itulah mati, saudara. Tapi puji syukur pada Yesus. Kenapa? Waktu Yesus mengintervensi hidup kita dan dia mengutus Allah Roh Kudus, kehendakku diintervensi demikian rupa sehingga aku kemudian bisa tidak berdosa. Saudara, mana kuasa itu? Kuasa Allah yang sempurna mengintervensi. Gini ya, saya ketemu dengan seorang suami hari ini curhat. Bukan curhat ya, konseling lah. Dia ngomong, Pak Jo, tolong doakan saya. Saya bilang, kenapa? Saya setiap kali emosi ya, tangan saya ini gak bisa diatur, Pak. Setiap kali gaplok lagi istri saya, pukul lagi istri saya. Saya punya kehendak, Pak. Saya tidak pengen pukul istri saya. Tapi setiap kali itu emosi meluap, saya pukul istri saya. Setelah selesai, saya nyesel. Saya datang, saya sungkem sama istri saya. Beb, maaf ya, Beb. Aku janji tidak akan lakukan lagi. Saya tanya, lakukan lagi gak? Lakukan lagi gak? Lakukan, saudara. Anda tanya saya. Kapan Pak Joy tahu bahwa pakai narkoba itu salah? Saya kasih tahu ya. Sehari setelah saya pakai narkoba, saya tahu itu salah. Pertanyaan, kenapa harus bertahun-tahun pakai narkoba? Karena walaupun saya tahu itu salah, kehendak saya tidak punya kemampuan untuk memilih yang benar. Right? Anda harus pahami ini, saudara. Kalau Anda tidak bisa pahami ini, Anda tidak akan pernah bisa melihat kuasa Allah yang sempurna itu mengintervensi kehidupanmu dan mengubahkan kehendakku dan kehendakmu. Karena kita akan terus bergumul dalam konteks bagian ini, maka seharusnya kita mulai dengan apa? Kesadaran. Menyadari betapa buruk dirinya di hadapan Tuhan, diri kita di hadapan. Saya masih ketemu dengan tante-tante yang tanya, Pak Joy, saya punya anak pemuda seperti Pak Joy. Terus dia bilang, apakah anak saya harus seperti Pak Joy dulu? Saya tanya, maksudnya apa tante? Ya itu. Masuk polisi lah, masuk panti rehabilitasi lah, harus begini, harus begitu. Saya bilang ngejokes, tante mau anaknya begitu dulu, saya doain nih. Mau kayak saya dulu gitu. Maksudnya gimana? Ya kalau misalnya mereka itu mengalami seperti yang saya alami, maka nanti waktu bertobat cinta Tuhan. Iya kalau bertobat. Lalu. Tapi saya menangkap maksudnya tante ini. Karena tante ini melihat sebuah kejahatan itu dengan apa? Dengan apa yang kelihatan? Enggak, saudara. Kejahatan itu dimulai bukan dari apa yang kita lakukan, tapi dari sikap hati yang membangkang kepada Tuhan. Dan semua manusia selalu lakukan itu kepada Tuhan. Kita semua punya kecenderungan, potensi yang sangat besar untuk membelakangi Tuhan dan menggunakan nama Tuhan demi untuk kepentingan dari saya sendiri. Selalu begitu, saudara. Kita semua begitu. Cuma ada orang yang dieksekusi karena komunitas yang membuka ruang, tapi ada yang enggak. Coba tanya, berapa suami hari ini yang berpikir untuk cari wanita lain? Karena masalah satu saja, seks. Merasa tidak puas dengan istrinya. Berapa banyak istri hari ini yang bergumul karena punya suami begitu. Anda tahu, lemah syahwat. Ini urusan seks saja. Dan kalau kita mau ngelihat diri kita yang paling dalam, selalu ada ruang kehendak kita begitu. Gak mau capek, pengen punya duit banyak. Ngapain? Main trading. Main apa? Judi. Tiga dari kecanduan yang paling susah berhenti. Apa? Seks. Yang kedua apa? Narkoba. Yang ketiga apa? Judi. Kalau gak habis gak berhenti. Narkoba. Kalau gak mati gak berhenti. Seks. Begitu juga sudah. Beberapa orang tua hari ini merasa begini. Dulu waktu saya masih muda, saya masih hidup kudus. Kenapa? Karena gak punya duit. Setelah dia sukses sebagai pengusaha, dia punya duit. Dia ngomong apa? Izinkan saya menikmati apa yang saya inginkan pada waktu masa muda. Kenapa? Saya sekarang punya duit. Usia pernikahan 30 tahun, datang sama saya. Pak Joy, tolong bantu kami. Kenapa? Saya mau cerai sama suami. Saya tanya, tante menikah berapa lama? 30 tahun. Kemana aja tante selama ini baru ngomong mau cerai? Dia bilang, dari awal saya sudah pengen cerai, tapi saya kasihan sama anak-anak.
Jadi ketika anak-anak ini sudah dewasa, saya ajak

0: saya ngomong, mami ini gak bahagia sama papi. Boleh gak mami cerai sama papi? Anak saya ngomong boleh. Orang Kristen gak? Orang Kristen ini. Ke gereja ini, pelayanan ini orang. Terus saya tanya, tante kok bisa berpikir begitu? Lalu dia bilang, kalimat yang selalu ada. Anda tahu apa kalimatnya? Saya hidup cuma sekali, saya layak untuk dapat bahagia. Sebab bahagia menjadi sebuah daya dorong yang sangat kuat, sehingga kehendak kita selalu mencari apa yang kita inginkan. Betul gak sih? Tapi di sanalah intervensi dari Allah yang Maha Kuasa. Dia datang mengubah kehendakku. Dan menemukan kebahagiaan yang sejati itu bukan dengan apa yang saya bisa dapat, tapi karena Yesus sudah mendapatkan hidup saya. You know what? The greatest miracle is not the eyes, blind eyes can see. No. The greatest miracle is blind heart can believe. The greatest miracle bukan orang buta melihat. Bukan. Mujizat terbaik adalah hati yang buta bisa percaya. Dan inilah karya Roh Kudus. Yang menjadi doa Paulus pada saat itu. Dan ini menjadi gambaran Arsis Sproul mengatakan sebuah kalimat bagus sekali. Apart from the Spirit of God, the will of man, kalimatnya bagusnya, is not free. Arsis Sproul menggaris bawah kata, bebas untuk taat pada Allah. Artinya, di luar kuasa Allah, kita selalu taat pada Allah. Dengan apa? Modus, pengen sesuatu. Gak bebas kita. Gak bebas kita diperbudak terhadap sebuah keinginan yang terselubung dalam hati kita dan kehendak kita, lalu kita kemudian taat kepada Tuhan, alih-alih kita taat kepada Tuhan, kita gunakan Tuhan menjadi ATM hidup kita. Sebab betapa bobroknya hidup aku dan engkau. Sungguhan betul. Mungkin jenis dosanya beda-beda. Mungkin kalau saya kecanduan, pornografi, wanita, lain sebagainya, mungkin kita punya yang lain. Mungkin beberapa orang hari ini anxiety. Kekhawatiran, khawatir itu gak apa-apa. Tapi khawatiran sudah mengontrol hidupku berbahaya. Ketakutan yang amat sangat. Setiap kali tidur terbangun, berpikir begini, nanti begitu. Anda tahu, kekhawatiran kita banyak sekali kita berpikir nanti masa depan bagaimana. Anda tahu gak beberapa pasutri memilih untuk child free? Coba interview. Mungkin saja surveinya membuktikan, mungkin 90% mengatakan saya tidak mau lagi nanti kalau sesuatu terjadi pada anak saya tidak siap. Karena fenomena ini selalu terjadi. Beberapa orang hari ini memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Karena dia begitu melihat kehidupan pernikahan. Hancur lebur, saudara. Dan pada waktu dia menikah bukan bahagia yang dituai, tapi sengsara dan neraka dunia. Buat apa saya menikah? Sebenarnya pergumulan ini membuat kita kemudian sadar bahwa doa Yesus, sehingga nama Yesus Tuhan dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Itu terkait erat dengan bagaimana doa Paulus supaya Allah itu dengan kuasanya yang sempurna meneguhkan, menetapkan langkah kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan Allah? Dimulai dari kehendak yang diserahkan kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya sudah lebih dari cukup buat kita hari ini. Sehingga pada waktu kita menjalani kehidupan, kita bisa menyatakan kemuliaan Allah ketika apa yang tidak mungkin terjadi dalam diri kita. Tapi kemudian terjadi karena kuasa Allah. Berapa banyak orang yang sudah mengatakan 16 tahun menikah, 20 tahun menikah, sudahlah Pak, suami saya memang begitu. Hindari kalimat begitu sudah. Karena di dalam Tuhan anugerahnya terus bekerja. Amin gak sih? Sudahlah Pak, saya terima istri saya memang dari sononya Pak, dia itu berbakat, bakatnya cuma satu, ngomong. Ngomong. Kadang-kadang waktu tidur dia ngomong, ngomong. Ya memang sudah begitu Pak. Saya terima saja, Pak. Maksudnya apa terima saja? Sudah ada yang punya anak Gen Z? Saya punya anak Gen Z, sudah. Mudah gak membesarkan anak dalam zaman ini? Gak gampang, saudara. Pada waktu kecil, imut-imut, gede, amit-amit. Terus sih, waktu kecil bagus, baik. Tiba-tiba dia jadi anak remaja. Diomongin nyolot, saudara. Nyolot, saudara. Apa sih papa? Apa sih mama? Dasar papa mama ini kan baby boomer. Oh, bisa gitu, saudara. Gak pernah bisa ngerti kami anak-anak Gen Z. Terus gini dia. Sekarang kita juga, lu kok bisa bagaimana ini sudah? Kita bergumul dengan orang-orang, tapi hari ini Tuhan bilang, Tuhan tolong kehendakku hari ini engkau selaraskan. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah ngomong suami saya memang begitu Pak, istri saya memang begitu Pak, mertua saya memang begitu. Enggak saudara, dalam anugerahnya apa yang tidak mungkin Tuhan bisa ubahkan. Maka saya bersyukur sekali kalau hari ini Tuhan izinkan saya berkhotbah. Anda tahu kalau Anda tanya bagaimana buktinya Pak kemudian Tuhan dinyatakan ketika kehendak diintervensi. Lihat hidup saya. Keluarga yang hancur sudah. Hancur sudah. Hidup yang hancur saudara. Kehendak yang selalu cari keinginan diri, keinginan diri, keinginan diri. Kadang-kadang saya juga bingung lihat diri saya. Kok bisa ya? Kok bisa? Tapi Tuhan melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin buat manusia. Sehingga saya setiap kali ngomong. Kalau saya khotbah, mama saya dengar. Gak bisa ngomong dia. Speechless dia. Cuma bisa peluk sambil nangis. Dia ngomong, nak kok kamu bisa begitu? Saya juga ngomong, mam saya juga gak ngerti saya bisa begini. Tapi ini bukti penyataan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kenapa? Gak cuma lip service. Nggak cuma diomongin secara teori, no. Bukan cuma sekedar enak didengar dalam khotbah, tidak. Tapi Allah itu hidup dan dia berkuasa dengan kuasa yang sempurna. Menyelaraskan kehendak kita dan mengubahkan kehidupan kita. Hari ini siapapun kita yang sedang bergumul dengan diri Anda sendiri. Jangan putus asa dan putus semangat. Karena kemuliaan Allah itu dinyatakan ketika Yesus hidup di dalam aku. Maka ini yang terakhir. Oleh penebusan Kristus, kita bukan saja diampuni, tapi diperbaharui. Amin gak sih? Amin saudara. Sehingga kehendak kita yang dahulu terikat dosa, kini dimampukan oleh anugerah. Ini dia kasih karunia. Untuk hidup bagi kemuliaan Kristus. Soalnya dalam pergumulan hidup hari-hari ini, saya tahu ada beberapa orang mulai merasakan, kayaknya saya ADHD deh. Saya bipolar ya. Ada beberapa orang yang kasus demi kasus membuat dia kemudian susah sekali untuk bisa melihat masa depan. Tapi tahukah Anda kita masih punya pengharapan. Kita masih punya pengharapan. Kenapa? Karena kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh penyakit mental apapun. Namun, mungkin prosesnya panjang, saya tahu. Ada beberapa orang hari ini yang sudah jadi gay. Jadi gay, saudara. Tapi sampai dengan detik ini, Tuhan tidak mengubah orientasi seksnya mungkin. Masih dalam proses mungkin. Tapi Tuhan meneguhkan panggilannya. Untuk apa? Tetap menjaga diri dalam kekudusan. Amin gak sih? Dan itulah cara Allah kemudian di dalam jemaat Tesalonika untuk memuliakan nama Allah di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesulitan, penderitaan yang harus dialami. Amin buat firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang kepada Engkau. Hari ini di tempat ini, kami bawa hidup kami. Dengan segala pergumulan, kebisingan hidup, tekanan, penderitaan, penganiayaan, ya mungkin hanya Engkau Tuhan yang tahu kepada kami, mungkin orang-orang yang terdekat kami. Tapi kami menyadari betapa sulitnya terus menjadi berkat, menyatakan perbuatan yang baik, manakala kondisi hidup kami sedang tidak baik. Tapi kami punya kerinduan, menyatakan kemuliaan Allah, God's glory and grace in the midst of our troubleness, di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh kacau balau. Tuhan tolonglah, karena Injil sejatinya bukan tentang kami saja, tapi Injil tentang pengorbanan Yesus yang tidak menganggap dirinya sendiri yang adalah Allah, tapi justru mengosongkan dirinya. Dan demikianlah kami yang sudah hidup dalam Injil. Bukan lagi tentang kami, tapi tentang Yesus. Maka kalau hari ini, sore ini Tuhan ingin untuk kami terus mengerjakan yang baik. Di tengah situasi hidup kami yang sedang tidak baik. Mampukan kami. Dan kami juga berdoa buat setiap kami yang hari ini bergumul dengan karakter kehidupan, kehendak. Yang mungkin seringkali membelenggu hidup kami. Kami datang setiap hari, setiap minggu ke gereja, kami dengar firman. Tapi rasanya kami kok tidak bertumbuh. Sudah sekalian berdoa kepada Tuhan. Proses perjalanan yang panjang ini. Tuhan tidak hanya meminta kita untuk diubahkan. Tapi Tuhan yang sama yang intervensi kehidupan kita, kehendak kita. Sehingga kita bisa melihat buah yang nyata. Melalui perjalanan iman kita. Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap orang di tempat ini. Termasuk hambamu ya Tuhan. Yang mungkin di dalam pergumulan ini. Dan bergumul dengan kehendak kami sendiri. Kiranya Allah Roh Kudus menolong mampukan kami. Menyatakan kemuliaan-Mu di tengah ketidaksempurnaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh amat bersyukur karena kami punya Tuhan yang begitu baik. Yang memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh hidup. meresponi Injil-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin.
1: Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini.
2: Shalom keluarga Reform Exodus Community, senang berjumpa kembali. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir. Jika Anda butuh dukungan doa atau memiliki pertanyaan seputar firman Tuhan, silakan kunjungi link berikut ini. Gereja kembali mengundang anak-anak kelas 1 sampai 6 SD untuk mengikuti SAL yang diadakan pada 14 sampai 16 Juni di Bukit Doa Immanuel Pre-Camp dengan berbagai kegiatan menarik seperti glamping, game seru, dan Bible study. Biaya pendaftaran sebesar Rp400.000. Segera daftarkan anak-anak melalui link rec.or.id/event atau hubungi kontak person yang tersedia. Kami mengundang saudara-saudari yang telah menyelesaikan tahap DG untuk mengikuti Camp Gospel and Pain Angkatan 6 yang akan dilaksanakan pada 23 hingga 26 Agustus 2026 di Bukit Doa Immanuel Pre-Camp. Pendaftaran dibuka hingga 1 Juli melalui rec.org.id/event atau hubungi panitia di nomor berikut ini. Atas anugerah dan tuntunan Tuhan, berikut kami umumkan susunan kandidat terpilih, majelis dan ketua pengurus lokal REC untuk periode pelayanan 2026 sampai 2029. Apabila ada masukan atau keberatan yang sah terkait nama-nama kandidat di atas, mohon dapat disampaikan dengan menghubungi gembala lokal setempat. Mari kita bersama-sama mendukung dan membawa para pelayan Tuhan ini di dalam doa-doa kita, agar mereka senantiasa diberikan hikmat dan kekuatan dalam melayani gereja Tuhan. Demikian Warta Jemaat pekan ini. Extending Grace, Sharing Life, sampai jumpa, Tuhan memberkati.
3: Ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih untuk Pak Joy yang sudah melayani di ibadah pertama dan ketiga. Tuhan memberkati, Pak. Ya. Bapak Ibu, setelah kita doakan beberapa waktu dan tim formatur sudah mewawancarai beberapa orang-orang yang dulu pernah kita pilih, pada akhirnya kita bisa melihat ada beberapa nama. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah kandidat terpilih Majelis Pengurus REC 2026-2029. Kami menginformasikan ini kepada Bapak Ibu dan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu bila mana ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan nama-nama kandidat yang terpilih ini. Bapak Ibu bisa memberikan sesuatu mungkin tidak setuju atau keberatan atau hal-hal yang lain, bila ada, bisa disampaikan kepada hamba Tuhan, bisa disampaikan kepada saya di lokal Minden ini. Namun jikalau tidak ada keberatan sama sekali dari seluruh jemaat, maka kandidat ini akan kita doakan, kita teguhkan pada saat nanti acara HUT REC yang akan kita laksanakan pada bulan Juli yang akan datang. Begitu ya Bapak Ibu. Saya berharap ini dapat dipahami. Sekali lagi kami sangat terbuka. Kami sangat terbuka jikalau Bapak Ibu memberikan masukan berkaitan dengan kandidat yang terpilih ini. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi kita memberi kesempatan seluas-luasnya bagi jemaat semuanya untuk mengambil bagian pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan taruh di dalam jemaat masing-masing. Bapak Ibu bisa mengisi link yang sudah disediakan. Lalu yang berikutnya adalah mengenai konsumsi yang kita nikmati. Kami juga memberi kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya jikalau ingin terlibat di dalam menyediakan konsumsi yang kita nikmati setelah ibadah. Caranya Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau Ibu Vena atau mengisi form yang sudah disediakan di bawah. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu untuk kelas MSK yang sudah dibuka hari ini adalah terakhir dan nanti akan segera dibentuk grup. Terima kasih yang sudah mendaftar. Nanti akan segera diinformasikan jadwal mulai kelas MSK-nya. Dan untuk Gospel and Pain juga masih dibuka. Kalau yang ini masih dibuka ya. Bapak Ibu yang sudah selesai DG1 bisa mengikutinya. Dan untuk acara sekolah minggu bulan depan pada bulan Juni tanggal 14 sampai dengan 16. Jadi sudah sangat dekat sekali. Hari ini pendaftarannya terakhir dan nanti akan segera dihubungi para orang tua yang sudah mendaftarkannya mempersiapkan segala sesuatu untuk acara SAL bersama SAL gabungan seluruh rek yang ada di Surabaya. Dan terakhir Bapak Ibu, persekutuan EXO Youth atau pemuda hari Sabtu yang akan datang sudah diadakan seperti biasa. Jadi saya mengundang para pemuda untuk bisa mengikuti acara ini. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama untuk dua pokok doa. Yang pertama, doakan untuk kota Surabaya, tempat kita tinggal yang pada saat ini berulang tahun ke-733. Doakan kesejahteraan bangsa ini, kota ini. Doakan para pemimpin, wali kota yang memimpin kota Surabaya, mereka juga dengan segala programnya semua untuk kesejahteraan masyarakat. Doakan juga untuk proses pemilihan majelis yang terus berlanjut untuk langkah selanjutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Sore hari ini kami menyerahkan ya Tuhan kota Surabaya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kota ini, kami boleh tinggal, kami boleh merasakan kenyamanan dan kedamaian. Dan di ulang tahun yang 733 ini, kami terus mendukung dan membawa kota ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan melimpahkan damai sejahtera bagi kota Surabaya. Tuhan yang memberkati para pemimpin yang ada di kota ini, wali kota, staf dan jajaran yang ada. Tuhan yang akan memberkati dengan segala program yang telah mereka susun, semua membawa kesejahteraan bagi kota Surabaya ini. Kiranya Tuhan yang akan menjauhkan dari segala orang-orang yang jahat, yang berusaha atau membawa kerusuhan di Surabaya. Tetapi Tuhan biarlah yang akan terus menjaga dan memberikan kedamaian bagi kota Surabaya ini. Dan kami juga berdoa terus menyerahkan untuk proses pemilihan majelis dan pengurus yang sampai tahap ini sudah terpilih beberapa kandidat yang akan melayani engkau di kemajelisan dan kepengurusan. Kami terus menyerahkan proses selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan menolong anak-anakmu yang terpilih. Tuhan juga yang akan terus menolong panitia maupun tim formatur yang akan terus melanjutkan proses pemilihan ini. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan yang pada saat ini kami serahkan dalam tangan kuasamu. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya engkau juga yang akan memberkatinya Tuhan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati anak-anakmu yang sudah mengumpulkan. Engkau yang akan terus memelihara. Engkau yang akan menyertai mereka. Engkau yang akan mencukupkan setiap hal yang anak-anakmu butuhkan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah Tritunggal dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa yang akan memberkati dan melindungi, kiranya Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan terus memimpinmu, yang akan menyertai hari-harimu ketika engkau mengikut Tuhan, dan yang memampukan engkau semakin serupa dengan Kristus. Biarlah segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan. Dan terimalah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang kami terima dalam Yesus Kristus. Anugerah yang senantiasa menopang hidup kami. Ini hidup kami, Tuhan. Bila saat ini kami datang untuk

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Nah, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence, dan ini adalah minggu yang kelima, dan hari ini kita akan bicara tentang hidup bersama Kristus. Hari ini kita akan membahas kenapa kok sangat signifikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus saja, dan mengapa di luar Kristus manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Paulus secara brilian menggambarkan dan menjelaskan doktrin ini dengan begitu luar biasa di kitab Efesus pasal yang kedua. Jadi kita udah masuk ke pasal yang kedua di dalam minggu yang kelima ini. Jadi kita selama 4 minggu bahas satu pasal ya saudara ya. Dan kita akan baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan bahas satu-satu ayatnya ya. Saya akan mulai lebih dahulu dan saudara baca yang genap. Kita akan bergantian membacanya. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2 saudara. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga semua terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Ayat 4. Tetapi Allah kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus bangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Sebab pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu tetapi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Begitulah firman Tuhan. Ya saudara, poin saya ada 3 hari ini. Kita diselamatkan dari apa? Kita akan bahas ayat 1 sampai 3. Dari apa kita diselamatkan? Kemudian kita lompat ayat 8 sampai 10. Kepada hidup yang seperti apa saudara dan saya diselamatkan? Kemudian kita kembali ke ayat 4 sampai 7. Bagaimana kita diselamatkan dan melalui apa kita diselamatkan? Jadi kita akan mulai belajar yang pertama. Kita diselamatkan dari apa? Yang siap belajar katakan yes. Saudara, kenapa kok ini penting? Karena begini. Tanpa memahami saudara ini diselamatkan dari apa, kita tidak bisa bersyukur akan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Tanpa menyadari saudara ini diselamatkan dari apa, kita tidak akan bisa memahami keberhargaan keselamatan yang saudara miliki di dalam Kristus. Nah, saya kasih contoh ya saudara ya. Kalau saudara lihat cell phone ini, mungkin saudara punya cell phone yang paling baru, cell phone yang paling canggih, cell phone yang paling mahal. Tapi waktu saudara colokkan ke listrik, waktu saudara pikir saudara akan mendapatkan power, tapi ternyata cell phone-nya gak bisa nyala. Dayanya seakan-akan gak bisa masuk. Saudara ganti kabel, saudara pakai kabel yang baru, ternyata kabel itu pun sudah ada datanya, dayanya, tapi dayanya tidak bisa masuk ke cell phone ini. Saudara goyang-goyangkan, tidak peduli seberapa mahal, seberapa canggih ponsel itu, tanpa daya, ponsel ini hanyalah benda mati, saudara. Demikian juga, saudara, tanpa Kristus, kita mungkin berpikir bahwa kita hidup. Kita bisa kerja, kita bisa berkeluarga, kita bisa bahkan beribadah. Tetapi Paulus berkata di Efesus 2 ayat 1, kamu tuh mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sama seperti ponsel yang mati tanpa daya, maka kita juga sepenuhnya mati secara rohani tanpa Kristus. Tidak peduli seberapa baik, tidak peduli seberapa potensi hidupmu, kalau saudara tidak punya Kristus, saudara tidak mampu menyelamatkan dan menghidupkan dirimu sendiri. Kita membutuhkan sumber daya atau kuasa dari luar, kasih karunia Allah yang menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita diselamatkan dari apa? Yang pertama saudara, 1A, kita diselamatkan dari kematian dalam dosa. Saudara jangan salah paham, ini bukan sekedar kelemahan rohani. Oh ya, aku ini perlu lebih sabar, aku perlu belajar untuk lebih mengasihi. No. Kelemahan rohani itu hanya butuh improvement. Tapi manusia itu mati rohani.
Seperti Lazarus, kalau saudara perhatikan, dia adalah mayat yang ada di dalam liang kubur. Gak bisa minta dirinya untuk diselamatkan. Gak bisa minta tolong untuk hidup. Gak bisa. Karena dia mati. Itulah sebabnya Yesus berkata, Lazarus, harus ada yang memanggil. Lazarus, keluarlah dari kuburmu. Baru Lazarus bisa keluar. Waktu Lazarus dipanggil. Katakan sama-sama, saya dipanggil. Saudara, minggu lalu kita belajar bahwa saudara dipanggil Tuhan. Gak bisa saudara memanggil diri sendiri. Kenapa? Kita mati. Begitu pula hidup saudara dan saya. Saudara, seringkali saya ini ngomong banyak sama banyak orang. Saya ingin memberikan beberapa dua ilustrasi. Kita pikir, kita tuh kalau selamat sama Tuhan itu seperti ini. Saudara hampir tenggelam, saudara masih berenang. Belum tenggelam, belum mati. Tapi saudara udah setengah mati. Saudara, wah, wah, blukuduk, blukuduk, blukuduk, tenggelam ya di laut gitu ya. Terus kuda itu Yesus lewat, seret gitu ya. Dia lihat saudara, terus dia gitu, kamu mau selamat gak? Gitu, tolong, tolong gitu. Terus dia mendekat, terus dia lemparkan ban yang ada talinya. Terus saudara gak bisa berenang, oh dia lemparkan lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Sampai dekat kepada saudara dan saudara menggapai ban itu dan saudara pegang ban itu. Terus kemudian dia tarik dan begitulah saudara selamat. Saudara tahu gak, itu ilustrasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Kamu itu sudah mati di dasar laut. Tidak bisa minta tolong. Tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu mati dalam pelanggaran dan dosamu. Tapi apa yang terjadi? Yesus masuk ke air, menyelam, mengangkat tubuhmu, mayatmu yang sudah mati itu dan keluar menyelamatkanmu dan menghembuskan nafas dan hidup yang baru. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, di dalam Kristus kamu adalah ciptaan yang baru. Bukan improvement dari yang lama, tapi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara harus sadar bahwa saudara ini diselamatkan dari kematian rohani di dalam dosa. Nah kemudian apa lagi? Kalau kita lihat ayat yang kedua sampai tiga dikatakan begini. Kamu hidup di dalamnya. Nya di sini adalah dosa di mana kita mati ya. Dan kalau saudara baca kata hidup di dalamnya itu diikuti. Kamu mengikuti. Kamu mentaati. Kamu menuruti. Nah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu lemah. Tapi bahasa Yunaninya di bagian bawah itu saya bilang. Hidup di dalamnya bahasa Yunaninya itu peripateo. Yang artinya dikuasai dan diperbudak. Jadi bukan hanya saudara mati dalam dosa, tapi saudara diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Saat kita mati rohani, kita bukan hanya tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, namun kita sepenuhnya dikendalikan, dikuasai, dan diperbudak oleh dosa. Saudara, saya kasih ilustrasi seakan-akan orang yang terikat dan kecanduan narkoba. Dia pikir dia bisa mengendalikan kecanduannya. Tapi zat narkoba tersebut mengikat dia. Sehingga dia tidak bisa berhenti. Kalau sudah terikat tubuhnya, dia butuh sesuatu dari luar untuk menyelamatkannya. Makanya orang yang terikat narkoba butuh rehabilitasi. Harus diasingkan. Ada suatu kuasa yang harus menarik dia dari kecanduannya. Begitu pula dengan dosa. Kita gak bisa berhenti sendiri. Kita memerlukan kuasa kebangkitan Kristus. Kita memerlukan kuasa kasih karunia untuk membebaskan kita. Dan kalau kita perhatikan di sini kita diperbudak apa saja. Kita akan bahas satu-satu yang merah itu lihat. Kamu mengikuti jalan dunia. Jadi yang pertama, saudara dan saya diperbudak oleh nilai-nilai dunia yang melawan Tuhan. Saudara, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di kitab 1 Yohanes. Jadi ini yang membuat kita jaded, kita buta. Kenapa? Karena nilai-nilai dunia itu membutakan kita. Kita dibombardir melalui sosial media, melalui berita-berita, melalui apa yang terjadi di sekeliling kita, nilai-nilai nenek moyang kita, nilai-nilai humanistik, nilai-nilai budaya. Itu merasuk dalam diri kita, sehingga kita tanpa kita sadari, kita bertolak belakang, kita hidup dalam dikotomi. Saudara bisa datang ke gereja, tapi saudara tetap mengikuti jalan dunia ini kalau saudara tidak bertobat dan tidak mengizinkan kasih karunia Kristus itu membebaskan hidup saudara. Yang selanjutnya adalah apa? Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu siapa? Musuh rohani kita, yaitu iblis yang menyesatkan kita. Bagaimana iblis kita taati?
kita percaya sama kebohongannya. Kalau saudara masih ingat Adam dan Hawa, Adam dan Hawa dikasih tahu oleh iblis, ular yang iblis yang berupa ular, ya, dia bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan apa saudara? Menjadi seperti Tuhan. Loh, Adam dan Hawa itu kan sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka sudah seperti Tuhan. Kenapa? Kok mereka melanggar itu? Karena percaya sama kebohongan. Karena mereka ingin jadi Tuhan. Itulah kebohongan yang dipercaya oleh manusia. Manusia menempatkan diri di pusat kehidupan. Itu mencerminkan sifat iblis. Kesombongan adalah dosa yang menjadikan iblis itu iblis. Egois. Berpusat pada diri sendiri. Memuliakan diri sendiri. Dan kita mentaati kebohongan si iblis, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Kemudian di ayat yang ketiga. Kami hidup dalam, baca sama-sama yang merah. Apa saudara? 1, 2, 3. Hawa, nafsu daging, dan menuruti apa? Kehendak daging. Saudara, ini bicara tentang daging. Daging ini sarx. Sarx ini bahasa Yunaninya yang bicara tentang apa? Sifat manusia yang sekali lagi berpusat pada diri sendiri. Dan ini seperti seorang yang hanyut dalam arus sungai deras. Dia tidak bisa berenang keluar dari dosa. Kita hanya bisa diselamatkan dari seseorang yang mengeluarkan kita. Dengan kuasa yang mengeluarkan kita dari arus deras dosa tersebut. Nah, saya akan mengutip sebuah quote dari Martin Luther dari bukunya Lectures on Romans. Dia bilang begini, dosa. Dosa itu dalam bahasa Latinnya itu sebenarnya menarik. Dia bilang gini, incurvatus in se. Incurvatus in se adalah hati yang melengkung ke dalam dirinya sendiri. Apa yang dimaksud? Manusia hatinya begitu melengkung pada dirinya sehingga ia mencari segala sesuatu, bahkan Tuhan, demi kepentingannya sendiri. Nah, ini yang berpusat pada diri sendiri itu tadi. Nah, inilah ego manusia yang berdosa. Saudara tahu gak, di dalam hati saudara yang belum terima Yesus, saudara memiliki komputer kecil di pusat hati Anda, dan komputer itu tidak pernah berhenti bekerja. 24 jam sehari, 7 hari, dalam seminggu 365 hari, dalam setahun. Dan yang ditanya oleh komputer itu selalu tanya, apa untungnya buat aku? Kalau aku ke gereja, apa untungnya buat aku? Kalau aku nikah sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku bisnis partner sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku temenan sama dia, apa untungnya buat aku? Kalau aku melakukan ini, apa untungnya buat aku? Sehingga komputer kecil dalam hati kita terus menganalisa, apa untungnya buat aku? Aku dapat apa? Aku dapat apa? Sehingga sifat yang berpusat pada diri sendiri ini bisa jadi narsisistik, saudara. Makanya banyak orang, kalau gak dijaga hatinya, mereka punya yang namanya NPD. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Dan semakin tua, semakin saudara hidup di dalam keegoisan, semakin akut saudara. Dan saudara tahu siapa yang berpusat pada diri sendiri dapat membuat dirinya jadi sangat kejam. Kalau saudara perhatikan, para psikopat, para diktator, para raja tiran yang kejam, para pelaku genosida, genocide, itu adalah orang-orang yang punya sindrom NPD, Narcissistic Personality Disorder. Bisa membunuh ribuan orang, bahkan jutaan orang. Karena apa? Kalau diperhatikan, dikonselingi, dicek ya personality-nya, mereka sangat egois dan sombong dan angkuh. Nah, kalau itu kelihatan. Nah, tapi incurvatus in se, yang katanya Martin Luther ini hati yang melengkung pada dirinya sendiri, itu lebih bahaya lagi kalau nggak kelihatan. Karena itu bisa berubah jadi NPD yang psikopat, tapi juga begini saudara, itu bisa membuat kita jadi sangat bermoral. Jadi bisa saja Anda bukan jadi orang kejam, tapi Anda adalah orang yang kelihatannya bermoral, orang yang melakukan perbuatan baik, melayani orang miskin, jadi orang tua yang baik, jadi anak yang baik, suka menolong. Tetapi yang dikatakan Luther tadi, incurvatus in se, itu apa? Anda melakukan semua itu bukan untuk orang yang Anda tolong. Anda menghormati orang tua bukan karena orang tua Anda. Anda jadi orang tua yang baik bukan buat anak-anak, bukan untuk anak-anak. Ngomongnya sih begitu. Apa motivasinya? Untuk dirimu sendiri. Saudara melakukan itu saudara semua karena Anda ingin merasa baik. Anda ingin membuat orang tuamu utang budi sama kamu. Anda ingin membuat anak-anakmu utang budi sama kamu. Anda ingin membuat orang punya favor
sama Anda. Kenapa? Karena Anda sudah memberikan favor yang besar. Jadi masalahnya, ini lebih bahaya, saudara. Jangan-jangan saudara bisa jadi orang Kristen kelihatannya, orang baik kelihatannya, melakukan hal-hal yang baik, tapi itu semua bukan untuk kebaikan, tapi untuk dirimu sendiri. Makanya dosa bukan hanya melakukan kejahatan, ini lebih bahaya, tapi juga melibatkan motivasi yang salah, bahkan dalam kebaikan. Kamu merasa lebih baik, kamu lebih rohani, sifat berpusat pada diri sendiri, mendorong kita bisa jadi religius, mendorong saudara bisa cinta Tuhan kelihatannya, mendorong saudara berdoa, mencatat khotbah, melakukan perpuluhan, mentaati 10 perintah Allah. Tetapi Anda melakukan itu semua bukan untuk Tuhan, tetapi demi diri Anda sendiri. Nah, mungkin saudara bilang, waduh, kalau gitu caranya gimana kita tahu, Pastor? Well, gampang, saudara. Gimana kita tahu? Saat kita melakukan segala sesuatu yang baik, bahkan berbuat baik dan beribadah untuk diri sendiri. Gimana taunya, cara taunya? Gini ya, saya kasih litmus testnya. Pada saat orang yang Anda utangi budi, pada saat anak-anak yang kamu sudah baik sama mereka, kurang ajar sama kamu. Pada saat orang tua yang kamu hormati supaya dapat warisan, ternyata warisannya gak jatuh ke kamu, tapi jatuh ke adikmu. Pada saat kamu sudah melakukan semua pelayanan dan kamu sedang menunggu jawaban doa, kamu sedang menunggu terobosan, tapi terobosan itu gak datang-datang. Kamu marah sama Tuhan, kamu kecewa sama Tuhan, kamu kecewa sama anakmu, kamu kecewa sama orang tuamu. Di situ tandanya, waktu kamu melakukan semua itu, ternyata sebenarnya kamu gak melakukan karena kamu care sama orangnya. Tapi karena kamu melakukan, karena kamu ingin warisan. Kamu melakukan karena ingin anakmu balas budi. Kamu melakukannya karena kamu ingin Tuhan memberikan kamu berkat. Jadi kalau Anda beribadah, Anda bukan beribadah untuk melayani Tuhan. Namun Anda beribadah untuk membuat Tuhan melayani Anda. Halo. Bukankah kita sering seperti itu? Hari ini coba kita sama-sama cek hati kita. Jangan-jangan, apakah kau saudara berpusat pada dirimu sendiri atau benar-benar mencintai Tuhan? Jadi sudah diselamatkan dari kematian dalam dosa, sudah diselamatkan dari perbudakan dalam dosa supaya saudara tidak berpusat pada dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, 1C, Efesus 2 ayat 3B, baca sama-sama, 1, 2, 3, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus apa? Dimurkai. Saudara, kita diselamatkan dari apa? Dosa yang membuat kita layak dimurkai. Kenapa kok harus dimurkai sih? Kenapa gak Tuhan bisa ampuni? Kan Tuhan itu kasih. Yes. Tuhan, tetapi bukan hanya Tuhan yang penuh kasih. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Saudara, jika dosa dibiarkan tanpa penghukuman, maka Tuhan tidak adil. Itulah sebabnya tanpa keselamatan dari Tuhan sendiri, tanpa kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan sendiri, saudara dan saya semua berada di bawah penghukuman murka Allah. And by the way, kita pikir penghukuman itu mulainya nanti waktu kita mati. Nanti kita pikir gini, nanti sebelum mati atau nanti sudah tua, saya tak bertobat. Sehingga kalau pintu itu sudah monotop gitu ya, saya bertobat terus sudah gitu nyelempit, seret, masuk. Saudara pikir saudara bisa seperti itu? Let me tell you ya, ada sesuatu yang interesting. Katanya begini saudara, di C.S. Lewis, dia menulis begini di dalam The Problem of Pain. Tahu neraka itu bukan nanti. Tidak ada yang lebih menyiksa daripada sifat berpusat pada diri sendiri. Itu adalah neraka yang dimulai di dalam diri kita. Yang akhirnya akan membawa kepada neraka yang kekal. Saudara-saudara bisa nonton ya, semua film-film yang tentang narsis-narsis itu di Netflix, Prime Video, HBO Max, SCTV, RCTI, saudara bisa nonton semuanya. Itu kan inspired by true story. Saudara bisa lihat kisah hidup ommu, orang tuamu mungkin, atau siapa sahabatmu yang selfish, egois. Coba lihat, hidupnya penuh dengan masalah.
seperti neraka. Dan saudara tahu neraka itu dimulainya di mana? Di dalam dirinya sendiri. Jadi saudara, ini adalah neraka yang akhirnya membawa kepada neraka yang kekal. Jadi kita diselamatkan dari apa saja? Kematian rohani, perbudakan dosa, dan murka Allah. Nah, mari sama-sama kita bereflektif ya. Saudara sadar gak sih? Saudara bukan hanya tersesat di luar Kristus, tapi mati rohani. Kita pikir kita hanya perlu sedikit perbaikan, improvement of life. No wonder seringkali kita hanya puas dengan motivasi-motivasi. Supaya saya lebih kaya, supaya saya lebih bahagia, supaya saya lebih damai. You forgot, kita lupa bahwa kita ini mati rohani. Yang kedua, saudara sadar gak sih saudara diperbudak oleh sesuatu dalam hidup ini? Keinginan dunia, sombong, nafsu, ego, ambisi. Atau saudara merasa fine-fine aja, saudara merasa bebas. Tapi saya mau ngomong begini, kalau saudara merasa bebas, kenapa kok masih terus melakukan hal yang sama yang akhirnya merusak hidupmu juga? Ada orang yang gini, oh aku bebas buktinya nih, minum-minum. Tapi saudara enggak ngerokok gemeteran. Saudara enggak alkohol, saudara gemeteran. Apa itu bebas? Siapa bilang saudara bebas? Saudara terikat oleh nafsu seks. Sehingga saudara gak bisa konsentrasi kalau gak have sex. Apa yang terjadi? Apakah saudara bebas? No. Saudara terikat, rusak hidupnya gara-gara hal seperti itu. Saudara pikir saudara bebas. Apakah kita pernah merenungkan bahwa karena dosa, saudara itu ada di bawah murka Allah? Atau saudara pikir Tuhan akan ngerti, Tuhan akan ngabaikan dosa saudara, dan saudara main-main dengan dosa? Kita perlu bertobat, saudara. Kalau saudara gak memahami saudara diselamatkan dari apa, saudara gak akan mengapresiasi apa yang Kristus lakukan buat saudara. Amin. Selanjutnya, saudara. Kepada hidup yang seperti apa saudara dan saya diselamatkan? Saudara, di Efesus 2 ayat 8-9 ini adalah ayat yang benar-benar menjadi ayat favorit saya. Ayo sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ini biasanya ayat bukan untuk poin ini. Karena poin ini adalah kita diselamatkan kepada hidup yang seperti apa. Biasanya ayat ini adalah ayat poin yang ketiga. Kamu diselamatkan melalui apa? Karena ini kan kata-katanya gini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi saya ingin mengubah ini sedikit. Karena waktu saya menyiapkan ini, saya baru ngeh. Oh iya ya. Tahukah saudara, ayat ini bukan cuman hanya menunjukkan bagaimana saudara diselamatkan. Tetapi seharusnya ayat ini juga menunjukkan bagaimana saudara hidup. Saudara diselamatkan kepada hidup yang seperti apa? Perhatikan, yang pertama adalah saudara hidup dalam kasih karunia, bukan usaha sendiri. Jadi begini saudara, kehidupan yang saudara miliki sekarang adalah pemberian. It's a gift. Katakan sama-sama pemberian. Katakan sama-sama, hidup itu pemberian. Katakan pada kanan kiri, hidup itu pemberian bro. Nah, oke. Okay. Nah, kalau saudara baru dikasih tahu sama sebelahmu, kamu juga bilang sama sebelahmu, kamu juga bro, elengo, hidup juga pemberian. Amin saudara. Kenapa kok ini penting? Nah, saudara bisa perhatikan saya. Keselamatan adalah pemberian, bukan upah karena usaha. Kenapa ini penting? Hidup dalam kasih karunia berarti hidup dengan kesadaran bahwa segala sesuatu termasuk apa? Keluargamu, orang tuamu, meskipun mereka mungkin saudara tidak suka, cong, kakakmu, adikmu, pekerjaanmu, bisnismu, semua yang mungkin memuakkan buat saudara itu adalah pemberian. Segala sesuatu adalah anugerah, kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Saudara, saya kasih ilustrasi. Sebagai anak yatim piatu di sebuah panti asuhan, saudara tidak bisa membeli jalan masuk untuk sebuah kepada keluarga yang saudara mau, enggak bisa. Tetapi keluarga itu kalau pergi ke panti asuhan, dia harus memilih saudara dan mengadopsi saudara. Bukan karena usahamu, tetapi karena belas kasihan dan karena kasih yang memilih saudara sebagai anak yatim. Jadi kalau saudara perhatikan di sini, demikian juga kita. Kita gak bisa beli dan menghasilkan keselamatan atau hidup yang saudara punya sekarang.
itu diberikan kepada kita. Siapa di sini bisa milih? Aku mau lahir di New York. Gak ada. Saudara akhirnya lahirnya di Sidoarjo. Saudara lahirnya di Menganti. Saudara lahir di Surabaya. Di Waru. Gak bisa milih. Itu pemberian. Tuhan ingin kita sadar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah pemberian. It's a gift. Kita perlu melihat segala sesuatu itu bukan sebagai ini loh. Aku layak dapat. No. Aku udah kerja buat ini. No. Saudara menerima semuanya karena saudara mendapatkan kasih karunia. Kemudian apa? Hidup oleh iman. Iman bukan hanya kepercayaan intelektual, tetapi kepercayaan penuh kepada Allah yang membawa ketenangan. Nah, saya akan konekkan 2A dan 2B ini. Karena seakan-akan tadi yang 2A belum selesai, saya langsung masuk ke sini. Saya akan konekkan 2A. Hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu bukan gini ya. Iman adalah bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Wah, Tuhan aku mau omsetku triple tahun 2025. Dalam nama Yesus, amin. Itu bukan iman kepada Tuhan, tapi iman kepada iman kamu pengin suki. Itu bukan iman kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan? Hidup oleh iman yang benar itu apa? Saudara semua udah tahu iman yang benar, bukan iman yang besar. Objek imannya yang penting. Seperti kamu naik pesawat, ada yang tidur, ada yang ketakutan, dua-duanya nyampe. Jadi bukan tentang siapa yang besar imannya, tapi iman yang objeknya benar. Wah, udah ngerti itu. Wah, kalau di Gibeon udah, wah, saya udah tahu ini. Anatomi iman. Wah, gitu saudara ya, ngerti gitu. Tapi gimana sih menghidupinya? Hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman. Petunjuknya di sini loh saudara. Saya juga baru ngeh, waktu saya menyiapkan ini, petunjuknya di sini, ayat 9. Ayo baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Titik 2 apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan pada diri kita sendiri, jangan memegahkan diri. Katakan pada kanan kirimu, jangan memegahkan diri bro. Yang baru diomongi, ngomong balik. Kamu juga, jangan memegahkan diri. Ya. Kenapa ini penting? Nah ini lah. Gini saudara, di 2B. Iman bukan hanya kepercayaan intelektual, tapi kepercayaan penuh kepada Allah. Kok bisa kita punya ini? Perhatikan, alasan kita dapat hidup dalam kasih karunia dan hidup oleh iman adalah karena kita tidak lagi memegahkan diri. Ini kuncinya. Loh kok bisa pastor? Nah, saya akan jelaskan kepada saudara, kenapa tidak memegahkan diri ini penting. Ketika kita mendengar kata bermegah, kita berpikir tentang menyombongkan diri. Tapi bagi orang zaman-zaman dulu, bermegah itu, kalau saudara baca kisah kuno, termasuk Alkitab, sebelum para prajurit itu perang, mereka itu suka bermegah sama rajanya. Mereka suka bermegah sama kereta kudanya. Mereka suka bermegah sama kekuatan banyaknya tentaranya. Bermegah di sini, mereka ingin memberikan diri mereka confidence. Memberikan diri mereka courage, keberanian. Mereka suka nyanyi, saya gak bisa nyanyinya lagunya, tapi mereka suka nyanyi gini. Oh, kita punya kereta perang besi, tapi mereka tidak punya. Kita punya 10.000 kuda, mereka cuma punya 2.000 kuda. Kita punya 100.000 tentara, mereka hanya memiliki 50.000 tentara. Itu adalah cara mereka bermegah, supaya mereka punya confidence bahwa mereka adalah tentara yang hebat dan pasti menang perang. Nah, dalam peperangan kuno, para prajurit bermegah dengan memuji senjata mereka, memuji panglima mereka, memuji raja mereka untuk mendapatkan keberanian. Nah, kalau saudara gak bermegah sama Tuhan, kalau saudara gak bermegah sama Kristus, saudara pasti bermegah sama yang lain. Pasti. Kalau saudara kelihatannya pergi ke gereja, saudara jangan-jangan belum tentu bermegah sama Kristus. Bisa saja saudara bermegah sama perbuatan baikmu. Karena begini, di luar Kristus, manusia terus cari alasan untuk bermegah. Atas karir, atas reputasi, atas penampilan. Makanya dia pakai branded semua, dari atas sampai bawah. Itu di TikTok-TikTok tuh ada. Harga outfitmu berapa? Wah, kan gitu. Ini berapa juta, berapa juta, berapa juta, berapa juta.
500 juta bro, gue jalan bro. Wah gitu saudara. Jam saya aja bisa beli rumah kamu dua. Wah keren. Penampilan. Bermegah sama itu. Atau bermegah sama kesalehan agamawi. Tapi tahu gak saudara, semua itu melelahkan dan tidak pernah cukup. Di dalam Kristus saudara tidak perlu lagi bermegah pada dirimu sendiri. Tidak lagi bermegah pada kekayaanmu. Tidak lagi bermegah pada apapun yang kamu miliki. Kita memiliki gospel confidence. Karena segala sesuatu itu cukup di dalam Kristus. Saudara, dulu hati kita selalu ingin membanggakan sesuatu. Kita membanggakan prestasi, moralitas, kecerdasan, kekayaan, pelayanan, bahkan kesalehan kita sendiri. Kita merasa lebih baik dari orang lain karena kita lebih sukses, lebih pintar, lebih cantik, lebih ganteng, lebih religius, lebih baik secara moral, apapun itu. Orang yang belum hidup dalam Injil selalu cari sesuatu untuk dibanggakan, untuk membuktikan apa? Dirinya bernilai, dirinya utuh gara-gara hal-hal yang dia megahkan. Tapi perhatikan, kalau keselamatan itu adalah 100% karena kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Kasih karunia. Maka tidak ada sedikit pun alasan untuk kita merasa lebih baik daripada orang lain. Karena segala sesuatu pemberian, kasih karunia, anugerah. Saudara gak bisa ngomong, aku diselamatkan karena aku lebih baik dari dia. Gak bisa. Karena semua orang, it levels the playing field. Semua orang sama. Saudara dan saya diselamatkan karena ada seorang juru selamat yang membayar harganya untuk saudara dan saya. Saudara mestinya gak layak untuk menerimanya, tetapi hanya karena apa yang Kristus lakukan, saudara dan saya dapat diterima. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, itu adalah Injil. Jadi saudara, ketika kita bermegah dalam salib, dalam Kristus, Kristus menjadi kecukupan kita. Sehingga dunia kehilangan cengkramannya atas kita, kehilangan powernya atas kita. Kekayaan, kekuasaan, reputasi, dan hubungan tidak lagi mendefinisikan nilai kita. Saya kasih contoh, kalau ada seorang ya, yang berpikir, aku nikah sama siapa itu akan membuat aku utuh. Tapi kalau orang itu, ini dalam pernikahan ya, tetapi kalau orang itu bilang, Christ is enough, Christ is my life, karena Kristus adalah hidup dia, maka tidak ada lagi wanita atau pria yang menjadi berhalanya dia. Yang untuk membuat dia supaya utuh. Saudara, keutuhan saudara bukan ditentukan oleh kekayaanmu lagi. Keberhargaanmu tidak lagi ditentukan oleh kesuksesan bisnismu lagi. Kekayaanmu tidak lagi mendefinisikan siapa dirimu, nilainya. Itu semua diganti. Saudara bisa bilang, aku gak butuh hal-hal fana di dunia ini untuk menjadi utuh. Karena Kristus yang mengutuhkan identitasku. Semua hal duniawi yang dulu menguasai saudara, kehilangan kekuatannya, kehilangan cengkramannya. Karena saudara dan saya bermegah kepada salib. Dunia disalibkan bagi kita, dan kita tidak lagi hidup bagi dunia. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudara, dari bagian yang kedua. Saudara diselamatkan kepada hidup yang seperti apa? Ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena kita ini diciptakan dalam, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat ya, ini adalah yang ketiga, yaitu pola hidup yang berubah. Kasih karunia tidak hanya mengubah status saudara di hadapan Allah, tetapi juga mengubah bagaimana kita hidup setiap hari. Ada sebuah perubahan nyata dalam karakter, dalam sikap hati. Alkitab tidak berkata bahwa kita diselamatkan oleh pekerjaan baik. Namun saudara dan saya diselamatkan for, untuk pekerjaan baik. You're not saved by good works, but you are saved by grace through faith for good works. Kasih karunia mengubah motivasi hati kita. Dulu kita berbuat baik supaya diterima orang. Supaya orang utang budi sama kita. Supaya Tuhan memberkati kita. No. Sekarang kita melakukan perbuatan baik. Karena Tuhan sudah menerima saudara. Karena saudara sudah menerima kasih karunia. Saya kasih beberapa contoh ya saudara ya. Dulu saat belum mengerti Injil dan saudara masih mengandalkan kekuatan sendiri. Kita itu suka marah saudara. Maksudnya marah apa? Tidak puas dengan kehidupan kita. Kita menganggap hidup kita itu tidak adil. Kita iri dan kesuksesan orang lain. Kita mudah tersinggung karena kita merasa kurang dihormati, kurang dihargai.
harus lebih dihargai, lebih dihormati. Kadang-kadang tuh ya saya kalau misalnya lihat ini ya, sosial media kita ini ya, ini dewanya membandingkan diri dengan orang lain ya. Oh ada yang lebih soge, ada yang lebih mancung, ada yang lebih kurus, ada yang lebih cakep, ada yang susunya lebih gede, ada yang itu ini lebih pak ini lebih gini, lebih gitu, ini kurang dukur, ini kurang gede, apa segala macam. Saudara bisa tanya, ini saya pernah dengar chatting-chattingnya, waduh ini kok membanding-bandingkan diri dengan semua orang saudara. Dan apa ya, aduh itu liburannya lebih keren, rumahnya lebih bagus, interior desainnya lebih bagus, kok rumahku kayak gini ya saudara ya. Saudara selalu tidak puas, kita penuh dengan kemarahan, serta tidak pernah puas. Sekarang, orang yang sudah diubahkan Injil, saudara tidak hidup dalam kemarahan. Tidak merasa tidak puas lagi. Kenapa? Orang yang menerima kasih karunia tahu bahwa dia terima sesuatu yang seharusnya dia tidak layak. Jadi apa yang terjadi? Waktu dia ngelihat rumahnya, dia ngelihat istrinya, suaminya, anak-anaknya, ngelihat mukanya, dia bersyukur. Dia bisa terima kasih Tuhan. Dia hidup dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Kalau orang mengerti Injil tidak hidup dalam keluhan, kemarahan, tapi dalam rasa syukur. Nah, saya pernah nih khotbah kayak gini, terus diprotes sama orang. Pastor, kalau kayak gitu aku punya bisnis di sosok, oke, pastor. Nanti kan gak bisa kompetisi, kurang drive nanti. Kan kita ini bisa soge kalau bisa ngalahin orang. Saudara, gini ya, salah kaprah. Kita itu selalu berpikir, nilai dunia itu kita adopsi untuk supaya kita dapat uang. Terus habis itu kita minta ampun di gereja supaya kita bisa masuk surga. Kan gitu kan saudara ya ceritanya. Itu kacau loh saudara, itu dikotomi. Siapa bilang kalau kita hidup di dalam kepuasan serta penuh rasa syukur. Saudara terus gini, ya wis lah gak cuan gak apa-apa, sing penting syukur buat Tuhan gitu. Saudara gini ya, mata pencarian saya bukan di gereja, saya punya bisnis. Bisnis saya cuan. Maksudnya begini, kalau saudara punya kepuasan dan penuh rasa syukur, saudara tidak melihat bisnismu sebagai alat untuk memegahkan diri. Tapi ini semua pemberian. Lah kalau yang memberi, misalnya saudara diberi sama Pak Presiden, apa yang saudara? Duh, aku dititipi rek, aku harus mengelola dengan baik. Begitu juga sama Tuhan. Kalau segala sesuatu itu adalah pemberian, apa yang terjadi? Saudara harus mengelolanya dengan baik, dengan manajemen yang baik. Kosnya dikontrol, kualitinya dikontrol, semuanya dikontrol, efisiensinya dikontrol. Ada review-review yang harus kita lihat apakah produk kita adalah produk yang baik, bisa bersaing atau tidak. Kalau tidak, di-cut cost di sini, di-cut cost di sana. Tapi bukan gini. Aku mau jadi sing paling ciami, tak kalah no KB, KB tutup, aku sing paling ciami. Nah, kalau kayak gitu saudara, ya itu namanya cara dunia. Tetapi pada waktu saudara punya kepuasan dan penuh rasa syukur, maka siapa bilang saudara harus seperti itu? Saudara masih tetap bisa menjadi pengelola yang baik atas apa yang dipercayakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beda cara pikirnya. Kalau dulu, yang kedua ini, penuh kebencian dan penghakiman. Kenapa? Kita merasa lebih baik dari orang lain. Kita cepat menghakimi, kita memandang rendah orang yang lebih lemah, lebih miskin, atau memiliki latar belakang yang berbeda. Kita sombong. Aku lebih baik, aku lebih saleh. Orang yang belum diubahkan Injil hidup dengan superiority complex, superioritas, merasa aku lebih baik daripada orang lain. Tapi sekarang orang yang telah diselamatkan tahu bahwa mereka enggak lebih baik dari siapapun. Saudara dan saya semua sama di hadapan Tuhan, pendosa yang menerima kasih karunia. Pendosa yang diselamatkan oleh anugerah. Dan ini mengubah cara pandang. Kalau semuanya karena kasih karunia, siapa kamu bisa merendahkan orang lain? Kamu jadi lebih menerima. Rendah hati. Rendah hati itu gini loh, gak bisa. Orang udah sombong, kelihatannya ngerendah hati, tapi pura-pura, gak bisa. Kerendahan hati itu kalau kamu sadar, oh iya, aku cek sombong ya, aku lupa kalau ini semua karena Tuhan. Aku lupa kalau aku ada di sini gak bisa milih. Ini semua karena Tuhan yang memberikan. Jadi kalau aku bisa punya sesuatu yang lebih, itu semata-mata karena anugerah. Langsung kesombongannya kayak dikemposi, sret. Saudara, iya, gak boleh sombong. Gak boleh ndama. Iya Tuhan, ampuni itu. Jadi gini loh saudara, Augustine bilang begini dalam bukunya, Confession. Jika Anda percaya bahwa Anda lebih baik daripada orang lain, maka Anda belum memahami Injil. Saudara mungkin bingung, kenapa ya Pastor Mike kok suka pakai
quote-quote dari bapak gereja, dari teolog-teolog yang hebat. Saya mau kasih tahu pada saudara, tampangku gak kayak pendeta. Kalau Michael Christian ngomong ini, pret, gitu, saudara. Tapi kalau Augustine ini, Augustine loh yang ngomong ya, tentang ayat itu tadi. Ternyata betul ya. Saya kasih tahu kepada saudara, kalau Anda gak sadar bahwa Anda juga tidak layak, saya juga tidak layak, bahwa kita semua menerima anugerah, bagaimana mungkin kita meremehkan orang lain? Kalau Anda masih meremehkan orang lain, jangan-jangan Anda belum paham Injil. Anda mungkin bilang, aku paling gospel. Loh itu belum paham Injil. Gak kayak deh, gak ngerti gospel. Goblok wong iku. Nah, repot saudara. Itu berarti Anda belum paham Injil. Karena Anda sombong akan Injil. Wong dapat Injil aja, bisa ngerti Injil karena anugerah. Maka Anda akan berbelas kasihan, Anda akan sabar, Anda akan doakan. Anda gak akan angku, congkak, enggak. Saudara akan sadar, iya, aku tahu. Aku ngerti itu karena anugerah. Yang terakhir ini, hidup dalam dendam dan kepahitan. Dulu kalau saudara belum ngerti Injil, wah kita simpan dendam. Sulit untuk ngampuni orang yang bersalah sama kita. Kita pikir orang yang salah sama kita harus bayar. Makanya saudara, tema-tema semua seri-seri drama Korea, Chinese, bahkan yang apa namanya Inggris-Inggris, bahkan ada series namanya Revenge. Balas dendam itu kan paling enak kalau nonton itu. Soalnya karena Anda tidak bisa balas dendam sama mertua, Anda nonton Netflix, rasa no kapok mukapan yo, you know. Tapi saudara gak berani melakukan itu, jadi dalam hati saudara gerundel. Itu orang yang belum diubahkan Injil, karena masih hidup dalam kepahitan, tapi gak berani melakukan, kan gitu saudara. Mereka merasa lebih baik daripada diri mereka, dari orang lain. Makanya dia penuh dengan dendam. Tapi kalau orang itu sadar, bahwa dia diselamatkan karena anugerah, saudara dan saya diampuni, karena kasih karunia, lah, saudara akan belajar jadi penyalur anugerah. Saudara tahu gak betapa mahalnya pengampunan yang saudara terima di dalam Kristus? Itu dibayar mahal. Saudara minta ampun itu gak cuma, oh ya diampuni, ya udah, ada yang bayar. Saudara bisa diampuni karena Yesus dihakimi di tempat saudara. Dan dia mencurahkan darahnya untuk membasuh hidup saudara. Merah seperti kermisi jadi putih seperti salju. Tim Keller dalam bukunya yang terakhir sebelum dia meninggal, Forgive. Jika Anda percaya pada Injil, tapi Anda masih menyimpan dendam, itu menunjukkan bahwa Anda sedang menghalangi dampak nyata dari Injil dalam hidup saudara. Atau mungkin Anda hanya sedang menipu diri sendiri dan sebenarnya tidak benar-benar percaya kepada Injil. Jadi gini saudara, kasih karunia bukan hanya mengubah masa depan kita di surga, tapi saudara jadi objek pembaruan. Saudara diperbarui. Mengubah hidup kita di dunia ini. Dan juga waktu saudara berubah, saudara jadi agen perubahan. Orang nanya, kok bisa ya? Kamu hidup kayak gitu kok bisa ya? Kamu tuh orangnya gak sombong, gak ambisi, gak serakah. Tapi kok bisa ya bisnismu itu terus berkembang? Kok bisa ya? Kamu hidup penuh dengan anugerah, sukacita, damai sejahtera, padahal kamu sedang mengalami masalah. Kok bisa semakin banyak, saudara. Kenapa? Karena kasih karunia itu mengubah hidup saudara. Ayo coba kita reflektif sama-sama sebelum kita masuk dalam poin yang ketiga. Kalau hidup saudara dan saya gak berubah, tapi saudara ngaku percaya kepada Kristus, jangan-jangan kamu ini belum pernah mengalami Injil, ngerti toh. Apakah kita benar-benar telah mengalami Injil? Kalau saudara masih sering dendam, iri, benci, menyimpan kemarahan, mungkin saudara belum memahami apa itu kasih karunia. Kalau saudara sadar bahwa saudara menjadi siapa saudara sekarang hanya karena kasih karunia, maka saudara akan bisa mengampuni. Saudara akan penuh dengan ucapan syukur. Saudara akan bisa rendah hati. Saudara akan bisa menerima orang lain yang mungkin beda dengan diri saudara. Dan yang terakhir, bagaimana kita diselamatkan dan melalui apa? Di ayat 4 sampai 5. Saya paling suka dua kata yang pertama. But God. Bukan inisiatif saudara. Tetapi Allah. Baca selanjutnya. 1, 2, 3. Yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasihnya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah apa? Menghidupkan kita. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Perhatikan di sini, saya akan berikan doktrinnya kepada saudara. Bagaimana saudara yang sudah mati, bisa hidup bersama-sama dengan Kristus? Karena begini,
Yesus Kristus menjadi substitusi kita yang sempurna. Yesus Kristus menggantikan saudara yang seharusnya mati. Dia yang mati di tempat saudara. John Stott di dalam bukunya The Cross of Christ, dia bilang begini, inti dosa adalah manusia menggantikan dirinya dengan Tuhan. Sementara inti keselamatan adalah Tuhan tukar tempat. Tuhan menggantikan dirinya dengan manusia. Disinilah kita bisa melihat kontras Injil. Dosa kita menempatkan diri di tempat Tuhan. Kita yang jadi Tuhan. Kita ingin menjadi pusat hidup kita sendiri. Narsis seperti Adam dan Hawa. Tapi keselamatan adalah Tuhan yang menempatkan dirinya di tempat kita. Melalui karya salib Kristus, Yesus menggantikan kita agar kita bisa hidup bersama Dia. Dan kalau sudah lihat ayat yang ke-6 dan ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah apa? Membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita. Lihat, kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus. Apa maknanya? Perhatikan di sini. Ayat 6 sampai ke-7 dikatakan bahwa Kristus duduk di mana sekarang? Di surga, di sebelah kanan Allah, di tempat kehormatan tertinggi. Nah, saudara di mana? Dikatakan di sini, saudara dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita sekarang secara legal duduk bersama dengan Dia. Loh, kok bisa, Pastor? Kan saya masih ada di Gibeon ini sekarang. Saya masih ada di dunia. Saya masih ada di rumah saya. Yes. Tetapi secara legal, namamu sudah ditulis kalau saudara percaya sama Dia. Saudara sekarang secara legal duduk bersama dengan Kristus. Mungkin saudara berkata begini, gimana itu terjadi? Kok bisa kita secara legal duduk bersama dengan Kristus? Jawabannya ada di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dikatakan gini, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kata sesuai dengan kebaikan-Nya di sini dalam bahasa Yunani artinya tindakan yang mahal, tindakan yang nyata, bukan hanya perasaan aku baik sama manusia. Enggak. Bukan hanya emosi kata-kata saja, bukan. Tindakan ini nyata dan mahal. Tindakan itu apa? Karya salib Kristus. Tuhan menempatkan dirinya di tempat saudara. Dia dengan rela menjalani salib. Tempat yang seharusnya menjadi milik saudara dan saya. Dia ambil hukuman yang kita layak terima. Dia jalani murka Allah. Terpisah dari Bapa. Penderitaan yang seharusnya saudara dan saya tanggung. Yesus tanggung. Sehingga sekarang kita yang ada di dalam Kristus, perhatikan di sini. Bapa menghormati saudara dan saya. Bapa menghormati Michael Christian yang mestinya bobrok, dibuang, binasa, tetapi sekarang Bapa bisa menghormati saudara dan saya seperti Bapa menghormati Kristus. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus di kayu salib menggantikan saudara. Mestinya saudara yang ada di kayu salib, tetapi ditukar tempat Kristus yang menggantikan-Nya. Saya akan berikan sedikit ilustrasi kalau saudara masih ingat film Gladiator. Jenderal Maximus Decimus Meridius. Jenderal ini adalah seorang pemimpin perang yang setia sama Kaisar Marcus Aurelius. Namun karena pengkhianatan putra dari si Kaisar Commodus, Maximus dijebak, dikhianati, dan dijadikan budak. Maximus kehilangan kemuliaannya. Sebagai jenderal, dia jadi budak. Menderita sebagai budak. Akhirnya bertarung di arena gladiator. Dia tidak memilih jalan ini. Pengkhianatan membawanya ke sana. Dia bertarung, mengalami luka, menghadapi kematian setiap hari. Namun melalui penderitanya, ia menjadi pahlawan rakyat. Ia mengalahkan seorang kaisar tiran. Saudara, dunia kita selalu suka dengan cerita-cerita seperti ini. Kenapa? Karena di dalam hati kita, kita mendambakan seorang pahlawan yang seperti dia. Dan saudara tahu, pahlawan itu, Kristus melakukan sesuatu yang jauh lebih besar.
Yesus bukan hanya turun dari kemuliaan tahta di dunia, tapi Yesus turun dari tahta surga. Dia masuk ke dalam sejarah manusia, lahir di tempat yang paling najis, bau dan hina, menjadi orang biasa yang tidak dipandang orang. Tetapi melalui kehidupannya yang diperlakukan seperti budak, melalui penderitaannya yang kita tidak anggap signifikan, dari situ muncullah keselamatan. Dia yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi manusia, mengambil rupa menjadi seorang hamba, taat sampai mati. Mati di mana? Di salib. Bagaimana kita semua diselamatkan? Melalui doktrin substitusi. Yesus menggantikan saudara. Melalui apa? Melalui karya salib. Dulu saudara dan saya mati dalam dosa. Dulu saudara dan saya diperbudak oleh dunia, berada di bawah murka Allah. Tetapi di salib, Yesus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, menderita, mati menggantikan kita, menanggung murka Allah yang seharusnya saudara tanggung. Namun bangkit pada hari yang ketiga, menang atas maut. Dan hari ini salib menuntut respon. Saudara mau percaya atau mau biasa saja? Saudara, kita bisa hidup terus biasa seolah-olah Yesus tidak mati bagi kita. Atau saudara bertobat dan percaya kepadanya. Serahkan hidupmu, jangan bermegah pada sesuatu yang lain. Bermegahlah sepenuhnya kepada Kristus. Kalau saudara bertobat, kalau saudara percaya, sekarang bagi saudara yang percaya, kita menerima status Kristus. Yang setuju katakan amin. Kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dengan suatu apa? Confidence. Confidence-nya bukan pada perbuatan baikmu. Confidence-nya bukan pada kekayaanmu. Bukan pada hal-hal di mana engkau bermegah pada hal yang fana. No, no, no. Saudara cuma bermegah pada Kristus. Seperti katekismus tadi. Seperti lagu tadi. Pandang pada Yesus. Isi dunia menjadi suram atas sinar kemuliaan kasih karunia-Nya. Mari sama-sama kita berreflektif. Hari ini, apakah saudara benar-benar beristirahat dalam kasih karunia-Nya? Atau saudara masih hidup dengan mengandalkan diri sendiri, memegahkan pada hal-hal yang fana? No wonder, saudara gelisah, cemas, tidak aman. Kenapa saudara masih membuktikan diri di hadapan manusia, di hadapan mertuamu, di hadapan orang tuamu, di hadapan manusia? Kenapa? Bukankah Tuhan sudah menerima kamu di dalam Kristus? Kalau Yesus sudah menanggung seluruh hukumanmu, kenapa saudara masih sering curiga sama Tuhan? Saudara masih tanya, Tuhan, kenapa engkau jahat sama aku? Kenapa engkau gak memberikan yang terbaik untuk aku, padahal Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk saudara? Saudara masih ragu,

dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang berinjil gak bermegah dalam pencapaiannya. Tapi kalau lemah, dia gak minder. Kenapa? Jadi gini ya, gak sombong dalam kesuksesannya, tapi gak putus asa dalam kegagalannya. Siapa di sini yang gak pernah gagal? Saya doakan. Ada? Kita semua pernah gagal toh. Dan waktu gagal saudara suka minder ya. Tapi kalau punya Injil, punya Kristus, dalam gagal pun kita tahu, ini pasti ada kebaikan. Tuhan izinkan aku gagal, supaya aku gak sombong. Supaya aku bersandar sama dia. Kenapa? Satu-satunya kemegahan mereka adalah Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Orang berinjil tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, namun hidup oleh iman di dalam Kristus dengan suatu apa? Gospel confidence.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

kami, meskipun kami seringkali tidak menyatakan diri sebagai orang-orang yang layak menerima semua itu. Tapi apa yang kami tidak layak terima, kami sudah terima karena kemurahan Kristus. Sebentar kami akan melihat firman-Nya, tolong setiap kami, tolong hamba-Mu, supaya apa yang kami tidak paham, kami diajarkan oleh Kristus sendiri. Apa yang kami belum miliki, Engkau akan memberikannya kepada kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, untuk menghormati firman Tuhan, kita tetap bangkit berdiri dan kita membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini, yaitu dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Silakan duduk jemaat sekalian. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara-saudara agama itu membuat Anda bodoh? Apakah agama itu membuat Anda berpikiran sempit? Does religion make you a fool? Saudara, itu pertanyaan yang dilontarkan oleh seorang penulis yang bernama Jane Corr, seorang komentator sosial, seorang penulis yang menang award, saudara, di dalam majalah online Rational Magazine yang diberi judul artikelnya Why God Has No Place in Public Schools. Kenapa Allah tidak punya tempat di sekolah-sekolah publik di Australia ini? Dia mengatakan, saudara, bahwa agama itu membuat kita cupet, sempit pikirannya. Dia mengatakan pada waktu ada chaplaincy, pada waktu ada orang yang

banyak buku, The Doubter's Guide to Jesus, dan seterusnya. Terus dia menulis beberapa argumen untuk menyangga itu, dan dia berkata begini, dia bilang, kalau Anda bilang bahwa agama itu ya tidak boleh diajarkan karena dianggap lebih superior daripada yang lain, maka bukankah pada waktu engkau menyangga itu, sebenarnya engkau sedang bilang bahwa sekulerisme itu sebenarnya lebih tinggi daripada agama. Bukankah sekulerisme itu sendiri itu punya doktrin-doktrin tertentu, sehingga sebetulnya sekulerisme itu tidak beda dengan agama, itu adalah sebuah agama yang memakai nama sekulerisme. Dan sekarang apa yang disampaikan oleh Jane Corr itu adalah sebetulnya sedang mengangkat tinggi sebuah agama yang bernama sekulerisme, yang perlu diajarkan kepada semua orang, dan yang lain-lain termasuk agama tidak boleh diajarkan. Nah, saudara, itu adalah satu apologetika di ruang publik yang saya kira perlu kita pikirkan untuk lakukan. Tapi pertanyaan saya hari ini adalah, apakah agama itu betul-betul membuat kita bodoh? Saudara, kemarin dulu mungkin ya, saya lagi nyetir dan membuka radio, saudara, dan radio Kristen di Melbourne, karena cuma satu, Anda mungkin tahu namanya, dan saya kaget, saudara, karena mendengar apa yang disampaikan oleh pembawa acara tersebut, saudara. Dia mengatakan, dia sedang membahas filmnya, dokumentari Jennifer Lopez yang baru keluar di Netflix, saya belum lihat, dan dia bilang bahwa Jennifer Lopez ini dari kecil diajarin untuk menjadi orang yang self-confident, ya percaya diri oleh mamanya. Ya, mamanya bilang, apa yang kamu lakukan, kamu pasti bisa berhasil. Ya, kemudian dia mengatakan bahwa, oh saya ini sangat kagum kepada J-Lo itu. Dan dia kemudian mengatakan bahwa kalau kita semua nih sekarang hari ini kita harus punya percaya diri. Kita bisa melakukan banyak hal yang kita mau. Karena masa depan kita, kita sendirilah yang membentuknya. Dan kalau kita melakukan itu dan kalau kita berdoa, Tuhan pasti bantu. Saudara, saya sampai kaget, saudara. Untung saya enggak nabrak orang ya, karena saya lagi nyetir. Karena ini yang muncul di radio Kristen. Konsep bahwa if you do your best, God will help you. Kalau Anda melakukan yang terbaik, Tuhan akan membantu Anda dan memberkati Anda. Saudara, kerancuan ini muncul di mana-mana, dan saudara tahu penganut agama yang terbesar, agama apa saudara di dunia ini? Agama terbesar di dunia ini adalah do your best religion. Lakukan yang terbaik yang kau bisa lakukan dan Tuhan akan membantumu. Saudara, di tengah kerancuan seperti ini, dunia yang kita alami sehari-hari, saudara, kita harus kembali kepada Alkitab dan melihat apa yang Alkitab katakan tentang religion. Saudara, tentu ada yang disebut true religion, ya, karena kata agama itu sendiri muncul dalam, misalnya di dalam Yakobus, saudara, yang dikatakan bahwa ibadah yang murni, true religion itu apa? Membantu janda-janda dan yatim piatu dalam kesusahan mereka. Itu adalah ibadah atau religion yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Bahkan kata religion itu dipakai oleh bapak-bapak gereja, saudara, ya. John Calvin menulis Institutes of Christian Religion. Jonathan Edwards itu menulis Religious Affection. Jadi, saudara, religion itu bukan semuanya jelek. Tetapi yang muncul dalam teks kita hari ini, Filipi 3 ayat 1-9, adalah religion di dalam artian yang sangat negatif, saudara. Itu sebab judul khotbah hari ini, religion itu makes you a fool. Religion, agama di dalam arti yang sangat negatif, yaitu bahwa pada waktu kita menambahkan kepada Injil Kristus kesalehan agama kita. Pada waktu kita menambahkan kepada salib Kristus ketaatan kita kepada hukum Allah untuk kita bisa selamatkan, maka saudara, religion makes you a fool. Mari saudara, kita melihat poin yang pertama, kapan agama itu membuat kita menjadi orang bodoh. Mari kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Akhirnya saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, menuliskan hal ini lagi kepada

padamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Lalu dia tiba-tiba bilang soal kalimat-kalimat yang sangat-sangat kasar kelihatannya. Saudara, kalau Anda ditanya, di manakah di dalam Alkitab Rasul Paulus panggil orang lain itu anjing? Ada, saudara, di Filipi pasal 3 ini ayat 2. Tapi apa yang Paulus sedang katakan, kalau Anda ingat ya khotbah-khotbah yang lalu, dia sedang penuh dengan sukacita sepertinya. Dia ngomong bagaimana Kristus itu harus menjadi teladan di dalam ketaatannya, mentaati kehendak Allah, dan dia itu merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Demikian juga Timotius, demikian juga Epafroditus. Itu yang dia tuliskan di pasal sebelumnya. Kalau dia mengatakan akhirnya, maksudnya adalah sekarang kita pindah topik, tetaplah bersuka cita meskipun ada masalah di dalam gereja Filipi. Itu yang Paulus sedang katakan. Dan seperti seorang guru yang baik, kalau Anda bekerja sebagai seorang guru atau dosen, di saya, saudara, kita tahu bahwa salah satu teknik yang paling penting di dalam mengajar itu adalah repetition. Diulang-ulang, hal yang penting harus diulang-ulang. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan menulis lagi hal ini kepadamu, itu baik, akan memberikan keselamatan, kepastian akan keselamatan bagi engkau. Jadi kalau saudara menjadi guru, ulangilah terus hal yang baik. Jadi saya kepengen saudara, khotbah itu khotbahnya sama terus, teksnya sama terus ya selama berkali-kali sampai saudara bosan. Lu kok sama persis ya dengan khotbah yang minggu lalu? Bahkan sudah 3 minggu ini sama terus. Iya, sama terus sampai Anda melakukannya dalam kehidupan sehari-hari baru ganti khotbah gitu ya. Karena repetition itu penting, saudara. Dan itu yang Paulus sedang coba lakukan. Bukan hanya repetition, ya, teknik kedua mengajar itu adalah conviction. Saudara, pada waktu Paulus itu mengatakan di ayat yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Dia memiliki konviksi, saudara, bahwa orang-orang ini melakukan hal yang sangat merusak gereja Tuhan. Jadi kalau gak ada konviksi, saudara, orang bilang, bagaimana saya bisa mau nurut apa yang dia katakan? Dia sendiri kelihatannya tidak percaya apa yang dia katakan. So you have to have conviction. Jadi repetition and conviction itu satu hal yang sangat penting. Dia sepertinya marah, saudara. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing itu. Saudara, Alkitab tidak pernah melarang orang Kristen untuk marah. Tapi yang Alkitab bilang adalah, pada waktu engkau marah, jangan sampai engkau berdosa. Kita harus lambat untuk marah, karena di dalam kemarahan gampang sekali kita berdosa. Tetapi Alkitab tidak melarang kita marah pada waktu saudara kesucian Allah itu diinjak-injak. Pada waktu kebenaran Allah itu ditampakkan oleh orang. Maka kita perlu marah, saudara. Dan itu yang Paulus lakukan kepada jemaat Filipi yang disusupi orang-orang yang menganut Yudaisme. Saudara, kalau kita melihat sejarah gereja mula-mula, Anda perlu paham itu sebelum kita bisa masuk memahami konteks yang ada di dalam jemaat Filipi. Ini untungnya kita khotbah eksposisi, semakin lama Anda semakin paham, saudara, konteks jemaat Filipi yang kita sedang bahas. Seakan-akan kalau Anda, ini khotbah yang ke-11 by the way dari kitab Filipi, Anda saya harap semakin lama semakin menjiwai bagaimana rasanya jadi jemaat Filipi. Jadi saudara, 7 pasal pertama dari kitab Kisah Para Rasul itu menceritakan tentang bagaimana Injil datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. 7 pasal pertama itu bicara bagaimana orang percaya dari bangsa Yahudi dan juga proselit Yahudi itu percaya kepada Kristus. Di pasal yang ke-8 ada sesuatu yang berbeda, saudara. Pertama kalinya orang Samaria itu percaya kepada Yesus Kristus. Tapi tidak ada yang protes, saudara, dari bangsa Yahudi karena orang Samaria itu masih separuh Jewish, masih separuh Yahudi. Tapi di pasal yang ke-10, pertama kalinya, saudara, Injil itu
keluar dari bangsa Yahudi dan diberitakan kepada orang non-Yahudi. Apa yang terjadi? Timbul protes, saudara. Bukankah Yesus orang Yahudi? Itu sebabnya mereka yang bukan orang Yahudi, kalau mau jadi pengikut Kristus, mereka harus jadi orang Yahudi terlebih dahulu. Itu sebabnya, saudara, di pasal yang ke-11, Rasul Petrus yang memberitakan Injil pertama kali kepada orang non-Yahudi itu disidang. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-11, saudara. Di pasal yang ke-13, Paulus itu kemudian diutus secara khusus sebagai seorang rasul untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Dalam perjalanan misinya yang pertama, Kisah Rasul 14, saudara, kita melihat bahwa orang-orang yang menganut agama Yahudi ini protes keras di Antiokhia. Dan di pasal yang ke-15, sidang raya gereja pertama itu terjadi di Yerusalem. Di mana Paulus diminta mempertanggungjawabkan, saudara, kenapa engkau mengabarkan Injil kepada orang non-Yahudi tanpa meminta mereka untuk jadi orang Yahudi? Bukankah Yesus adalah orang Yahudi? Saudara, Galatia itu ditulis secara khusus untuk berhadapan dengan orang-orang yang mementingkan Yudaisme ini. Dan sekarang, saudara, orang-orang Yudaisme ini, orang-orang Yahudi ini, mereka terus mengikuti, saudara, menyebarkan ajaran Yudaisme dan akhirnya sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi juga. Jadi, saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil Kristus, maka Yudaiser ini, orang-orang yang menganut Yudaisme juga keliling, saudara, untuk terus mengajarkan orang bahwa untuk selamat engkau harus disunat. Untuk selamat engkau harus juga taat kepada hukum Musa. Ini yang kemudian terjadi di gereja Filipi karena mereka disusupi hal ini. Saudara, masalahnya kalau gitu kenapa sih enggak boleh bersama-sama berdampingan? Karena ini merusak, saudara. Anda kalau jadi orang tua, pernah enggak Anda masak sup sepanci besar gitu ya? Lalu kemudian dikasih racun tikus sedikit. Oh, cuma dikit kok, enggak apa-apa supaya kekebalan tubuhnya itu naik gitu. Saudara, enggak ada orang tua yang gila seperti itu kan. Kalau ada berarti dia bukan orang tua gitu ya. Enggak siap jadi orang tua gitu kira-kira. Tapi pada waktu dikasih racun dikit aja, saudara, maka seluruh sup itu akan sangat berbahaya untuk anaknya. Saudara, ini yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia mengatakan bahwa tidak mungkin Injil Kristus itu ditambah sesuatu, maka yang terjadi adalah rusak semuanya. Menyesatkan kita. Jadi, saudara, meskipun ada 99% Injil, 1% pekerjaan baik, 1% ketaatan terhadap agama, maka itu akan merusak iman orang percaya. Itu sebabnya dia dengan penuh konviksi, dengan nada marah, dia berkata hati-hatilah terhadap tiga predikat orang-orang yang sama ini. Yang pertama anjing-anjing. Saudara, dia itu bukan swearing sebenarnya. Kalau sekarang kan kita pakai kata itu untuk swearing ya. Menyebut orang sebagai anjing. Tapi dia sebenarnya sedang melakukan sebuah apologetika yang luar biasa. Jadi orang Yahudi itu memanggil orang non-Yahudi itu sebagai anjing. Sekarang Paulus membalik itu dan memanggil orang-orang Yahudi sebagai anjing. Nah, saudara, kalau kita orang modern hari ini melihat anjing itu seperti Benji, Lassie gitu ya, Chihuahua, aduh lucu banget gitu kan. Man's best friend. Terus zaman dulu yang dimaksud Paulus bukan anjing seperti itu. Ini adalah anjing liar. Anjing yang tidak ada pemiliknya, anjing yang selalu mengais-ngais sampah saudara untuk makan, dan anjing yang bertengkar di jalan. Anjing yang seringkali menggigit orang. Anda mungkin masih lihat misalnya di beberapa tempat di Indonesia anjing-anjing liar semacam itu. Dan ini yang dimaksud Paulus saudara. Mereka ini mengancam keselamatan jemaat Filipi. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan mereka ini pekerja-pekerja jahat. Jadi kelihatannya mereka melakukan pekerjaan yang baik, tapi pada waktu mereka menambahkan Injil dengan perbuatan-perbuatan agama, mereka itu adalah
orang-orang yang melakukan pekerjaan yang jahat. Saudara perhatikan, orang-orang Yudaisme itu tidak menyangkal, saudara, karena mereka sudah Kristen kan. Mereka tidak menyangkal Yesus adalah Mesias. Mereka tidak menyangkal bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Mereka cuman menambah bahwa kalau mau diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan Allah di dalam hukumnya. Yang ketiga, saudara, mereka itu disebut penyunat-penyunat palsu. Ya, dalam bahasa aslinya ini sebuah pan gitu ya, sebuah penekanan, saudara, karena katanya hampir sama. Yang dimaksud Paulus, mereka ini bukan orang-orang yang diminta menyunatkan diri mereka oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15, tapi mereka ini seperti orang yang mutilate their flesh gitu ya, yang memotong bagian tubuh mereka sendiri. Jadi saudara, kalau Anda sekali lagi tahu sejarah keselamatan Allah, kita harus melihatnya secara progresif. Pada waktu Allah itu menyelamatkan manusia, dia memang memilih bangsa Israel. Bukan karena bangsa Israel lebih hebat atau lebih saleh, tetapi dia memilih bangsa ini. Dan tandanya, tanda perjanjian sebagai sign and seal, sebagai meterai perjanjian Allah dengan orang Israel. Maka Allah berkata kepada Abraham, saudara, sunatkan anak laki-lakimu. Jadi sunat itu menjadi tanda, dan hari ini di perjanjian baru tidak ada lagi, saudara, karena pertumpahan darah itu tidak perlu lagi karena sudah ada Kristus Yesus. Itu sebab baptisan air menjadi sign and seal, menjadi tanda dan meterai perjanjian Allah dengan umatnya. Kita adalah orang Israel rohani. Tetapi saudara, orang-orang ini masih mengajarkan bahwa kalau engkau mau selamat harus disunat. Dan ini yang membuat mereka itu akhirnya menjadi penyunat-penyunat palsu, karena mereka tidak lagi bahkan menjadikan sunat itu sebagai sign and seal, tanda dan meterai, tapi sebagai syarat untuk keselamatan. Jadi saudara, Paulus membandingkan di dalam slide berikutnya ayat yang ketiga dengan ayat yang kedua. Orang-orang yang religious dan orang-orang yang righteous. Dia bilang kita ini orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Kita memiliki sunat rohani di dalam Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 11 bilang begini, di dalam Kristus kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi saudara, kalau kita mengaku diri orang percaya, taunya dari mana? Kita beribadah oleh Roh Allah. Bukan karena perbuatan kita sendiri, tapi ada Roh Allah yang menyadarkan kita berdosa, yang menyadarkan kita butuh Allah. Itu kemudian kita datang, yang kedua, beribadah, bermegah di dalam Kristus Yesus. Kemudian kita tidak lagi menaruh percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Saudara, itu yang Paulus katakan. Itu sebabnya Anda harus bertanya hari ini. Anda ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, saudara? Anda termasuk orang-orang yang menjadikan tindakan agama itu sesuatu yang menambah kepada Injil. Saudara, hari ini Yudaisme mungkin tidak sekencang sekarang di gereja-gereja, tidak setebal di abad pertama hari ini di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saudara, kita toh tidak kekurangan kreativitas untuk menambahkan kepada Injil. Ada banyak saudara gereja yang mengajarkan untuk selamat tidak cukup percaya ke Yesus. Engkau harus menjadi anggota gereja ini baru selamat. Untuk selamat engkau harus dibaptis. Untuk selamat engkau harus ikut KTP. Untuk selamat engkau harus tahu doktrin. Saudara, semua Jesus plus theology itu akan menyesatkan saudara. Dan itu sebabnya semua tindakan agama itu membuat kita menjadi orang yang bodoh. Poin yang kedua, saudara, bagaimana agama membuat Paulus menjadi orang bodoh. Ya, ayat 4 sampai yang ke-6. Jadi Paulus itu sekarang men-challenge, saudara, orang-orang yang menjadi pengajar sesat ini. Dan termasuk jemaat Filipi. Kalau ada orang yang lebih menaruh percaya kepada hal-hal yang lahir, ya, aku ini lebih lagi.
Karena semua pedigree ya, background keluargaku, pendidikanku, achievementku, kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena semua itu, aku pasti diselamatkan. Lalu dia cerita tentang dirinya sendiri. Saudara, kenapa ini penting? Kenapa dia memberikan autobiografinya dalam bagian ini, saudara? Paulus tidak sedang pamer. Ya, ada orang yang mengatakan, kok Paulus pamer ya di ayat 4-6 ini dengan resumenya yang luar biasa itu. Dia sedang tidak pamer. Karena orang Yahudi bisa bilang begini, oh dia bilang Yudaisme, taat kepada hukum Musa tidak lagi penting karena dia bukan orang yang percaya itu. Saudara, Paulus bilang, kalau ada orang yang bisa percaya itu, aku ini yang paling percaya mestinya. Karena aku ini punya berbagai hal yang aku bisa banggakan sebagai orang Yahudi. Jadi kalau ada orang yang bisa diselamatkan karena itu semua, aku yang nomor satu diselamatkan. Ngantri paling depan di pintu surga. Itu yang Paulus sedang katakan. Lalu dia mulai mendaftarkan, saudara, kurikulum vitae dia. Saya lihat ada 7 di sana. Yang pertama dia disunat di hari yang ke-8. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan satu religiositas yang begitu tinggi. Orang tuanya itu sangat taat. Saudara, kalau Anda punya anak, ya mau disunat anak laki-laki untuk alasan kesehatan hari ini, pasti Anda tidak melakukannya di hari yang ke-8 karena kasihan masih kecil. Tunggulah nanti dia umur 6 bulan misalnya. Tetapi Allah itu mengatakan di hari yang ke-8, sunatkan anakmu. Ya, dan orang tua di zaman itu yang melakukannya kepada anaknya, kadang mereka taat kepada Allah, saudara. Itu yang Paulus sedang katakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kok tahu Paulus, kamu kan masih umur 8 hari waktu itu. Ya diberitahu oleh orang tuanya. Nah, we doing this for you, meskipun kamu nangis, cerit-cerit umur 8 ya, karena Allah memerintahkan. Dengan kata lain, saudara, dia itu dari kecil dididik untuk taat kepada hukum Musa, hukum Allah. Yang kedua, dari bangsa Israel, itu menunjukkan ethnicity, sebuah etnis yang sangat-sangat murni, saudara, lahir dari keturunan Abraham, kemudian Ishak bukan Ismail, dan Yakub bukan Esau. Dan dari keturunan inilah nanti akan lahir Mesias. Dan Paulus bilang, aku dari keturunan yang sama yang melahirkan Mesias. Murni. Yang berikutnya, aku dari suku Benyamin. Sudah tahu Benyamin ini adalah anak kesayangan Yusuf. Yakub maksud saya. Karena dia dilahirkan oleh istri kesayangan Yakub, yaitu siapa? Rahel. Jadi saudara, itu sebabnya Paulus bilang, aku ini dari suku Benyamin. Suku yang melahirkan raja pertama Israel. Suku yang setia kepada Daud. Jadi suku Benyamin ini suku yang luar biasa, saudara. Dan dia bilang bahwa bukan hanya secara etnis, tapi secara kesukuan, aku dari suku Benyamin. Yang berikutnya, aku orang Ibrani asli. Jadi papanya Ibrani, mamanya Ibrani, gak ada campuran sama sekali. Saudara, bukan hanya background keluarganya yang luar biasa, tetapi kinerjanya, achievement dia, experience dia itu juga luar biasa. Jadi orang dulu suka bilang bukan hanya bibitnya, tapi juga bobotnya. Nah ini saudara. Tidak ada orang tua yang mau cari calon menantu yang akan ngelewatin Paulus. Pasti, wah ini calon menantu ideal dambaan orang tua manapun. Ya, bukan hanya bibitnya baik, tetapi dia punya bobot yang luar biasa. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, ia adalah orang Farisi. Saudara, Farisi, kita selalu pikir kalau baca Alkitab orang Farisi itu jelek. Orang Farisi jelek. Tapi zaman dulu, orang Farisi itu menjadi panutan masyarakat, saudara. Kalau Anda mau cari orang untuk memimpin sebuah komunitas, cari orang Farisi. Kalau Anda minta pendapat dan nasihat, cari orang Farisi. Sudah, orang Farisi itu artinya the separated ones. Orang yang sengaja dipisahkan untuk mempelajari hukum Allah dan taati hukum Allah dengan luar biasa. Hanya ada 6.000 orang, jadi kelompok elit, saudara. Dan Paulus itu salah satunya. Dia hidup sangat militan terhadap hukum Allah sampai hal-hal yang sangat
detail. Bukan hanya itu, dia dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Jadi luar biasa ya. Yang berikutnya, saudara, tentang kegiatan ia penganiaya jemaat. Saudara, tidak semua orang Farisi itu radikal, fanatik buta seperti Rasul Paulus. Karena Gamaliel dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang kelima, itu bilang, gak usah kamu itu mengejar-ngejar pengikut jalan Tuhan itu. Kalau mereka betul-betul dari Tuhan, mereka gak bisa dilawan. Tapi kalau mereka itu palsu, mereka akan rontok dengan sendirinya. Itu kalimat Gamaliel. Tapi Paulus beda, saudara. Dia itu pergi ke rumah-rumah orang Kristen, dia paksa masuk rumah itu, kemudian menyeret keluar orang-orang Kristen itu untuk dihukum mati. Itu kegilaan Rasul Paulus yang dulunya Saulus, saudara. Galatia 1 ayat 13 mencatat begini. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ngeri kan? Tanpa batas. Sudah bayangkan kalau di hari Anda hidup waktu itu. Kemudian ada ketukan Saulus di depan pintu Anda. Orang yang dengan segala macam perlengkapan senjata. Kemudian menyeret Anda keluar untuk dihukum mati. Itu yang terjadi. Yang terakhir tentang mentaati hukum Taurat, ia tidak bercacat. Yang menjaga hidup begitu rupa sampai titik kesempurnaan hampir. Bayangkan, saudara. Orang Yahudi itu punya 613 perintah dan larangan. Dan Paulus hidupnya itu ingin mematuhi semua perintah dan larangan tersebut. Maka tidak heran seorang komentator itu bilang ada yang disebut sebagai the bloody Pharisee. Kalau mereka ke pasar itu mereka gak mau lihat kiri kanan, saudara. Mereka merem. Sampai nabrak-nabrak tembok, itu sebabnya bloody. Sudah tahu kenapa? Karena kalau ada perempuan cantik lewat, kemudian dia itu tertarik, kemudian dia itu melakukan dosa karena matanya, melakukan perzinahan dalam hatinya, maka dia sudah melanggar hukum Allah. Jadi mendingan kepalanya berdarah-darah daripada ngeliatin orang kemudian berdosa. Itu namanya the bloody Pharisee. Dan Paulus itu taat dalam semua hal itu. Jadi saudara, kita berpikir, kok bisa ya orang yang sangat luar biasa bibit dan bobot ini bisa salah. Salah besar seperti itu. Kalau Anda tidak impress dengan Paulus, karena Anda bukan orang Yahudi di abad yang pertama. Kalau Anda hidup di abad yang pertama, semua orang ingin jadi seperti Saulus pada waktu itu. Kalau dia hidup hari ini, saudara, dia mungkin sudah memenangkan begitu banyak piagam dan medal. Pulitzer, ya Logie Awards, Oscar, dia memenangkan segala macam. Dia mungkin namanya dikasih AO gitu ya. Dia mungkin knighted oleh the Queen, Sir Saul gitu kan. Saudara, dia akan mendapatkan semua accolades itu. Tetapi saudara, orang yang sangat luar biasa ini salah karena dia menggunakan standar yang salah. Itu alasannya. Karena ukuran yang dia pakai untuk melihat dirinya itu salah. Itu sebabnya sekarang dia mengatakan agama membuat aku seperti orang bodoh. Karena pada waktu aku berhadapan dengan standar yang benar, berhadapan dengan Kristus Yesus, di sana aku tahu betapa bodohnya aku. Karena secara eksternal aku sepertinya melakukan hukum Allah, tetapi secara internal ada banyak dosa dalam hatiku. Sudah tahu kira-kira apa yang menjadikan dia sadar akan hal itu. Karena dia itu kemungkinan besar, komentator bilang, melihat Stefanus. Pada waktu Stefanus itu sudah dikatakan penuh hikmat Tuhan, penuh kuasa dari Tuhan. Dia gak punya itu. Saudara. Dia kepingin menunjukkan dirinya berkuasa dengan menganiaya jemaat, tapi dia gak punya kuasa dan hikmat dari Tuhan. Sementara Stefanus pada waktu dia dihukum mati, mukanya itu bercahaya seperti malaikat. Dia itu iri luar biasa. Dari sana dia tahu, saudara, bahwa semua hal yang aku lakukan ini, pada waktu aku melihat Stefanus, orang yang sederhana ini, tapi luar biasa diberikan karunia, hikmat oleh Allah. Di sana Paulus sadar, Saulus sadar bahwa aku orang bodoh. Poin yang ketiga, jadi bagaimana kita tidak menjadi bodoh karena agama.
Ayat yang ke-7 dan ke-8 dan ke-9 jadi jawabannya. Paulus bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap atau ku hitung rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, bukan karena semua hal yang menjadi kebanggaan Paulus itu salah. Tetapi itu salah karena itu dijadikan cara untuk mendapat perkenan Allah. Saya harap Anda paham ini karena sudah saya ulang-ulang berkali-kali. Jadi kata kuncinya di dalam 9 ayat ini adalah kata count. Anda perlu memikirkan hidup Anda. Anda perlu menghitung saudara seperti seorang akuntan dan punya 2 buku, profit and loss statement-mu. Dan salah satu hal yang kita seringkali ditipu oleh si jahat saudara, khususnya kalau Anda belum percaya kepada Kristus, adalah bahwa hidupku sudah enak, sudah nyaman, sudah penuh keuntungan. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah punya pendidikan yang baik, pekerjaan yang baik, aku sukses, maka aku enggak perlu Tuhan. Hati-hati. Engkau harus menghitung baik-baik hidupmu dan salah satu hal yang akuntan yang baik itu selalu lakukan. Tidak boleh ada tax invoice yang ketinggalan. Tidak boleh ada satu entry yang ketinggalan. Karena itu akan mengubah segala pembukuan tersebut. Maka saudara, kalau Anda lupa bahwa ada satu area yaitu area spiritual dalam hidupmu yang tidak masuk dalam buku itu. Dan satu kali nanti Anda dan saya akan mengalami ultimate audit. Perhitungan yang terakhir di hadapan tahta pengadilan Allah. Dan kalau Anda hari ini berkata, aku sudah untung, aku sudah enak dan nyaman, tidak perlu Allah. Saudara, mungkin ada yang ketinggalan di dalam pembukuan Anda. Dan Anda perlu ingat bahwa si jahat itu selalu bekerja untuk membuat Anda lupa memasukkan unsur Kristus di dalam perhitungan Anda. Kalau kita orang yang sudah lama ikut Tuhan, saudara, kita seringkali seperti Saulus yang sebelum dia menjadi Paulus, memiliki moralitas yang tinggi untuk kita tidak berada dalam kesulitan, tidak dihukum Allah, taat kepada Allah, tapi kita tidak akan pernah punya cukup kebenaran untuk bisa masuk surga. Saudara, perhatikan, bukan hal yang jahat, bukan hal yang berdosa yang membuat Paulus itu jauh dari Yesus tadinya, tapi hal-hal yang baik. Hal-hal yang bermoral, yang justru membuat dia merasa, aku bisa mencapai Allah tanpa bantuan siapapun. Jadi saudara, ada 2 cara untuk jauh dari Tuhan Yesus. Pertama, tidak peduli dengan dia. Yang kedua adalah melakukan berbagai tindakan-tindakan agama sehingga sudah tidak perlu Yesus untuk bisa mendapatkan keselamatan. Perhatikan Saulus, dia harus kehilangan agamanya untuk mendapatkan keselamatan. Saya ulangi lagi, dia harus meninggalkan semua tindakan agamanya untuk menerima keselamatan Kristus. Kalau hal-hal yang berdosa itu saudara akan melanggar hukum Allah, maka hal-hal yang bermoral itu akan mengecilkan Allah. Karena kita berkata, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu enggak cukup. Aku harus tambahkan dengan ketaatanku terhadap agama, terhadap hukum Allah. Jadi saudara, Paulus sampai berkata bahwa segala sesuatu aku anggap sampah. Kata aslinya itu sebenarnya adalah kotoran manusia atau kotoran binatang. Terus bisa bayangkan kalau ada orang yang sudah saleh beragama, memberikan perpuluhan, suka nyumbang, beramal kepada orang-orang miskin dan seterusnya. Kemudian sampai kepada pintu surga yang berkata, Tuhan aku mau masuk karena aku sudah melakukan banyak hal yang baik sesuai dengan apa yang kau perintahkan di dalam hukum-Mu. Nah, itu hanyalah sampah. Kenapa? Karena itu tidak akan cukup
untuk membuatmu diterima oleh Allah. Itu sebabnya Kristus sudah melakukannya secara sempurna tanpa perlu ditambah apapun lagi. Saudara, kalau kita tidak sadar akan hal ini, kita akan terus menerus ditipu oleh si jahat. Hari ini saya ingin bertanya kepada Anda. Saya ingin bertanya kepada Anda pada waktu Anda itu melihat orang lain yang beragama. Apakah Anda sungguh bersandar kepada Injil Kristus dan hanya kepada Injil Kristus? Yang kedua, apakah Anda sudah menolong orang lain yang kelihatannya beragama, tetapi mereka itu masih sangat jauh dari Kristus. Justru mereka menyingkirkan Kristus karena agama mereka. Dan Anda dan saya dipanggil untuk menolong mereka mengenal Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Kristus menyatakan kasih-Nya dengan mati bagi kami. Dan sekarang kami menyatakan kasih kami kepada-Nya dengan hidup bagi Dia. Dan kami tahu ya Tuhan bahwa kami ingin ditemukan dalam kebenaran, bukan kebenaran kami sendiri, tapi kebenaran karena kami percaya kepada Kristus.

berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Lagu ini kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Now we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku ber

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

1-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar.

0: Sesuatu yang rutin kita perbuat, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan keluar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan. Lalu dia ajarkan kepada saya, ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada. Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5-13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama, atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita seringkali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah.
1: Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang kelima dan keenam. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa. Mereka tiap hari berdoa beberapa kali. Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri. Makanya kalau saudara lihat Daniel pada waktu dia ditawan, dibawa ke Babel, Alkitab mencatat Daniel sehari 3 kali dia berdoa pada jam-jam tertentu. Dan pada waktu dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang saleh, mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah, karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan, mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum salah, maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa. Berdoa di tempat publik tidak salah dan seringkali tidak terelakkan. Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah, dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan, sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang favoritnya 2. Satu di rumah ibadat atau di sunagoge. Yang kedua di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam. Di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita, walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar. Langgar dengan masjid itu banyak mana?
0: Masa banyak masjid?
1: Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sunagoge. Saudara akan mudah menemukan sunagoge. Bukan berarti 10 orang satu sunagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sunagoge. Nah, orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi. Itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sunagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu, lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa. Saudara itu merasa kayak, wah doaku rohani banget ya. Ketika saudara lihat orang lain lalu lalang, saudara mengatakan, orang ini duniawi sekali, tidak mau meninggalkan aktivitasnya, hanya sebentar saja untuk Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa di persimpangan jalan raya, saudara merasa rohani dan orang lain juga menganggap demikian. Karena mungkin tidak semua akan berhenti dari aktivitasnya. Tapi kalau saudara berhenti dari aktivitas saudara dan berdoa, wah itu kelihatannya luar biasa. Kesalahannya bukan di tempat, kesalahannya di motivasinya. Mereka ingin dilihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain, itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain orang ini mengasihi Allah, tapi sebetulnya di dalam hatinya orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian, dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga, dalam bahasa Yunani sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata, Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh, saudara. Sehingga saya ini kadang-kala ngantuk setengah mati. Nah saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku tidak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa kan gitu. Karena ngantuknya setengah mati, saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam 1 jam. Tapi tetap loh doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu 2 jam berdoa ngantuk, saudara. Saya dimarahi oleh ibu asrama kan. Jadi saya dibangunkan sama dia. Kemudian saya dimarah-marahi. Kamu ini loh, doa, hamba Tuhan itu berdoa. Wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu. 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja. Mintanya murid-murid berdoa 1 jam. Murid-murid ya tidur loh, Bu. Apalagi yang mimpin ibu ya wajar apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh, saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat, saudara, more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat, saudara. Saya tidak masalah saudara berdoa lama. Tapi tolong jangan di kebaktian gitu loh, Sarah, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang, tempat penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat, bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus, tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya dua kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya dua kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, the secret of prayer is praying in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah, voucher itu sudah dibeli. Voucher itu diberikan kepada saya, sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya, juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. Sehingga doa itu mirip dengan voucher ini. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siap. God is ready to bless you. But the question is, are you ready to be blessed? Kalau engkau siap untuk diberkati, ya engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik, orang yang saleh, begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa, yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13. Tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, fon itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu. Budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapak kita tekak, gitu. Ayahnya datang, ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Surabayanya ya bapake teko, tapi karena di sana bilangnya bapake tekak gitu. Nah, saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara hurufiah. Ketika bapaknya datang semua teriak bapake tekak karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara. Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak ini mesti daerahnya daerah tertentu ya kan, kalau tidak daerah Brebes, Slawi dan sebagainya. Nah, daerah-daerah sanalah gitu. Itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah, batalogeo, kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu. Kedengaran itu seperti batah-batah gitu. Logeo itu artinya berbicara. Jadi batalogeo itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karismatik itu, kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang, itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas itu kan. Nah, kadang-kadang kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya. Gitu, kayak apa ngana lama-lama kan. Modelnya kayak begitu. Nah, itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah, bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti bata-bata-bata-bata-bata-bata, lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ketujuh. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu. Tuhan Yesus di Lukas 6, waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu-itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini, saudara kata-katanya itu banyak, karena saudara punya pikiran begini, kalau kata-kataku banyak, Allah itu akan sungkan, lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak, tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Pada waktu Nabi-Nabi Baal minta api turun dari surga, gak bisa. Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka sehingga darah bercucuran, karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata, atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu, atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit, terus didoakan dua pendeta, boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini, Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, amin. Yang kedua, Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu, kiranya Tuhan menjamah, menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut ya. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh Pak, kalau doa itu loh Pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh senang kalau didoakan, haleluya, ya Allah, haleluya. Itu senangnya setengah mati saudara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, Sebagian orang Kristen juga lebih seneng tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya enggak tahan, benar-benar enggak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus engkau setan keluar, gitu kan. Terus enggak ada reaksi apa-apa, tambah kencang. Dalam nama Yesus engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga. Besok kita khotbah. Untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus. Dia keluar kok sudah. Enggak usah teriak-teriak. Enggak percaya dia, saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan, saudara. Enggak tahan saya sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh, saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh. Tapi kita juga kadang-kala sering begitu kan. Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini, doanya monoton, tidak ada kuasanya, gitu kan. Tapi kalau doanya itu, wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang, Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh, saudara. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa, waduh memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan engkau Allah yang maha kudus, engkau Allah yang maha suci, engkau Allah yang maha kuasa, engkau maha perkasa, engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan engkau adalah El Shaddai, engkau adalah El Roy, engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu, saudara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini, ya Allah yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadamu, itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh, Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah. Karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita. Tapi sederhana. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena dia Bapak kita, dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi. Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan, bukan what we do, jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita? He is our Father, our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya, doa mengatur Allah, doa dikabulkan karena kata-kata, itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9, saudara, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini. This is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapak kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapak kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah, karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, saudara. Maka saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya. Dan ada tiga konsep doa yang benar seturut doa Bapak kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapak kami dimulai dengan ini. Bapak kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, Our Heavenly Father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini gak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama, saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah. Allah itu dekat dengan kita. Sekaligus menjaga transendensi Allah. Allah itu mulia, terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul, berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi. Kalau bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapamu yang di surga. Ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai Bapa itu berarti you are close to Him. Dekat dengan dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab, ada tambahannya di Matius 5, surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah Bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar. Bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan.